0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Lajew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Pertamina Patraniaga melakukan penyesuaian harga jual BBM non-subsidi untuk produk Pertamax dan Pertamax Green di wilayah Papua dan Maluku. Keputusan ini diambil setelah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga, Robert M.V. Dumatubun, menjelaskan bahwa penyesuaian harga mengikuti regulasi yang berlaku. Hal ini merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat. Ia mengatakan bahwa Pertamina Patraniaga senantiasa berupaya menjaga ketersediaan dan kualitas produk BBM di seluruh wilayah Indonesia. Pihaknya juga memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik. Area Manager Communication Relations NCSR Papua Maluku, Ispiani Abbas, menyampaikan rincian harga BBM non-subsidi per 10 Januari 2026. Untuk Pertamax RON 92 naik dari Rp12.600 menjadi Rp16.650 per liter. Sedangkan Pertamax Turbo RON 98 tetap Rp21.200 per liternya. Untuk Dex Series, Dex Lights CN51 tetap Rp23.500 per liter. Dan Pertamina Dex CN53 tetap Rp25.350 per liter. Sementara itu harga BBM subsidi yakni Pertalite dan Biosolar tidak mengalami perubahan. Harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter.

Kita ke info berikutnya. Kejaksaan Negeri Merauke melakukan penggeledahan di Universitas Musamus terkait dugaan tindak pidana korupsi program revitalisasi perguruan tinggi negeri tahun anggaran 2024. Penggeledahan dilakukan setelah status perkara ditingkatkan dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan. Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelola Barang Bukti Kejaksaan Negeri Merauke, Krispo Simanjuntak, mengatakan peningkatan status perkara ke tahap penyidikan memungkinkan penyidik melakukan upaya paksa untuk mengamankan alat bukti dan dokumen yang berkaitan dengan kasus tersebut. Krispo menambahkan, hingga saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan dalam perkara tersebut. Kejaksaan akan melanjutkan pemeriksaan terhadap para saksi, penanggung jawab kegiatan, pihak penyedia, vendor, hingga jasa ekspedisi untuk menelusuri seluruh rangkaian pengadaan dan menemukan pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Di sebuah desa di pesisir timur Indonesia, aroma tanah basah bercampur dengan wangi asap kayu bakar. Mama Marta sedang sibuk di dapur. Tangannya yang cekatan mengolah sagu, ubi, dan empal. Namun, ada yang berbeda di pagi ini. Tinus anaknya yang baru kembali dari kota besar duduk termenung menatap mamanya yang sementara mengolah sagu, ubi dan enbal dan sesekali menatap piringnya.
1: Mama, gak ada nasi kah? Di kota beta terbiasa makan nasi di pagi hari. Rasanya kalau dia makan nasi, kita barang belum bertenaga, kayak lemas begitu kah?
2: Ah, begitu kah Tinus? Nasi itu tamu di sini. Tapi kalau sagu deng ubi, dong itu ketompong saudara kandung. Dong yang jaga ketompong moyang-moyang, jadi dong tetap kuat. Meskipun musim kering datang pukul tanah sampai pincar. Jadi makan saja apa yang ada Tinus. Satu lagi. Kalau pikiran dan maunya seperti itu, nanti orang-orang di kampung ini dong bilang ketemu ini sombong. Baru saja tinggal di kota satu hari, pulang sudah tidak suka makan sagu dengan bal. Ayo, Tinus, kau makan sana.
1: Tapi, Mam, orang kota bilang, kalau kau tahu makan ubi itu makanan orang susah. Kita ini sudah modern. Harusnya lumbung kita isinya beras semua.
2: Itu orang kota. Kita ini orang desa yang punya tanah yang luas. Dan ketong manfaatkan untuk ketahanan pangan. Jadi biarkan dorang, yang penting kita punya stok makan yang banyak seperti sagu, enbal, ubi-ubian yang banyak. Apalagi pisang dan sukun banyak sekali Tinus. Kita juga punya cili di samping rumah, daun kumangi lah, seledri. Banyak sekali, jadi kita tidak susah. Dan uang yang seharusnya kita pakai supaya beli makan di pasar, itu kita nabung kembali. Begitu toh.
1: Wih, kita pun mama nih semakin kesini semakin pintar manfaatkan tanah dan lahan yang ada
2: Ya iya, kalau di kampung ini ada yang berteriak lapar itu karena dong malas kerja, dong malas cangkul tanah, dong malas menanam. Dan hanya berharap bantuan beras dari pemerintah, makanya lapar dan akhirnya minta-minta. Begitu Tinus.

0: Kegelisahan Tinus ternyata menjadi masalah besar di desa. Kapal pengangkut beras dari luar pulau terlambat datang karena cuaca buruk. Stok beras di pasar habis dan harga melonjak naik. Warga desa mulai panik, terutama mereka yang sudah meninggalkan kebun ubinya demi mengejar gengsi sepiring nasi.
1: Bapak-bapak, ibu-ibu, kapal belum bisa sandar karena ombak terlalu tinggi di laut sana. Kalau kita hanya tunggu beras, besok katumpung anak-anak menangis karena lapar.
2: Aduh, ini yang beta takutkan nih, Bapak Desa. Katong terlalu tergantung pada barang kiriman. Kenapa katong tidak minta kiriman lebih banyak dari pusat, kah? Datang begini akhirnya katong pusing, tuh.
3: Kenapa katong harus minta-minta? Sementara tanah kita kan kaya. Tinus, kau lihat kebun di belakang rumah. Ubi melimpah, pisang berbuah banyak. Ketumpung sagu berdiri gagah, baru sangat banyak. Ketong panik bukan karena tidak ada makanan, tapi karena kita lupa cara menghargai apa yang Tuhan sudah kasih di tanah kita ini.
1: Iya, Ibu Martha. Jadi kita mulai sekarang manfaatkan tanah kita dan tanam enbal, ubi-ubian, dan jangan lupa cili dan lain sebagainya, supaya katong jang terlalu berharap pemerintah dan katong pun anak-anak seng menangis kelaparan.
0: Perkataan Mama Martha menampar kesadaran Tinus. Ia melihat ibunya mulai menggali tanah dan mengeluarkan ubi-ubi besar yang selama ini ia sepelekan. Tinus perlahan mendekat, melepas alas kakinya dan merasakan dinginnya tanah timur yang subur.
2: Mam, kita minta maaf. Beta pikir kemajuan itu berarti meninggalkan masa lalu. Ternyata ketahanan itu artinya kita punya kuasa atas perut kita sendiri, ya. Tanpa harus tunggu kapal datang, Mama, ya.
3: Iya benar, Tinus. Ketahanan pangan itu bukan soal apa yang ada di toko, yang ada di pasar, yang ada di kota, tapi apa yang ada di tanah ini. Selama kau jaga kebun, kau tidak akan pernah jadi pengemis di rumah sendiri. Mengerti kah tidak? Iya, toh.
2: Iya, Mama. Kita salah mengerti saja mungkin. Kita juga gengsi makan ubi dan embal. Kita janji mulai sekarang, kita cinta makanan lokal di sini, supaya katong tidak susah lain.
3: Iya, Mama kan sudah bilang, katong pun tanah luas, toh. Subur sekali. Jadi katong harus manfaatkan tanah kita. Katong tanam ubi-ubian, embal, pisang, dan lain-lain. Kan katong bisa hemat juga. Jangan seperti orang lain yang suka dengan instan-instan lah, lalu menyusahkan diri, menyusahkan orang tua. Iyo toh.
0: Sore itu, desa kembali berasap. Bukan asap kebanyakan, melainkan asap dari ubi dan jagung yang dibakar bersama-sama. Tinus menyadari bahwa pangan lokal adalah mutiara hitam yang sesungguhnya. Indonesia Timur tidak akan pernah lapar selama mereka tetap memeluk erat warisan bumi mereka.
3: Makan sudah, Tinus. Ini kekuatan dari tanah kita.
2: Iya, Mama. Terima kasih. Mama sangat dukung beta sekali.
3: Tinus, kau sudah lihat, toh? Ubi-ubi, embal, jagung, pisang, semua paling banyak. Di samping rumah juga Mama sudah tanam lagi cili dan tanaman lain. Jadi kita punya makanan semakin banyak. Yang penting, satu hal yang harus Tinus buat. Jangan rasa gengsi, jangan malas, jangan berharap orang lain kasih makan. Apalagi berharap beras dari pemerintah. Kita orang kampung, manfaatkan tanah yang subur ini untuk kita bertanam. Dan hasilnya kita makan dan jual. Uangnya kita menabung untuk biaya pendidikan dan lain-lain.

Teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan. Sudah saatnya aku pamit undur diri. Terima kasih buat teman Pro 2 yang membersamai kebersamaan kita dari program Sepada hingga sampai saat ini. Semoga info-info yang aku bagikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kamu ya, teman Pro 2. Terima kasih juga buat teman Pro 2 yang setia mendengarkan Pro 2 kapanpun dan dimanapun. Next time kita ketemu lagi ya, teman Pro 2. Akhir kata, saya Wafa Alfarizi, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi, jangan lupa bahagia. Bye-bye.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit,

0: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya, demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol. Lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Sekarang

0: rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

salibnya, dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Minggir deh, minggir deh.
1: Pak, pak, pak, pak. Please, pak. Jangan tilang saya, pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya, pak. Saya dari semalam belum makan. HP saya kecebur gocat. Saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Sampai saat ini, pak, saya masih jomblo akut, pak. Berat hidup saya, pak. Berat.
2: Keadaan saya, Dek. Sore, pagi, siang, malam. Saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, Dek. Terpanggil dari hati nurani saya, Dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, Dek.
1: Maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
3: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

Selamat siang teman Pro 2 di mana saja berada. Apa kabar? Selamat beraktivitas bagi kamu yang masih beraktivitas atau yang sudah kembali beraktivitas ya. Yang belum istirahat bisa istirahat dulu meskipun udah jam 1 teman Pro 2 ya. Karena harus diimbangi nih antara istirahat dengan aktivitas. Tapi kalau udah istirahat jangan mager berlebihan juga ya teman Pro 2 ya. Nanti bisa bawaan kerjanya atau mau melanjutkan aktivitasnya jadi terasa super berat. Padahal terberat-berat sekali. Iya, baik. Saya Kakak Frankie Wohel, kita di Santai Siang sampai jam 3 sore nanti ya teman Pro 2. Yang mau request lagu silakan nih, bisa chat WA ya atau yang mau disapain di nomornya Pro 2 ya 0821-4899-4964. Ditunggu ya buat teman Pro 2 di nomor kita, chat WA 0821-4899-4964 teman Pro 2. By the way, yang lagi di jalan hati-hati, tati rambu-rambu lalu lintas, jadi pelopor keselamatan, seperti itu ya. Dan tetap semangat, oke? Oke, teman Pro 2, beberapa informasi dari dunia UMKM atau kuliner, dan nantinya juga akan ada informasi dari dunia olahraga teman Pro 2 ya, yang akan menemani kebersamaan kita di Santai Siang. Di antaranya yang lagi banyak menjadi konten-konten kreator ya, yaitu mukbang. Apa sih itu mukbang teman Pro 2? Iya, mukbang. Ini fenomena konten digital yang menampilkan seseorang menikmati makanan dalam porsi banyak. Oke, nanti kita bakal bagikan ke kamu apa itu mukbang sebenarnya dan juga kenali fenomena dan tipsnya teman Pro 2. Ada juga nih Wakil Menteri Perdagangan ya teman, ini mendorong peningkatan kapasitas UMKM di era digital. Kita juga nantinya punya informasi dari dunia olahraga ya teman Pro 2. Iya, salah satunya kabar yang kurang mengenakan, iya, di mana dari dunia bulu tangkis Ginting gugur ya di babak pertama Australia Open 2026. Dan yang lainnya juga Shin Tae-yong ini mengajak pemain muda Indonesia harus banyak dapat menit bermain. Oke, nantinya bakal hadir selengkapnya ya, saat lagi. Jadi jangan kemana-mana, teman Pro 2, pantengin terus ya. Kak Frankie sapa dulu nih buat Kak Zulia di mana nih? Di Bogor atau Jakarta ya? Lupa. Yang udah chat, selamat siang ya. Kalau di Jakarta, pagi ya? Siang juga ya? Oke, itu masih pagi nih. Buat Kak Lestari juga di Kendari, selamat siang juga. Thank you. Ditunggu nanti baru Kak Frankie baca atensinya ntar. Dan juga play lagunya ya, kayak gitu. Oke, selamat beraktivitas buat teman Pro 2 semuanya. Tetap di 96.4 Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

0: merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep. Hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
1: Santai siang di Pro 2 FM.

Masih di Santai Siang teman Pro2, kita kayak informasi dari UMKM di mana Wamendak dorong peningkatan kapasitas UMKM di era digital teman Pro2. Wakil Menteri Perdagangan Diaroro ST Widya Putri mendorong usaha mikro kecil dan menengah UMKM meningkatkan kapasitas dan inovasi di era digital. Jadi upaya tersebut dinilai penting agar UMKM ini mampu bersaing ya di pasar domestik maupun global. Menurutnya pelaku usaha tidak cukup hanya menghasilkan produk yang baik. Jadi UMKM juga harus perlu memahami kebutuhan pasar dan memanfaatkan teknologi untuk mendukung pengembangan usaha. Nah, pelaku usaha Indonesia termasuk UMKM tidak cukup hanya mampu menghasilkan produk yang baik. UMKM juga perlu memahami pasar, menjaga kualitas, memenuhi standar, membangun merek. Nah, Roro mengatakan sektor perdagangan ini ya, saat ini mengalami perubahan yang sangat cepat. Kondisi tersebut dipengaruhi perkembangan digitalisasi, kecerdasan buatan, ekonomi hijau, dan perubahan preferensi konsumen. Menurutnya pemerintah terus mendorong dan memfasilitasi UMKM agar dapat naik kelas. Dan kolaborasi antara pemerintah, asosiasi usaha, dan pelaku UMKM dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas serta ekspor nasional. Roro juga menjelaskan Kementerian Perdagangan ini memiliki 3 program utama dalam menjawab tantangan perdagangan ya. Program tersebut ini meliputi pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan gerakan dari lokal untuk global. Jadi melalui program tersebut ya, Kemendag ini berupaya memperkuat pasar domestik sekaligus memperluas akses produk Indonesia ke pasar internasional. Pemerintah juga ingin semakin banyak UMKM menjadi pelaku ekspor ya. Ya, nah sementara itu Chief Representative US ASEAN Business Council atau USABC Indonesia Nugraheni Utami mengatakan kalau UMKM selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Karena itu penguatan daya saing UMKM perlu ya untuk terus dilakukan. Menurutnya fokus saat ini bukan menambah jumlah UMKM. Yang lebih penting adalah memperkuat kualitas dan daya saing pelaku usaha agar mampu berkembang. Seperti pelaku UMKM asal Bali yaitu Sintawati yang mengaku kegiatan pemberdayaan memberikan manfaat bagi pengembangan usahanya ya. Ia memperoleh wawasan dan pendampingan terkait peluang ekspor bagi usaha perorangan. Menurutnya kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk memperluas jaringan usaha. Dan hal itu diharapkan ya dapat membuka peluang pasar baru di luar negeri. Dalam kunjungan kerjanya ke Bali sendiri, Roro mendorong ya pelaku usaha muda memanfaatkan peluang ekspor. Dia menegaskan Kemendag siap membantu mempertemukan pelaku usaha dan calon pembeli melalui jaringan perwakilan perdagangan Indonesia. Oke, satu info teman Pro2 ya dari UMKM yang udah Kak Franky bagikan lagi. Semoga ini bisa merata ya sampai ke wilayah kita juga di Papua Selatan ya teman Pro2 ya. Ya siapa tahu suatu saat Wakil Menteri Perdagangan atau dari Kementerian Perdagangan buat event atau jalan-jalan ke sini ada waktu untuk berkumpul ya, sharing gitu dengan para UMKM kita ya. Seperti kunjungannya di Bali saat di info ini. Oke teman Pro2 jangan kemana-mana, nanti kita lanjut lagi. Apa itu mukbang? Ya kita kenali fenomena dan tipsnya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 96.4 Pro2 teman terbaik kamu.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas.
1: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Kakek bisa masih gila ya. Dia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Santai siang, diPro2FM.

Kita lanjut lagi santai siang teman Pro 2, masih menemani suasana siang hari ini. Kita ke informasi dari kuliner, di mana ini menjadi fenomena konten digital yang terjadi belakangan ini ya, yaitu mukbang yang kontennya itu menampilkan seseorang menikmati makanan dalam porsi besar sambil disaksikan banyak penonton. Tren yang berasal dari Korea Selatan ini telah menarik perhatian banyak masyarakat ya di berbagai negara, ya termasuk kita di Indonesia. Istilah mukbang, M-U-K-B-A-N-G ya, mukbang. Ini berasal dari gabungan kata meok neun yang berarti makan dan bangsong yang berarti siaran daring. Kalau disimak asal-usul fenomena, alasan popularitas dan tips menikmati konten mukbang, ini dia nih. Yang pertama, awal mula munculnya mukbang ini dikenal di Korea Selatan ya pada akhir 2000-an dan cepat populer berkat internet cepat serta platform video. Seiring waktu, tren ini berkembang secara global dengan beragam variasi termasuk yang banyak diminati penonton Indonesia.

Alasan mukbang digemari banyak penonton, jadi sebagai penonton menikmati mukbang karena memberikan kepuasan visual saat melihat seseorang tuh lagi makan ya, atau menyantap makanan dengan lahap. Ya, dan konten ini kerap menghadirkan rasa kebersamaan bagi mereka ya yang sedang menikmati makanan seorang diri. Di sisi lain juga teman mukbang sering dikemas dengan unsur hiburan seperti obrolan ringan, humor, atau tantangan makan. Dan rasa penasaran terhadap makanan tertentu dan porsi yang besar ini turut membuat tayangan ini diminati banyak penonton. Dampak dari mukbang untuk kesehatan, di mana konten mukbang kerap menampilkan makanan yang tinggi kalori, lemak dan gula yang dapat mengaburkan batasan porsi makan sehat ya. Nah, akibatnya penonton sangat rawan sebenarnya terpengaruh untuk ikut mengkonsumsi makanan secara berlebihan dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain juga menonton konten ini secara berlebihan juga bisa memicu rasa cemas akibat penilaian negatif terhadap bentuk tubuh. Selain mengganggu mental, kebiasaan santai tersebut tanpa disadari ya dapat meningkatkan risiko di obesitas. Nah, tips untuk menikmati mukbang secara bijak ini yang mau Kak Frankie bagikan, di mana penonton disarankan membatasi waktu menyaksikan mukbang agar tidak menjadi kebiasaan yang dilakukan secara berlebihan setiap hari ya. Jadi penting nih teman untuk memahami bahwa tayangan tersebut tidak selalu mencerminkan pola makan sehat yang dianjurkan ahli. Mukbang sebaiknya dinikmati sebagai hiburan semata ya, hiburan saja gitu, dan bukan dijadikan acuan dalam menentukan kebiasaan makan sehari-hari kita juga. Selain itu juga tetap terapkan pola makan seimbang dan rutin berolahraga untuk menjaga kesehatan tubuh secara optimal. Gitu. Okay, gimana? Apakah kamu tergolong orang yang suka nonton mukbang? Kalau Kak Frankie suka. Dari yang Kak Frankie liatnya nikmat sampai yang Kak Frankie pernah nonton yang jadinya nek sendiri itu, aduh ini apaan sih? Gitu, tapi syukur tidak terpengaruh, tidak dipengaruhi karena nggak doyan-doyan makan.

sih kayak gitu. Oke, teman Pro 2, itu dia satu info yang udah Kak Franky tambahkan lagi. Nanti kita ke informasi dari dunia olahraga di mana Shin Tae-yong mengatakan pemain muda Indonesia harus banyak dapat menit bermain. Informasi lainnya dari bulu tangkis di mana Ginting gugur di babak pertama Australia Open 2026. Informasinya bakal hadir saat lagi bersama saya Kakak Franky di Santai Siang.

Kita lanjut lagi santai siang teman Pro 2, saya Kakak Franky dari dunia olahraga, di mana Shin Tae-yong mengatakan kalau pemain muda Indonesia ini harus banyak dapat menit bermain. Nah, keseriusan Persija dalam membina pemain muda tetap menjadi prioritas utama di tengah tuntutan prestasi Super League. Jadi era baru bersama Shin Tae-yong yang diyakini akan semakin mengukuhkan arah tersebut. Rekam jejak Shin Tae-yong yang konsisten memberi ruang bagi pemain muda menjadi sinyal positif bagi proses regenerasi Macan Kemayoran. Jadi dikatakan oleh Shin Tae-yong yang dilansir di laman Persija Official pada Rabu kemarin, bahwa ada cukup banyak pemain muda di Indonesia. Demi masa depan sepak bola Indonesia, ia harus memberikan banyak kesempatan bermain kepada pemain muda. Jadi anak-anak muda Indonesia harus berkembang melalui pertandingan secara langsung. Hanya dengan cara itulah sepak bola Indonesia bisa maju, dan ia selalu memegang prinsip itu. Persija menutup kiprahnya di Super League 2025-2026 dengan tradisi luhur mengapresiasi 5 pemain muda yang mencatatkan debut bersama tim utama. Dan mereka adalah Arliansyah Abdul Manan, Jehan Pahlevi, dan juga ada Vigo Denis, Dia Syahid, dan Hafiz Rizkianur. Dalam 5 musim terakhir, teman, sebanyak 23 lulusan Elite Pro Academy atau EPA Persija telah menembus tim utama. Mereka sendiri ya menjalani debut profesional bersama Macan Kemayoran dalam kurun waktu tersebut. Catatan ini tentunya menjadi bukti nyata ya bahwa jalur pembinaan Persija terus menghasilkan regenerasi berkelanjutan. Dan Shin Tae-yong mengakui situasi bisa berubah tergantung kondisi. Ia juga selalu berpikir ya kalau anak muda Indonesia itu harus berkembang lewat pertandingan langsung. Dan prinsip ini menjadi fondasi bagi Persija untuk terus memadukan pembinaan pemain muda dengan target prestasi di level tertinggi. Oke, kita lihat saja ya teman Pro 2 ya. Gimana nanti prestasi dari Persija setelah diasuh, dilatih oleh mantan dari pelatih timnas kita juga ya, yang sekarang menjadi pelatih tim dari Persija. Iya, jadi kalau dipikir-pikir sebenarnya dia naik level atau turun level ya. Dari pelatih timnas turun ke pelatih Persija ya. Tapi namanya kalau pelatih sih tidak dilihat di mana dia menjadi pelatih ya. Tetapi dia bisa mengukir prestasi yang meningkat di sebuah wadah itu, berarti prestasi pelatihnya ada gitu kan, membuat yang tidak prestasi semakin mendapatkan prestasi gitu. Oke, nanti kita lanjut lagi informasi olahraga dari bulu tangkis. Di mana ini dari Australia Open 2026 ya, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia. Sepertinya kabar yang kurang menyenangkan ya, yaitu Anthony Sinisuka Ginting gugur di babak pertama Australia Open 2026. Nanti ya kita bakal kasih tahu infonya nanti ya teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: di Pro2 FM.
1: Kita lanjut lagi teman Pro2 untuk satu informasi terakhir ya, yaitu dari cabang olahraga bulu tangkis, yaitu Australia Open 2026. Di mana teman Pro2, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Antoni Sinisuka Ginting gugur pada babak pertama Australia Open tahun 2026. Ginting kalah dari Dong Tian Yao asal Tiongkok, yaitu strike set 21-15, 21-15 di Kua Center Sydney pada hari Rabu kemarin. Jadi pertandingan perdana kedua pemain tersebut berlangsung selama 55 menit. Ginting mampu menampilkan perlawanan cukup ketat hingga kedudukan interval. Sentuhan hilang setelah jeda. Nah, pada game pertama kedua pemain

main saling jual beli poin hingga kedudukan 13-13. Akan tetapi, tunggal putra asal China mampu lepas dari kejaran Ginting dengan mencatatkan 4 poin secara beruntun. Game kedua pun juga berjalan cukup ketat ya teman, pada awal permainan hingga kedudukan 15-15. Sayangnya, Ginting sulit untuk mengembangkan perlawanan di poin-poin akhir pertandingan. Selesai permainan, Anthony Sinisuka Ginting mengatakan kalau lawannya Dong Tian Yao sejak awal sudah tampil lebih baik. Pebulu tangkis berusia 29 tahun itu menjelaskan bahwa dirinya tidak mampu keluar dari tekanan lawan. Tunggal putra yang saat ini menempati peringkat 44 dunia itu menambahkan bahwa dirinya sering melakukan kesalahan sendiri. Hal ini menyulit Ginting untuk memegang keunggulan di poin-poin krusial. Ya, jadi selain banyak melakukan kesalahan dan apalagi waktu poin-poin yang menentukan, waktu unggul, waktu poinnya, poin-poin kritis, itu kurang bisa memegang permainan dengan baik. Oke, ya akhirnya Indonesia pun juga gugur ya teman Pro 2 ya untuk tunggal putra Indonesia. Itu dia beberapa informasi yang sudah kita hadirkan ya. Kita tutup dulu untuk program Santai Siang. Selain ini ada doa kerahiman ilahi dan info Pro 2, teman Pro 2. Dan kita kasih tahu dulu nanti di jam 4 ya, ada program siaran dari Pro 2 Jakarta yang diproduksi ya, yaitu Festival Gita Indonesia. Ini disiarkan di Pro 2 seluruh Indonesia, yang disiarkan dari Pro 2 Jakarta di jam 4 sore nanti teman Pro 2 sampai jam 6. Kamu bisa ngikutin di channel Pro 2 96.4 MHz ataupun juga live di YouTube RRI Net Official. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman Perdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
2: Selamat sore teman Pro 2, saya Kakak Frankie Wohel, kita di Info Pro 2. Info pertama, pemerintah Provinsi Papua Selatan meningkatkan kapasitas dan kinerja kelembagaan otonomi khusus Otsus di daerah tersebut. Hal tersebut disampaikan Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno dalam sambutannya saat membuka kegiatan penguatan kapasitas dan kinerja kelembagaan otonomi khusus di Hotel Halogen Merauke pada Rabu kemarin. Menurutnya kegiatan tersebut penting lantaran selama 25 tahun pelaksanaan Otsus masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Untuk itu kegiatan ini bisa memberikan solusi aplikasi di tengah-tengah masyarakat Papua Selatan. Dikatakan tentunya ada perbedaan walaupun Undang-Undang Otsus ini berlaku di semua provinsi setanah Papua. Tetapi dikatakan oleh Guritno, rohnya adalah sama yaitu Otsus di Papua Selatan yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Otsus dan aturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah PP nomor 106 dan 107 tahun 2021. Agustinus Joko Guritno mengatakan melalui kegiatan penguatan kapasitas ini diharapkan nantinya kelembagaan pemerintahan provinsi dan DPRP Papua Selatan maupun organisasi perangkat daerah OPD yang bertugas dapat memberikan pelayanan di bidang Otsus mengalami perubahan yang lebih baik. Info berikutnya. Wakil Ketua 3 DPRP Papua Selatan Yosep Albin Gepse melakukan riset ke Kampung Koa Distrik Animha. Dalam kunjungan yaitu Yosep Albin Gepse didampingi Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Merauke Dominikus Cambu. Perjalanan ditempuh dari Merauke menuju Kampung Koa Distrik Animha sekitar 4 jam menggunakan kendaraan roda 4 hingga Kampung Wayau dan menggunakan transportasi speedboat ke Kampung Koa. Yosep Albin Gepse mengatakan kedatangan ke Kampung Koa merupakan agenda DPRP Papua Selatan dalam menyerap aspirasi masyarakat wilayah Distrik Animha. Selain itu, pemetaan wilayah adat Animha bagi orang Papua Selatan itu pusatnya di Distrik Animha, sehingga perlu dibentengi dengan tanda pembatas wilayah adat dari golongan adat yang terdapat di suku Malin. Yosep Albin Gepse menjelaskan, untuk perbatasan wilayah adat perlu adanya kebersamaan masyarakat adat untuk duduk kembali dalam menyepakati tugu perbatasan wilayah adat Distrik Animha. Dalam reses itu, Yosep Albin Gepse juga membagikan sejumlah bahan makanan kepada masyarakat di Kampung Koa Distrik Animha. Saya Kakak Frankie, sekian Info Pro 2.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sejak ibu meninggal 1 tahun lalu, kehidupan di rumah kecil kami berubah. Tidak ada lagi aroma masakan ibu setiap sore. Tidak ada lagi suara ibu yang memanggil kami untuk makan. Aku pun pelan-pelan harus belajar mengambil peran yang dulunya dilakukan ibu.
1: Kak, Kak Mala.
0: Iya, Kia. Sebentar ya. Kakak lagi cuci piring nih.
1: Iya, aku lapar, Kak.
0: Ntar kakak masak mie goreng ya. Sabar ya.
1: Ya, aku gak mau makan mie lagi.
0: Kia, kakak kan baru pulang sekolah juga. Kakak belum sempat masakin yang lain.
1: Ibu dulu selalu masak sayur sama ikan.
0: Iya, ibu memang hebat.
1: Kenapa ibu meninggal sih, Kak? Kalau ada ibu kan gak begini.
0: Kia,

0: Kalau ibu masih ada, ibu pasti bangga deh sama kakak.
1: Kenapa?
0: Karena kakak sekarang bisa masak, bisa nyuci, bisa jagain Kia.
1: Kakak belajar karena keadaan aja, Kia. Capek sebenarnya. Kadang kakak juga sama seperti kamu. Pengen pulang sekolah tinggal makan, tinggal belajar, gak perlu mikirin semuanya.
0: Maaf ya kak, kalau aku merepotkan, sering minta ini itu.
1: Kamu itu kan adiknya kakak, mungkin sudah seharusnya kakak menghadapi begini.
0: Makasih ya kak Mala.

0: Bapak kok belum pulang ya? Aku takut.
1: Mungkin sebentar lagi. Cepat tidur makanya biar gak takut.
0: Bapak apa gak ingat sama anaknya di rumah begini ya? Gak takut apa anak ceweknya diculik? Kalau ada maling gimana?
1: Hus, Bapak itu kerja dari pagi sampai malam supaya kita bisa tetap sekolah, bisa makan.
0: Tapi aku takut, Kak.
1: Takut apa?
0: Takut kalau Bapak sakit karena terlalu capek. Nanti sakit kayak Ibu dulu gimana?
1: Kia, jangan berpikir begitu. Tidurlah sudah.
0: Iya deh.

0: Bapak kayaknya kecapean betul.
1: Sedikit sih, soalnya kerjaan hari ini banyak.
0: Bapak sudah makan?
1: Belum.
0: Malah panaskan makanan ya Pak ya.
1: Kamu masak lagi?
0: Nggak Pak, cuman mie goreng.
1: Nggak apa-apa, buatanmu pasti enak. Mala.
0: Iya Pak.
1: Bapak tahu, kamu pasti capek semenjak ibu pergi.
0: Ah, enggaklah Pak.
1: Makasih ya. Bapak sebenarnya sering merasa bersalah karena kamu masih SMA, tapi harus memikirkan banyak hal. Harusnya fokus sekolah saja.
0: Bapak enggak usahlah bilang begitu Pak.
1: Kadang Bapak pulang kerja, melihat kamu sudah mencuci piring, memasak, menidurkan adikmu. Bapak merasa gagal sebagai orang tua.
0: Bapak, Bapak itu Bapak terbaik. Oh iya Pak, Mala tadi direkomendasikan ikut Olimpiade Matematika mewakili sekolah.
1: Oh ya?
0: Iya.
2: Pak, ibu dulu pernah bilang sesuatu waktu di rumah sakit.
1: Bilang apa nak?
2: Ibu bilang keluarga kita harus tetap saling menjaga. Ibu juga bilang kalau kita harus selalu bahagia. Tapi akhir-akhir ini kita semua jarang ketawa.
0: Karena kita semua capek.
1: Capek itu wajar. Tapi jangan sampai kita lupa bersyukur. Walaupun ibu tidak ada, kita masih bersama.
2: Iya.
1: Masih banyak keluarga yang kehilangan semuanya. Walaupun capek, kita harus bersyukur karena kita masih bisa sarapan bersama.
2: Iya, ibu pasti senang Kak Mala bisa masak tempe. Kia suka makan tempe. Jangan mie terus Kak Mala, nggak sehat batuk.
0: Iya, iya.
1: Ya sudah, sarapan dulu. Besok kita makan enak ya di kafe.
2: Asyik.
0: Iya, kehilangan ibu memang tidak pernah mudah buatku. Namun di balik rasa capekku, air mataku, dan kenangan tentang ibu, aku masih punya adik dan bapak yang sayang sama aku. Aku harus terus bersyukur.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Terjadi korek api. Puntung rokok.
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, yang kami hormati Direktur Utama LPP RRI beserta jajaran direksi, Ketua Umum Pusaka Indonesia Bapak Setyo Hajar Dewantoro, Founder Synergy for Indonesia yang diwakili oleh Direktur Synergy for Indonesia Bapak Bambang Indra, serta para undangan, teman Pro2 di seluruh Indonesia dan para penonton YouTube channel RRI Net Official.
1: Kami ucapkan selamat datang di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta di acara Festival Gita Indonesia merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Adalah sebuah kebanggaan dari hasil kerjasama Radio Republik Indonesia bersama Pusaka Indonesia dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila yang jatuh pada bulan Juni ini. Dalam semangat hari lahir Pancasila, sebuah panggung musik kebangsaan mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. Menampilkan karya-karya inspiratif yang menggaungkan semangat persatuan, cinta tanah air, dan juga kebinekaan.
0: Dan pastinya kami ingatkan juga, jangan lupa untuk mendukung finalis favorit dengan cara vote di website gitafestrri.id. Mulai sekarang boleh langsung buka websitenya gitafestrri.id untuk memberikan dukungan kepada finalis favoritnya. Dan tidak lupa juga acara ini disiarkan langsung di Pro2 FM Network seluruh Indonesia. Kemudian YouTube channel RRI Net Official dan Snack Video at LPP RRI. Tentunya juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk mitra kami yang mendukung acara ini, kepada Kementerian Ekonomi Kreatif, kemudian Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, PT Adil, Kirana Troops, Mr. Brad, Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management, Hotel 88 dan supported by Synergy for Indonesia.
1: Hadirin teman Pro2 dan juga pemirsa sekalian, sebuah lomba tentunya ada dewan juri yang akan menilai dari penampilan para finalis. Dan inilah dewan juri Festival Gita Indonesia.
2: Dewan juri Festival Gita Indonesia. Dewan juri berikut ini dikenal sebagai praktisi kebijakan kebudayaan, etnomusikolog, akademisi sekaligus komposer, musisi world music asal Palu, Sulawesi Tengah. Beliau juga memainkan kakula, gong tradisional Sulawesi yang ia populerkan hingga ke Amerika Serikat dan Belanda. Inilah Dr. Muhammad Amin, MSN MA, Direktur Musik Kementerian Ekraf sebagai Ketua Dewan Juri. Selanjutnya, perempuan cantik asal Cimahi, Jawa Barat ini telah malang melintang di industri musik Indonesia sejak tahun 1991, melahirkan beberapa hits di jalur R&B. Inilah Sania, anggota Dewan Juri. Dewan juri yang satu ini mengawali karir dunia entertainmentnya sebagai penyiar radio. Namun lewat ajang pencarian bakat, akhirnya ia merambah dunia tarik suara dan sukses melahirkan beberapa hits. Inilah Agus Hafi, anggota Dewan Juri.
0: Ya, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Dewan Juri yang akan bertugas pada siang hari ini. Baik, hadirin yang kami hormati, Festival Gita Indonesia terselenggara berkat kolaborasi bersama Pusaka Indonesia yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian budaya dan pengembangan talenta generasi muda. Untuk itu, marilah kita simak sambutan dari Ketua Umum Pusaka Indonesia kepada Bapak Setyo Hajar Dewantoro, disilakan.

0: Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya, salam Pancasila. Bapak dan Ibu semuanya, ini adalah momen yang istimewa. Kita sama-sama tahu bahwa belakangan ini kehidupan berbangsa dan bernegara kita menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Maka kita harus berbuat sesuatu. Membangkitkan patriotisme, membangkitkan cinta tanah air, dan tentu saja menguatkan trust dan kegotong royongan di antara kita. Maka saya sungguh bersyukur, berterima kasih kepada pihak LPP RRI yang berkenan bekerjasama bersama Pusaka Indonesia untuk menggelar acara ini. Kita belajar di sejarah bagaimana bangsa kita dengan segala keragamannya, keragaman agama, keragaman suku dan ras, dipersatukan oleh nada, oleh lagu-lagu kebangsaan, oleh lagu yang diciptakan oleh Wagirudo Supratman dan para koleganya. Maka hari-hari ini kita perlu kembali membangkitkan kesadaran kita sebagai sebuah bangsa yang besar, bangsa yang agung, dengan segala upaya yang kita punya di bidang seni budaya. Jadi kita akan menyambut nanti anak-anak muda kita, para pelajar kita yang bisa menyanyi dengan indah, yang itu akan membangkitkan semangat dan kesadaran berbangsa dan bernegara kita. Kita berharap acara di sini meskipun sederhana atau bersahaja bisa menjadi gaung, bisa menjadi gema yang membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar kembali. Terima kasih. Kita nikmati bersama sajian dari Pusaka Indonesia bekerjasama dengan RRI Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Selamat siang.
1: Sekali lagi berikan sambutan yang meriah untuk Bapak Setyo Hadjar Dewantoro. Hadirin yang berbahagia, sebagai bentuk dukungan RRI terhadap lahirnya talenta-talenta terbaik melalui Festival Gita Indonesia, marilah kita dengarkan sambutan dari Direktur Utama LPP RRI. Kepada Bapak I. Hendrasmo, disilahkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang kami hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPPR RI, jajaran Direksi LPPR RI, juga Ketua Umum Pusaka Indonesia, Bapak Setio Hadjar Iwantoro, juga mitra dari Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, juga Ibu Kemala Rabiah Hatta, selamat datang Ibu. Juga mitra dari Founder Synergy of Indonesia yang terlibat dalam kegiatan ini, juga para penonton dan pendengar RRI seluruh Indonesia. Tak lupa Dewan Juri yang hadir pada kegiatan siang ini. Pertama-tama saya ucapkan salam Pancasila. Pertama-tama puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa saat kita bisa menggelar kegiatan penting ini, walaupun dalam keadaan sederhana, yang namanya Festival Kita Indonesia 2026, sebuah perhelatan budaya dan kebangsaan yang menjadi wujud nyata komitmen kita dalam merawat persatuan Indonesia dalam bentuk kegiatan musik, seni, dan kreativitas generasi muda. Bapak Ibu, di tengah perkembangan teknologi informasi dan derasnya arus globalisasi digital, kita menghadapi tantangan yang signifikan, fenomena hoax, intoleransi, disrupsi, merunya semangat kebangsaan, ya, menjadi pengingat, peneguhan bahwa kita memang perlu semakin memperkuat nilai persatuan, ya. Kita harus memperjuangkan terus-menerus dan mewariskannya kepada generasi muda. Karena itu pada saat yang sama kita perlu cari strategi untuk melakukannya, dan momentum pada siang ini kita melakukan dengan pendekatan yang kreatif, relevan, dan dekat dengan kehidupan anak muda untuk menjadi sarana untuk menanamkan kembali kecintaan terhadap Indonesia. Festival Kita Indonesia 2026 ini hadir sebagai ruang kolaborasi yang mempertemukan semangat kebangsaan dan ekspresi seni modern, ya. Ini ada kompetisi menyanyikan lagu kebangsaan, ada dialog inspiratif, coaching klinik, aktivasi komunitas, pemberdayaan UMKM yang sering dilakukan oleh RRI karena kita ini radionya UMKM, kita punya komitmen yang kuat, Bu Nata. Juga dengan ini kita diharapkan mampu menghadirkan pengalaman yang bermakna sekaligus memperkuat semangat kebanggaan terhadap identitas nasional. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI memiliki tanggung jawab untuk tidak menyampaikan informasi saja, tetapi juga menjadi penggerak pendidikan karakter bangsa. Kita melalui jaringan siaran yang menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Kita juga punya aplikasi digital, produk digital yang lain, portal RRI.co.id, ya, yang semakin berkembang. RRI berkomitmen untuk menghadirkan program-program yang tujuan akhir adalah memperkuat nilai Pancasila, kebinekaan, dan semangat persatuan. Kita menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pusaka Indonesia sebagai mitra penyelenggara, seluruh panitia, sponsor, komunitas, institusi, pendidikan, media, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap terselenggaranya Festival Kita Indonesia 2026 ini. Kepada seluruh peserta, kami mengucapkan selamat berkompetisi, tampilkan karya kemampuan terbaik, dan menjunjung sportivitas, kreativitas, serta semangat cinta tanah air dan bangsa. Mari kita perjuangkan terus merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekali lagi beri sambut yang meriah untuk Bapak I. Hendrasmo. Yes, hadirin sekalian, teman Pro2 dan juga pemirsa, jangan lupa untuk vote finalis favorit kalian melalui website gitafest.rri.id. Masih banyak waktu banyak untuk kalian ngevote, karena jangan sampai jagoannya di sini sudah berjuang mati-matian tapi ternyata malah gugur karena kurang voting, enggak sih Des?
2: Betul, dan nanti vote-nya akan ditutup setelah 10 finalis tampil di panggung ini. Jadi 10 finalis sudah tampil, yep, udah vote-nya ditutup ya. Oke, kita udah gak sabar nih kayaknya ya, mau lihat penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia. Mana suara supporternya, aku minta dong sekali lagi tepuk tangannya. Oke, tapi pastinya sebelum 10 finalis berkompetisi, kita mau lihat dulu penampilan spesial dari pemenang Bintang Radio Indonesia 2025.
1: Wow.
2: Ini mereka bakal bawain satu buah lagu yang diciptakan oleh Frankie Sahilatua.
1: Oke.
2: Jadi langsung aja hadirin teman Pro 2 dan pemirsa, kita sambut. Ini dia Stephen Kwa dan Sabila dengan lagu Pancasila Rumah Kita.

vokalis yang telah menekuni dunia tarik suara sejak usia dini ini mencatat berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 SEC National Singing Competition, juara 1 Malang Street Idol, dan juara 1 Bintang Radio 2025 Surabaya. Inilah Afgansyah dengan lagu Tanah Airku.

hobi bernyanyi, bermain musik, dan traveling. Menjadi bagian dari perjalanan kreatif finalis ini, berkat bakat dan dedikasinya, ia berhasil meraih juara 1 festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional, serta juara 2 Semar Idol. Inilah wakil RRI Semarang, Jihan, dengan lagu Dari Sabang Sampai Merauke.

memiliki hobi unik, mengimpresionet, suara pramugara, dan berbagai karakter kartun. Finalis ini pernah meraih medali perak festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional tingkat nasional 2023, masuk 5 besar bintang radio tingkat nasional 2022, serta juara 1 tangga bintang TVRI tingkat Sesulampa. Inilah wakil RRI Makassar, Izat, dengan lagu

memiliki hobi bernyanyi, bermain piano, dan berenang. Finalis ini terus mengasah bakatnya melalui berbagai ajang kompetisi. Prestasi yang diraihnya antara lain juara 1 Institut Asia Singing Competition tingkat provinsi 2023, juara 1 Institut Asian Pop Competition tingkat provinsi 2024, juara 2 FLS 2N SMA tingkat Kota Malang 2024, serta juara 3 Malang Street Idol 2025. Inilah Astrella dengan lagu Indonesia Rumah Kita.

Meski memiliki hobi badminton, kecintaannya pada dunia tarik suara telah mengantarkannya meraih berbagai prestasi. Di antaranya, juara harapan festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional, serta juara dua Satya Dharma Gita Internasional 2025. Inilah wakil RRI Semarang, Cielo, dengan lagu Di Timur Matahari.

sejak kecil gemar mengikuti berbagai lomba menyanyi dan mengisi waktu dengan membuat cover lagu. Bakatnya telah mengantarkannya meraih juara 1 Bintang Muda Berbakat 2024 serta juara 3 festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional tingkat Kabupaten Sumedang 2025. Inilah Areta dengan lagu Indonesia Bangkit.

Dengan semangat mengembangkan kemampuan vokal dan menambah pengalaman tampil di tingkat nasional, finalis ini hadir membawa segudang prestasi. Ia pernah meraih juara satu festival dan lomba seni siswa nasional Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023, serta juara dua Bintang Radio Makassar tahun 2025. Inilah wakil RRI Makassar, Brian, dengan lagu Bagimu Negeri.

menggeluti dunia tarik suara sejak usia 5 tahun. Finalis ini terus menorehkan prestasi di berbagai ajang bergengsi. Di antaranya, juara FLS 3N tingkat SMA 2026, Top 10 Solo Vokal Putri SMA Award 2025, Top 10 Cipta Lagu Thanos 2025, juara 3 Video Kreatif Menyanyi Kemendikbud RI 2021, serta juara 3 Bintang Dangdut TVRI 2026. Inilah Kayla Rara dengan lagu Indonesia Pusaka.

kegemarannya membuat konten cover lagu. Finalis ini bercita-cita menjadi penyanyi profesional. Prestasinya antara lain juara satu lomba menyanyi tingkat gereja saat SMP dan mewakili provinsi dalam ajang Pesparawi. Inilah wakil RRI Nabire, Ohara, dengan lagu Bangun Pemuda Pemudi.

bertalenta bermain gitar dan keyboard hingga menciptakan lagu sendiri. Finalis ini menunjukkan kecintaannya yang besar pada dunia musik. Prestasinya pun gemilang. Di antaranya, juara 1 Superbook Voice Indonesia 2018, Grand Prix Sopravvista International Online Vocal Competition di Italia 2021, juara 1 Lomba Lagu Keroncong Sejawa Tengah 2023, serta juara 1 FLS 3N Kota Semarang 2025. Inilah Joy Allen dengan lagu Anak Negeri.

0: Hadirin pemirsa RRI Net dan teman Pro 2 juga di seluruh Indonesia. Tadi kita sudah saksikan penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia. Tapi tadi untuk penampilan peserta terakhir, kita mau bertanya dulu kepada Dewan Juri karena tadi ada kendala teknis sedikit. Apakah penampilannya tetap aman untuk dinilai atau mau diulang? Bagaimana Dewan Juri? Gimana? Aman? Oke, Dewan Juri sudah bilang aman. Jadi sekali lagi, terima kasih banyak Dewan Juri. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk peserta Festival Gita Indonesia.
1: Luar biasa, dan karena sudah 10 peserta tampil ya. Dan abis ini kita akan melakukan apa, Des?
0: Oh, kita akan menunggu Dewan Juri untuk bersidang.
1: Aduh.
0: Iya, ya. Jadi Dewan Juri pasti bingung banget ya dari tadi memilih siapa dari 10 finalis yang paling baik ya kan yang akan menjadi juara dari Gita Fest.
1: Ya.
0: Jadi kita akan minta Dewan Juri yang terhormat untuk meninggalkan auditorium untuk bersidang. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Dewan Juri.
1: Luar biasa, tadi Pak Amin udah ngasih jempol katanya ya. Luar biasa.
0: Jempolnya tadi cuma satu yang diangkat Pak Amin, satu lagi harusnya buat kita sih Pak.
1: Boleh dong Pak, satu lagi jempolnya Pak.
0: Mas Agus terima kasih, Kak Sania juga terima kasih, silakan bersidang.
1: Yes, dan supaya gak tegang-tegang banget nih Des, sambil menunggu hasil daripada sidangnya Dewan Juri nih, gimana kalau kita saksikan lagi duet dari Juara Bintang Radio Indonesia 2025?
0: Oke, seru banget nih. Ini duet maut lagi.
1: Duet maut lagi. Tadi kita udah nonton, tapi kayaknya untuk merilekskan lagi, bolehlah kita tonton sekali lagi dari penampilan Steven Kwa dan Sabila dengan lagu Indonesia Jaya.

0: Sekali lagi tepuk tangan untuk Sabila dan juga Steven.
1: Mereka adalah juara Bintang Radio Indonesia 2025, yes. Ya. Dan kami informasikan juga karena tadi kita sudah melihat penampilan dari 10 peserta. Betul. Jadi vote sudah resmi ditutup.
0: Wow, jadi yes. Buat kamu yang masih mau ngevote
1: sudah gak bisa.
0: Ditutup ya.
1: Ditutup ya. Oke, baik, hadirin teman Pro 2 dan pemirsa, tentunya kita masih ada di Festival Gita Indonesia yang merupakan hasil kerjasama antara RRI dan Pusaka Indonesia serta didukung oleh Kementerian Ekonomi Kreatif, Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, PT Adil Kirana Troops, Mr. Brad Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management Hotel 88 dan supported by Synergy for Indonesia.
0: Yes, Desi, dan sebagaimana acara yang hebat juga Festival Gita Indonesia bukan sekedar ajang untuk unjuk bakat dan juga apresiasi seni, tetapi juga menjadi ruang untuk meneguhkan nilai-nilai kebangsaan yang hidup dalam keberagaman Indonesia. Untuk memperkaya pemahaman kita mengenai semangat kebangsaan, pelestarian budaya, dan pada generasi muda dalam menjaga nilai-nilai luhur bangsa. Sesaat lagi, kita akan mengikuti dialog Kilau Pancasila yang akan dipandu oleh Farid Kurniawan.
1: Silakan Farid, boleh tepuk tangan untuk Farid. Farid. Inilah ya. Dialog Kilau Pancasila.
2: Baik, terima kasih Desi dan juga Elan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tentunya kami mengucapkan terima kasih untuk Anda para hadirin yang sudah setia bersama kami dalam Grand Final Gita Fest 2026 dan juga buat teman Pro 2 yang sedang mendengarkan di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net yang sudah menyaksikan melalui kanal YouTube official RRI Net. Selamat sore dan terima kasih kepada Anda sekali lagi semuanya yang sudah hadir. Indonesia saat ini sedang bergerak sangat cepat memasuki era digital. Teknologi sudah mengubah cara kita belajar, bekerja dan juga berinteraksi dan juga memandang identitas kita sebagai bangsa. Di satu sisi, ruang digital membuka peluang yang luar biasa untuk kreativitas dan juga inovasi. Namun, di sisi lain, kita juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Mulai dari banjir informasi, kemudian juga hoax yang muncul silih berganti, dan juga ada polarisasi sosial hingga memudarnya nilai-nilai kebangsaan. Sore hari ini saya akan memandu dialog, temanya adalah generasi digital dan tantangan kebangsaan. Ini akan kita bahas selama kurang lebih 40 menit ke depan, dan kita juga akan bahas bagaimana nilai-nilai Pancasila tetap relevan di tengah perkembangan teknologi, dan juga bagaimana generasi muda dapat menjadi pelaku utama dalam menjaga identitas dan persatuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu langsung saja, kita akan persilakan, akan ada 3 narasumber yang akan berbincang bersama dengan saya di sini. Yang pertama langsung saja, kita sambut ada Ibu Dr. Doktoranda Gemala Rabiahata, MRA, MKes. Kita beri tepuk tangan bersama, Ibu. Ibu Gemala adalah akademisi dan juga putri dari Proklamator Republik Indonesia, Bung Hatta. Beliau meraih gelar doktor kesehatan masyarakat dari Universitas Indonesia dan telah mengabdikan diri lebih dari 40 tahun di bidang kesehatan serta pendidikan. Selamat datang Ibu, silakan menempati kursi. Kemudian yang kedua adalah Profesor Dr. Doktoranda Hajah Siti Musdah Mulia MA. Silakan untuk menuju ke stage Ibu. Beliau ini adalah akademisi sekaligus juga peneliti dan juga tokoh nasional yang dikenal luas dalam bidang studi Islam, hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan juga dialog antar agama. Beliau ini juga merupakan profesor riset dan saat ini menjabat sebagai staf khusus Dewan Pengarah BPIP Republik Indonesia. Narasumber yang ketiga, ada Bapak Setio Hajar Dewantoro. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Setio, Bapak Ketum kita. Beliau ini adalah aktivis kebangsaan, penulis, pemikir, serta ketua umum Perkumpulan Pusaka Indonesia yang aktif mengembangkan program penguatan karakter dan juga nilai-nilai kebangsaan. Selamat datang semuanya Bapak Ibu narasumber. Semoga juga sehat semuanya Ibu ya. Baik, silakan dipakai mic-nya Ibu. Kursi. Iya.
3: Pokoknya dipakai dipakai.
2: Iya. Langsung saja kita akan mengawali dialog kita. Pertama saya akan ke Bu Gemala dulu kali ya. Bu, generasi muda saat ini kan hidup di dunia yang sangat terbuka, era digital begitu ya. Anak-anak muda kita saat ini berinteraksi dengan beragam budaya dan informasi global melalui media digital hampir setiap saat. Dari mulai bangun tidur, mau berangkat sekolah, pulang sekolah, mau tidur, semuanya nempel di tangan begitu. Kalau menurut Ibu, gimana Bu caranya menjaga semangat nasionalisme agar tetap relevan dan tidak memudar di generasi digital saat ini?
3: Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Pertama-tama kita harus melihat bagaimana cara orang tua mendidik para pemuda-mudi ini. Karena kalau di meja makan orang tua selalu pakai HP dan komunikasi dengan anak itu, si anak pegang HP, yang lain megang HP, maka itu akan menjadi bukti yang buruk kepada anaknya. Jadi karena itu di ruang makan itu biasakanlah orang tua bicara secara frontal pada anak-anak, tidak pakai HP, bicara sama istri, HP-nya ditaruh dulu, begitu, sehingga akhirnya komunikasi itu terjaga. Nah dari situ kemudian anak-anak tuh diberi pemahaman. Kita tahu Pancasila dengan lima silanya yang agung, nah itu dimulai dari bagaimana kamu menjadi anak bangsa yang baik, maka resapilah itu. Jadi digitalisasi itu boleh dipakai, pasti harus. Ya, kita bukan hidup di zamannya Mesir kuno.
2: Mau tidak mau kita tetap harus update juga begitu Ibu ya.
3: Ya, tapi harus dijaga supaya sikap toleransi kepada keluarga itu diwujudkan dari awal. Jangan mengatakan kamu tidak boleh pakai itu. Jadi seperti sekarang itu di Swedia dan beberapa negara New Zealand juga, itu dilarang untuk memakai HP pada usia-usia tertentu. Jadi supaya betul-betul komunikasi orang tua itu terjaga. Jadi ini banyak sekali kita lihat di dunia sekarang ini, di mana orang tua itu kadang-kadang panggil anaknya nggak pakai HP karena dia lagi
2: betul, satu di kamar, satu di kamar yang lain gitu Bu ya.
3: Pakai itu bisa terjadi gitu. Kalau rumahnya besar.
2: Iya. Jadi tadi ya kalau Bu Gemala bilang bahwa di depan orang tua juga harus menjadi contoh. Kalau di rumah juga jangan pegang handphone terus, jadi anak-anaknya pun juga mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua Ibu ya. Oke. Nah, kemudian Bung Hatta kan dikenal sebagai sosok yang sangat terbuka terhadap pemikiran dunia begitu. Tapi tetap kok juga menjaga identitas keindonesiaannya. Ya kita semuanya tahu lah ya Bung Hatta dengan kesederhanaannya dan juga teladan-teladan yang lainnya begitu. Kalau dalam pandangan Bu Gemala begitu, apa pelajaran paling penting dari Bung Hatta yang masih relevan untuk generasi muda kita saat ini?
3: Bahwa menyimak pendapat orang. Jadi jangan pendapat orang itu terus dikatakan saya pendapat yang baik. Jadi kalau saya perhatikan, kalau ayah saya kedatangan tamu, meskipun mereka mungkin dari aliran yang berseberangan seperti ya kelompok komunis misal datang atau bagaimana, ayah selalu baik. Jadi melihat siapapun yang datang dihargai pendapatnya apa, tapi tentu dia punya sikap. Jadi karena itu politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif itu kan gagasan Bung Hatta. Jadi politik luar negeri kita itu kan memang mainstreamnya adalah kita negara yang berdaulat, bebas, aktif, punya harga diri. Nah jadi tapi kita dengarkan pendapat mereka, tapi kemudian punya sikap. Jadi bangsa yang baik yaitu bangsa yang mendidik rakyatnya supaya betul-betul menjadi bangsa yang berdikari.
2: Luar biasa.
3: Tidak ngemis kepada bangsa lain.
2: Setuju. Kalau misalnya Bung Hatta masih hidup sekarang ini, kira-kira kalau dalam pandangan Bu Gemala ya, apa yang mau disampaikan ke generasi digital saat ini Bu?
3: Saya kira nomor satu jangan korupsi.
2: Ah itu dia. Itu kayaknya di zaman apapun ya Bu. Pertama dan utama itu ya. Itu semua nilai Pancasila ada tuh di situ ya. Baik, nanti kita akan kembali lagi ke Bu Gemala, tapi sekarang saya mau ke Pak Setio dulu nih, Pak Ketum kita. Kita kasih tepuk tangan dong buat Pak Ketum. Ini membernya lagi. Anak buahnya Pak Setio banyak sekali di sini ya. Pak Setio, saat ini kan banyak anak-anak muda yang sepertinya tuh lebih akrab sama tren luar negeri begitu dibandingkan dengan budaya nasional kita. Apakah kondisi ini menjadi ancaman untuk identitas bangsa atau justru menjadi peluang begitu, dan karakter apa yang paling penting dibangun untuk generasi muda saat ini?
4: Sebetulnya bangsa kita sejak zaman dahulu kala itu bangsa yang terbuka.
2: Ya.
4: Makanya budayawan Umar Khayyam bicara tentang dialog kreatif. Bagaimana kita membuka diri pada berbagai keluhuran yang datang di berbagai tempat gitu ya, tetapi kita tetap bertahan dengan jati diri kita. Ya, selama kita betul-betul menghayati jati diri bangsa kita, bangsa yang spiritual, bangsa berketuhanan gitu ya, kita menengok kemana saja gak masalah. Kita bisa belajar dari negara-negara Skandinavia yang bagus pendidikannya, kita belajar dari Cina yang demikian maju dalam membangun teknologi dan ekonominya. Menurut saya yang penting adalah kita punya filter. Kita boleh membuka diri, tapi kita mengerti mana yang benar, mana yang salah, mana yang memajukan, mana yang meruntuhkan.
2: Oke, okay. Saya akrab sekali sama suaranya Pak Setio karena tiap hari diputar di Pro 1 ya tapi ya.
4: Iya.
2: Di Kilau Pancasila. Pak Setio, kalau menurut Bapak sendiri nasionalisme apakah saat ini harus dimaknai ulang? Mungkin ada orang yang bilang kayaknya nasionalisme itu cuma sekedar simbol atau ucapan di bibir saja begitu.
4: Iya, begini Pak. Kita harus bedakan antara nasionalisme dengan chauvinisme.
2: Oke.
4: Okay. Yang kita tidak mau teruskan adalah chauvinisme, merasa kita bangsa yang lebih unggul dibandingkan bangsa yang lainnya. Tetapi semangat kebangsaan ini kan warisan dari nenek moyang kita, dari para pendahulu bangsa kita. Untuk membangun sebuah bangsa ini tidak mudah, Pak. Bayangkan zaman dulu ini gak ada namanya bangsa Indonesia ya. Orang bisa berdarah-darah untuk membuat ini menjadi ada. Orang harus betul-betul mau berendah hati, menaklukkan sektarianisme atau ego kelompoknya sampai menjadi bangsa Indonesia. Ya, sayang sekali kalau kita tidak menghargai legacy dari para leluhur bangsa kita gitu ya. Karena kayak di tadi di lagu kebangsaan kita kan Indonesia harus abadi Pak ya.
2: Yeah.
4: Nah tentu saja ini harus kita pegang teguh, kita buat Indonesia betul-betul menjadi abadi.
2: Okay. Gimana caranya untuk apalagi generasi zaman sekarang tuh kayaknya kalau ngomongin Pancasila tuh kayak Pancasila tuh apa sih gitu Pak?
4: Kembali ke orang tuanya.
2: Okay.
4: Orang tua ya? Bukan hanya orang tua mereka di rumah, tapi kita yang menjadi orang tua ini, yang menjadi pejabat, menjadi aktivis, jangan mengkhianati Pancasila. Anak muda ini akan bubar kalau kita mengkhianati Pancasila.
2: Yeah.
4: Gak mungkin mereka akan mau menghayati Pancasila kalau kita sebagai orang tua pintar ngomong Pancasila tapi prakteknya berbeda. Yeah. Jadi kembali ke orang tuanya. Kalau orang tuanya jadi teladan, anak-anak akan ikut.
2: Okay. Kalau Pak Setio sendiri, gimana caranya untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila ke anak-anak di sekitarnya Pak Setio? Mungkin di keluarga atau mungkin anaknya saudara begitu?
4: Ya kan saya memang sangat concern ya, sangat peduli dan sangat serius untuk menumbuhkan nilai Pancasila. Makanya kita di RRI ini ada acara Kilau Pancasila, kemudian tiap malam Jumat itu yang mestinya acara uka-uka kita ganti menjadi sebuah dialog Pancasila ya. Tapi yang paling penting sebetulnya adalah penghayatan personal yang ini menjadi keteladanan. Jadi saya berupaya sebisa mungkin untuk hidup dengan semangat ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Saya gak bisa menuntut orang lain gitu ya. Nah teman-teman kenapa mau berjuang bersama di sini, kenapa mau gotong royong? Karena mereka melihat keteladanan. Saya suka tanya pada mereka, kalau saya cuma pandai omon-omon, Anda mau gak ikutin saya? Gak mau katanya. Gitu. Terima kasih itu.
2: Baik. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan dong untuk semua narasumber-narasumber kita yang sudah hadir di depan. Saya belum ke Bu Musdah ini yang aktivitasnya sepertinya luar biasa sekali ya bersama dengan BPP juga. Tapi Prof Musdah, seringkali Pancasila itu dianggap sebagai konsep yang normatif dan cuma kita pelajari mungkin di buku-buku atau mungkin di kelas begitu ya. Yang sudah dilakukan oleh BPIP, Prof Musdah, dalam menjalankan mandat membumikan kembali nilai-nilai Pancasila, khususnya untuk generasi muda, apa yang sudah dilakukan dan khususnya di ruang digital gitu?
5: Ya, pertama-tama saya ingin menyapa hadirin semuanya, ibu bapak dan anak-anak sekalian, selamat sore.
2: Selamat sore.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sejahtera untuk kita semuanya ya. Alhamdulillah sore hari ini kita berkumpul di sini dan kita berbincang hal yang paling fundamental ya dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Tentang bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Nah banyak orang mengatakan Pancasila itu cuma dokumen sejarah. Wah itu gawat itu.
2: Yeah.
5: Jadi karena itu di BPIP ya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, kita merumuskan bagaimana caranya Pancasila itu menjadi the living values, nilai-nilai yang hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebagai ibu, sebagai bapak, ya, sebagai apapun, sebagai guru, sebagai hakim, sebagai jaksa, sebagai pedagang, kita mesti ya menghidupkan karena itu adalah ideologi kita. Jadi sebagai warga negara, kita enggak boleh ya melepaskan diri dari ideologi bangsa ini, ideologi negara ini. Artinya pertama adalah nilai-nilai spiritual. Kita semua kan mengaku beragama, ya kan mengaku berkepercayaan, apapun agama dan kepercayaan, mari kita saling menghargai. Karena itu jangan mengatakan, oh cuma saya yang benar, cuma saya yang boleh hidup. Karena itu anak-anakku sekalian, di Indonesia ini kita dikenal sebagai negara yang religius, negara yang katanya penduduknya itu beragama. Karena itu tunjukkan dalam kehidupan keseharian kita bahwa kita ini adalah orang yang mengaku beragama. Nah, kalau kita beragama, pertama ya jangan korupsi,
2: ya,
5: setuju gitu kan? Ya nggak boleh,
2: nggak boleh
5: bikin hoax ya.
2: Ya.
5: Dalam konteks di digital, nah, sekarang kita harus melihat bahwa ruang digital ini sudah berubah menjadi ruang sosial baru dalam kehidupan kita.
2: Ya.
5: Jadi di sanalah kita memperkenalkan identitas. Karena itu kalau kalian punya akun medsos nih anak-anak sekalian ya, jangan sembarang upload hal-hal yang tidak menyenangkan ya. Jadi mikir dulu. Nah, sebelum upload nih saya punya di kitab di BPIP sudah buat semacam panduan sebelum mengupload konten apapun, mikir dulu apakah itu valid, apakah itu benar.
2: Yeah.
5: Jadi kalau kamu mau gak dibohongin? Gak suka kan kalau dibohongin? Karena itu jangan deh mengupload berita-berita yang bohong, yang belum jelas. Yeah. Jadi tanya dulu, benar gak itu? Terus yang kedua, ada gak manfaatnya? Kalaupun benar, tapi manfaat gak? Jadi kalau gak manfaat untuk apa juga, buang-buang waktu. Nah yang ketiga, kalau sudah itu manfaat, penting gak? Mendesak gak untuk di-upload? Nah yeah. Ini loh, karena itu di BPIP sudah ada beberapa panduan-panduan, jadi beberapa buku nanti boleh nanti dilihatnya, sudah ada di e-booknya juga ya, boleh dilihat di website kami. Jadi beberapa panduan menggunakan digital dengan perspektif Pancasila, karena itu mari kita semua mencangkam ketika kita menyebut Pancasila, itu adalah the living values, nilai-nilai yang seharusnya hidup dalam seluruh perilaku kita. Jadi ada nilai spiritual, ya. Jadi dari agama dan kepercayaan yang kita anut, nilai kemanusiaan, luar biasa kan? Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan. Nah persatuan itu dalam digital juga bisa disampaikan.
2: Yeah.
5: Bukan berarti kita harus sama dalam pendapat, kita boleh beda pendapat.
2: Yeah.
5: Tapi kita bisa dong saling menghargai. Jadi perbedaan pendapat itu adalah sebuah keniscayaan, bahkan sebuah kekayaan dalam kehidupan bersama. Tetapi bisa gak kita saling menghargai? Jadi kalau kamu gak setuju, gak usah marah-marah ya, gak usah maki-maki. Yeah. Apalagi menyampaikan ucapan-ucapan yang...
2: komen-komen negatif juga
5: gak
2: begitu.
5: Gak usah lah. Jadi kalau mau, bikin aja konten baru yang lebih edukatif gitu ya. Jadi kita konten dibalas dengan konten, gak usah, gak usah marah gitu. Tetapi bisa gak kita, hal itu, perbedaan itu membuat kita menjadi lebih kreatif, lebih inovatif. Jadi lebih banyak lagi konten. Tapi saya berharap bahwa konten-konten yang kita buat itu supaya kita itu menjadi orang yang punya legacy, punya karena itu gak bisa hilang loh ya jejak digital itu. Jadi hati-hati ya ibu bapak, anak-anakku sekalian, karena jejak digital itu gak pernah hilang loh.
2: Betul.
5: Dihapus juga muncul lagi, apalagi orang yang pinter mengangkat kembali. Jadi jangan menyesal di kemudian, biasanya kan orang baru menyesal di kemudian ya. Karena itu selalu ingat bahwa konten-konten itu menunjukkan identitas diri kita. Karena itu kalau kalian mau dikatakan orang yang baik, orang yang berPancasila, ya pikirkanlah selalu untuk menyampaikan konten-konten yang bermutu, bermakna, dan berkeprikmanusiaan.
2: Nah kemudian yang sudah dilakukan BPIP ini terkait dengan ranah digital begitu. Ini kan juga sebuah peluang karena masanya banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang, kalau yang muncul di media sosial tuh kayaknya gampang banget masuk begitu. Ini kan menjadi peluang untuk kembali menanamkan atau membumikan nilai-nilai Pancasila. Apa yang sudah dilakukan, Bu?
5: Ya, cukup banyak sudah dilakukan oleh BPIP ya, menjelaskan. Jadi kami juga menggunakan dunia digital untuk mempublikasikan ya produk-produk BPIP ya, dalam bentuk buku-buku ya, dalam bentuk siaran-siaran kegiatan kami, dalam bentuk pesan-pesan moral supaya kita tidak terlepas atau tidak sampai menjadikan dunia digital itu sebagai upaya untuk memecah belah bangsa. Ini yang paling berbahaya. Karena itu sila persatuan Indonesia ini penting sekali kita maknai bahwa kita berbeda-beda. Kita mestinya tuh mengapresiasi betul ya jasa para pendiri bangsa ini, termasuk dalamnya Bung Hatta ya. Jadi maksudnya itu adalah mereka itu luar biasa, mereka berasal dari berbagai suku bangsa, berbagai bahasa. Bayangkan ya, bahasa aja di Indonesia itu lebih dari 700 loh. Ya, karena itu keberagaman inilah yang menyebabkan kita kemudian mengangkat satu slogan yang menjadi simbol kita dalam berbangsa dan bernegara, Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda satu sama lain, tetapi kita adalah satu bangsa, satu tanah air, Indonesia.
2: Luar biasa. Kita beri tepuk tangan dong untuk narasumber-narasumber kita dalam dialog sore hari ini. Sekarang saya ke Bu Gemala lagi nih. Bu Gemala, saat ini kan di era digital ya, banjir informasi setiap hari begitu. Termasuk juga informasi-informasi yang nggak benar, itu pun juga seliweran gitu tiap hari begitu ya. Ada polarisasi dan juga ada sikap apatis terhadap isu kebangsaan, itu pun juga terjadi begitu. Kalau dalam pandangan Bu Gemala, bagaimana caranya kita menumbuhkan kembali berpikir kritis dan integritas seperti yang dicontohkan oleh ayahanda, Bung Hatta?
3: Ya, kebetulan saya dari kecil

0: Jadi saya ingat waktu kecil saya pernah bicara karet dan sekarang kebetulan saya gugutir. Nah, terus saya mencari lagi di ensiklopedia tentang karet dan akhirnya nilai saya bagus. Nah, artinya apa? Artinya kita kalau bilang tidak bisa, jangan bilang tidak bisa. Yeah. Orang sekarang nggak bisa, nggak tahu. Itu paling jengkel. Kan saya pengajar ya. Yeah. Jadi saya selalu suruh mahasiswa saya juga cari informasi sebanyak-banyaknya. Yang mereka lakukan banyak cari di TikTok.
1: Nah, itu dia.
0: Bilang TikTok itu cuma beberapa menit.
1: Yeah.
0: Dan bicara sejarah, hanya 3 menit nggak mungkin.
1: Yeah.
0: Hanya saripatinya betul ada. Tapi selanjutnya kita harus searching untuk buku. Nah, mahasiswa kadang-kadang malas beli buku, ya. Tapi beli mengisap rokok mau.
1: Yeah.
0: Nah, atau sehari, beli sesuatu. Nah, ini enggak boleh.
1: Yang ketawa kayaknya ngerasa ya.
0: Jadi karena itu kalau kita mau pintar, ya carilah perpustakaan nasional bukunya banyak.
1: Yeah.
0: Ya dan di daerah juga ada perpustakaan. Di Bukit Tinggi ada perpustakaan Proklamator Bung Hatta itu ada. Tinggal cari di situ. Begitu juga di mana-mana banyak perpustakaan-perpustakaan beredar yang baik oleh pemerintah maupun swasta. Kenapa enggak mahasiswa mencari ke situ atau murid-murid SD, SMP, SMA mencari ke situ? Jadi karena itu janganlah karena ada digital terus kita enggak mau punya waktu. Mungkin bisa lihat drama box berjam-jam tapi mencari literatur di perpustakaan malas. Dan karena itu jangan sampai kemudian kadang-kadang mencari tesis orang, seseorang mengatakan begitu, dia jiplak. Padahal jiplakannya itu belum menyeluruh. Nah, ini berbahaya. Dia taruh lagi di dalam referensi. Kan setiap orang itu melihat seperti saya melihat gajah. Bu Musda melihat taringnya. Saya melihat buntutnya. Pak Setio mungkin melihat punggungnya dari gajah. Itu. Cerita kita beda-beda. Jadi kalau kita mempunyai suatu visioner menceritakan sesuatu, lihat dulu seperti apa benda itu keseluruhannya. Baru kita pilah-pilah. Jadi jangan ambil dari TikTok. Jadi kesimpulannya adalah harus banyak baca.
1: Harus banyak baca tuh ya, ingat ya. Jadi jangan cuma googling gitu ya Bu ya. Tahu hasilnya dari sosial media cuma 3 menit, setengah menit, bahkan banyak ya konten-konten setengah menit gitu. Terus kayak, oh kalau misalnya disuruh jelasin, ya udah jelasinnya itu doang gitu. Padahal
0: pakai AI.
1: Pakai AI. Betul.
0: Nah, jadi jangan jadi plagiat.
1: Itu jangan jadi plagiat.
0: Sekali. Jadi kalau Anda tidak lulus, enggak apa-apa. Tapi jangan maksakan diri bahwa Anda sudah insinyur, Pak SH, Pak Dokter Anda, Pak Dokter dulu, atau apa. Atau ngaku sebagai profesor, padahal B-O-O-N-G.
1: Apa tuh?
0: B-O.
1: Oh, iya. Baik. Kalau peran institusi pendidikan, sekolah atau perguruan tinggi, ketika di era digital sekarang ini untuk mengenalkan kembali nilai-nilai luhur Pancasila dalam pandangan Bu Gemala, apakah sudah optimal atau bagaimana?
0: Ya sekarang yang menjadi persoalan kalau kita memegang sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, nomor satu itu apa? Tuhan minta kita jujur kan?
1: Ya.
0: Nah kalau di kanan kiri kita begitu banyaknya korupsi, itu sama sekali gak pedulikan agamanya. Mau agama pun Anda terserah, tetapi agungkan bahwa Tuhan itu melihat setiap langkah kita.
1: Nah,
0: karena itu nomor satu sebagai mahasiswa kita juga jangan mencontek.
1: Nah,
0: budaya mencontek ini dipupuk dari kanak-kanak. Apa aja contek. Nah, enggak benar. Bagaimana kita sebagai negara dengan sekian banyak penduduk kok bisa kalah sekarang sama Vietnam? Sebentar lagi kekalahannya terjadi pada Timur-Timur yang sekarang sudah Timor Leste.
1: Jangan sampai.
0: Ya itu enggak boleh. Karena itu belajar baca. Kalau Pancasila diagungkan, nomor satu itu dipegang. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena Tuhan gak peduli kamu itu cantik apa jelek, apa kaya atau miskin. Yang penting bahwa kamu jujur. Karena Tuhan pasti jiwa yang zat yang begitu mulia akan membantu kita kemanapun kita pergi. Jadi Bung Hatta juga di penjara bertahun-tahun, dia gak peduli. Bahkan diajak sama sipirnya, kamu tetap di sini di Bovendigul. Sampai ibaratnya meringkuk. Saya bilang itu kata kamu, kata ayah. Tapi nasib orang selalu bisa berubah.
1: Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat story yang sangat inspiratif dari pengalamannya Bung Hatta yang tadi sore disampaikan oleh Bu Gemala ya, putri dari Bung Hatta. Sekarang saya ke Pak Setio lagi nih, Ketua Umum Pusaka Indonesia. Sebagai Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setio, bagaimana kegiatan dan juga program yang dijalankan oleh Pusaka Indonesia menjawab tantangan kebangsaan yang kita hadapi saat ini?
2: Terima kasih Mas Farid. Kita menggunakan nama Pusaka Indonesia itu filosofinya adalah

0: agar para kader, para anggota atau orang-orang itu kemudian menjadi kekuatan yang mengubah. Jadi yang menjadi pusaka itu adalah manusianya. Manusia yang punya kekuatan intelektual, kekuatan spiritual, dan berbagai kekuatan lainnya. Nah, secara praktis yang memang kita betul-betul kerjakan adalah bagaimana kita membangun budaya yang sesuai dengan jati diri. Makanya kita punya program mengaji Pancasila, mengembangkan berbagai seni yang luhut, termasuk seni wastra gitu ya. Dan yang lain-lain kita bergerak mulai dari sektor lingkungan, sektor pertanian organik, sektor kedaulatan pangan ya. Ya, meskipun kita kecil karena kita basis gotong royong, tetapi ini memberi harapan untuk masa depan bahwa kalau semakin banyak orang memperbuat yang baik, kebaikannya akan menular, semakin banyak orang juga akan bersama-sama membuat kebaikan.
1: Luar biasa ya. Nah, ini kalau untuk anak-anak atau konten kreator ya, baik itu pemula atau mungkin yang sudah punya banyak follower begitu, apakah dari Pusaka Indonesia pun juga ada kegiatan mengajak mereka untuk memanfaatkan apa yang mereka miliki untuk kembali lagi ya, membumikan nilai-nilai Pancasila begitu, nilai luhur Pancasila.
0: Ya, baru saja tadi di pagi hari kita memang ada coaching klinik dari seorang pakar digital creation gitu ya, kepada anak-anak muda bagaimana mereka bisa ikut serta untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila, menyebarkan hal-hal yang baik. Dan kita juga memang kegiatannya juga banyak menyasar ke anak sekolah, ngajari mereka cara mengolah sampah, membuat kompos ya, membangun kesadaran akan lingkungan yang lebih baik dan seterusnya.
1: Termasuk juga untuk para pelaku UMKM, Pak?
0: Ya, kita punya namanya Social Entrepreneur Academy.
1: Oke. Okay.
0: Ya, bahkan itu dari nol kita bimbing supaya bagaimana bisa menjadi orang yang berdikari.
1: Luar biasa. Kita beri tepuk tangan juga untuk teman-teman kita dari Pusaka Indonesia yang juga sudah bekerja sama dengan RRI ya, meng-create acara Gita Fest 2026. Semoga juga berlanjut di tahun-tahun berikutnya ya, Pak ya. Harapannya begitu.
0: Tentu.
1: Kemudian ke Profesor Musdah Mulia. Seringkali masyarakat memahami Pancasila sebagai konsep yang besar, tapi kesulitan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari begitu. Kalau Prof. Musda sendiri bisa nggak ngasih contoh yang konkret gitu ya, bagaimana anak-anak muda, anak SMA atau mungkin mahasiswa, pelaku UMKM misalnya maupun konten kreator untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas mereka khususnya di ruang digital, karena sekarang ini kan zamannya digital sekali begitu.
2: Nah, sebetulnya nggak sulit ya, kita lihat aja konten konten-konten kreator misalnya, dia memproduksi konten-konten yang isinya tuh edukasi,
1: yeah.
2: Ya, bukan hanya edukasi, juga mengadvokasi masyarakat, terutama kelompok-kelompok rentan ya. Jadi bagaimana kelompok-kelompok rentan, misalnya penyandang disabilitas, lalu perempuan, anak-anak, itu bisa memberdayakan dirinya, jadi dia memberikan tutor apa gitu, jadi itu kan memberikan edukasi kepada masyarakat, itu kan sudah bukan hanya bermanfaat untuk diri kamu, tapi juga bermanfaat untuk masyarakat ya, dan itu kalau secara agama pasti berpahala ya, kalian cari pahala pastinya, yaitu amal jariah lah dalam agama ya. Jadi saya kira bagaimana caranya kita itu hidup bermakna, itu loh kata kunci yang paling penting ya. Nah, apapun kita menjadi guru ya, kita buatlah tutor tutor pendidikan, jadi edukasi untuk mereka yang jauh misalnya atau tidak bisa hadir. Saya sering buat tutor simple ya, meskipun saya bukan profesional ya, bukan seorang konten kreator, saya amatiran, tetapi saya berusaha untuk bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa diimplementasikan, dipublikasikan dalam masyarakat sehingga betul-betul masyarakat ngerti, oh kalau kita sedang ngantri kita nggak boleh mengambil menerabas apa hak orang lain. Jadi dalam hal kecil sekecil apapun, di jalan misalnya kita bisa ngebut, tapi jangan deh kalau kita semuanya harus ngebut ya gimana dong, jalan cuma segitu-gitunya ya kan. Jadi karena itu harus dibangun, kita harus menjadi orang yang pertama. Mungkin kita susah mengubah orang lain, tapi kita kan bisa mengubah diri kita untuk lebih sabar, misalnya jangan ada antrian kita terabas
1: ya tuh
2: ya, janganlah. Jadi anak-anak muda di dalam bus, ini lihat dulu, ini kalau kalian masih muda jangan ambil tempat duduk kalau ada orang yang lebih senior atau orang yang punya penyandang disabilitas misalnya ibu-ibu yang sedang hamil. Kalian punya empati enggak sih? Kalau enggak ya kalian enggak ngerti tentang sila kemanusiaan. Padahal hidup itu ya kita harus punya rasa empati kepada sesama. Untuk apa kita jadi manusia kalau kita enggak punya perasaan memanusiakan sesama? Apa bedanya kita dengan binatang misalnya? Nah, itu loh. Jadi hal-hal yang sangat kelihatannya sepele tapi ini menunjukkan jati diri Anda loh. Nah, ini kalau Anda sampaikan nanti di-upload di media pun juga isi kontennya apa ya? Oh, ternyata cuma pamer, cuma flexing. Oh, itu enggak ini banget deh, bukan kalau saya mengatakan aduh kasihan amat ya kamu cuma begitu doang gitu kan. Jadi mari deh membuat kita itu menjadi bermakna. Jadi
1: bermakna.
2: Nah, ada sesuatu yang kita sampaikan melalui jadi akun media kita itu seperti gambaran diri kita. Jadi jangan matakan karena kamu bisa bersembunyi bahwa gak kelihatan kamu siapa gitu. Oh jangan, karena rekam jejak itu akan menunjukkan siapa kamu. Jadi jangan mengupload hoax. Jangan mengupload disinformasi.
1: Prof. Musda, karena waktunya terbatas ini maaf sekali ya, jadi saya potong. Sebelum kita akhiri mungkin closing statement singkat saja. Yang pertama dari Bu Gemala, nanti ke Prof. Musda, terakhir dari Pak Setio. Silakan. Closing statement terkait dengan generasi digital dan tantangan kebangsaan.
3: Jadi saya berharap tahun 2045 bangsa kita, terutama yang kaum muda, makin maju dengan memikirkan ke depannya moral, ya etiket, sopan santun, baca yang luas, seluas-luasnya. Dengan begitu baru kita bisa meraih 2045 bagi anak-anak muda menjadi lebih cerdas dan pandai berwibawa. Insya Allah.
1: Insya Allah, baik. Prof. Musda, silakan singkat saja.
2: Saya hanya ingin mengajak kita semua untuk menjadikan ruang digital ini menjadi ruang peradaban. Di mana kita hanya mengupload, ya, hanya mengunggah hal-hal yang positif, konstruktif untuk kemanusiaan. Kasih.
1: Baik, terima kasih. Pak Setio, penutup silakan.
0: Iya. Anak-anak muda di zaman sekarang tentu saja akan menjadi pemimpin di masa depan. Jika memang kita punya cita-cita bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang maju, nasib bangsa di tangan mereka. Maka tugas kita, orang-orang yang sudah mulai matang gitu ya, bahasa lainnya kita sudah mulai sepuh ya, ya betul-betul harus bisa menjadi teladan bagi anak-anak muda supaya mereka ketemu jalan terang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Baik, kita beri tepuk tangan untuk semua narasumber yang sudah hadir dalam dialog sore hari ini. Yang jelas kita sudah belajar dari ketiga orang narasumber kita bahwa tantangan kebangsaan di era digital bukan hanya soal teknologi, tapi soal karakter, integritas, dan juga kesadaran akan jati diri bangsa. Sebelum kita tutup dialog kali ini, akan ada penyerahan plakat dan juga kenang-kenangan begitu ya dari Pusaka Indonesia. Kita berdiri semuanya, mari kita di sebelah sini Pak, agak bergeser ke sini ya, akan disampaikan, taruh di situ aja Bu, maaf, akan disampaikan langsung oleh Pak Setio mana ini kenang-kenangan dan juga plakatnya yang akan disampaikan sebentar. Penyerahan plakat silakan Bapak dan Ibu sebelah mana ini plakatnya. Oke, sebelah mana ini plakatnya? Maaf ya. Sebentar akan ada penyerahan plakat dan kenang-kenangan untuk dua orang narasumber, yaitu Bu Gemala dan juga Prof. Musda. Oh iya. Sebentar Bu, ini lagi nih. Ya, silakan Mbak langsung maju aja, Mbak. Iya, biar ini ya karena waktunya tight sekali ini. Baik. Langsung Pak, pertama diserahkan ke Ibu Gemala. Kemudian ada kenang-kenangan juga ya, hampers kepada Ibu Gemala juga dari Pusaka Indonesia. Dan berikutnya kepada Prof. Musda. Baik, dan juga ada hampers juga. Kita geser ke tengah lagi, kita foto bersama sebelum nanti kita tutup ya. Iya, baik. Sebelah sini ya. Silakan Bu. Oh, ada yang mau, Ibu mau minta difotoin, maaf sebentar. Tolong dong panitia, ada yang Ibu Gemala minta tolong difotoin sebentar. Ayo Mas, waktunya karena sudah mau ini nih, aduh. Emak ya. Baik yuk kita foto bersama, 1, 2, 3.

0: Terima kasih untuk semua narasumber. Ibu Gumala, terima kasih. Prof. Fuzila, terima kasih. Pak Setio, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk semuanya yang sudah menyimak dialog Kilau Pancasila kali ini. Saya Farid Kurawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam Pancasila, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kita kembalikan lagi ke Desi dan Elan.
1: Terima kasih banyak Mas Farid. Dan beri sambutan sekali lagi untuk para narasumber kita di sore hari ini. Luar biasa.
2: Itu dia dialog Kilau Pancasila. Semoga kita semua dapat insight baru juga. Tadi udah dengerin dialog Kilau Pancasila bersama-sama ya.
1: Yes.
2: Oke, baik, hadirin teman Pro 2 dan pemirsa, jelang Dewan Juri mengumumkan siapakah yang akan keluar sebagai juara Festival Gita Indonesia. Gimana kalau sekarang kita relax dulu, santai dulu, nostalgia dulu.
1: Wow. Ya?
2: Kalau tadi kita udah lihat sama-sama Dewan Juri yang bertugas hari ini, salah satunya adalah penyanyi yang senior.
1: Amin ya?
2: Bukan.
1: Oh, bukan. Sorry.
2: Pak Amin juga senior, Pak Amin juga senior.
1: Sorry, Pak.
2: Mas Agus juga senior. Iya, tapi yang satu lagi ini benar-benar aku udah nonton dari zaman aku SD dulu.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Wow.
2: Keren banget. Dia tuh udah terkenal banget dari akhir tahun 90-an kalau enggak salah. Ya ketahuan juga dong umur aku berapa.
1: Di sini lahir tahun 2001 ya, tolong diingat ya.
2: Enggak semudah itu ya. Jadi langsung aja kita undang sama-sama, ini dia. Sania. Mana nih Kak Sania?
1: Hai Kak Sania. Boleh dong.
2: Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Sania. Halo.
1: Halo.
2: Selamat sore Kakak, boleh
3: selamat sore. Apa kabar semuanya? Salam sehat sejahtera.
1: Baik
3: kamu juga ya.
2: Cantik banget ya. Kayaknya dari zaman aku dulu lihat di TV sampai sekarang ya masih begini aja.
3: Aku dengar kamu melihat aku dari zaman kapan.
1: Ketahuan bohongnya dong.
3: Kamu adik-adik aku ya.
2: Kalau dulu kan rambutnya masih apa, kribo ya namanya ya?
3: Afro.
2: Afro.
3: Nah, braided. Braided itu dikepang-kepang.
2: Dikepang-kepang.
3: Ya, waktu album aku yang satu itu santai, rambutnya di kepang-kepang atau di braided. Kalau album 2 bablas di afro mama.
2: Di afro, ya ampun.
3: Ala-ala Om Iye ya rambutnya. Tapi kalau album 3 cintai aku lagi ke jalan yang benar.
1: Waduh.
2: Lebih girly ya. Tapi kita mau tanya sama Kak Sania, tadi gimana ngelihat penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia?
3: Gimana ya? Tadi itu speechless banget. Kalau menurut aku suaranya, penampilan mereka tuh bagus-bagus semua. Sehingga aku sebagai juri dan juga teman-teman yang dua ini, mas-mas, juga bingung, aduh, keren-keren yang mana ya ini yang jadi juara. Aduh. Tapi yakinlah semuanya mendapatkan tempat yang terbaik dan bagus semuanya.
1: Luar kalo, biasa, boleh tepuk tangan
3: biasanya,
1: dong.
3: Ya, kalau menjadi pemenang itu belum tentu, ini pengalaman ya. Juara satu kadang-kadang belum tentu menjadi famous katanya gitu.
2: Oke, okay,
3: ya.
2: Okay, betul.
3: Jadi penyanyi-penyanyi American Idol atau apa gitu. Biasanya justru dia famousnya di yang lain, misalnya jadi bintang film atau apa. Tapi biasanya juara satu, dua atau yang ya ketiga mungkin. Makanya jangan berkecil hati. Betul. Kalaupun tidak juara satu, tetap semangat. Karena kita gak pernah tahu, industri itu tidak pernah melihat dari kejuaraan. Dan itu adalah juga pengalaman saya pribadi.
2: Itu sekalian tips juga dari Kak Sania.
3: Saya gak pernah juara, saya juaranya juara tiga melulu dari dulu. Sedih ya, gak pernah bawa piala nomor satu, gak jadi kebanggaan, tapi ya sudah gak apa-apa.
2: Tapi tetap ada di sini. Ya udah kalau gitu kita udah gak sabar lagi mau lihat penampilan dari Kak Sania.
3: Terima kasih.
2: Jadi langsung aja let's give it up for Sania.
3: Terima kasih. Ini cintai aku lagi dari album 3 saya. Semoga masih ada yang mengingat ya. Atau mungkin soundtracknya buat kalian ya.

Terima kasih. Baiklah, untuk lagu kedua ya, sambil menunggu siapa yang akan jadi pemenangnya di Guitar Festival Indonesia, aku akan menyanyikan lagu Santai. Ada yang masih ingat gak lagu Santai? Yuk, mari.

0: Terima kasih.
1: Wuh, tepuk tangan sekali lagi untuk Sania.
2: Sania.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
1: Silakan Kak Sania.
0: Thank you.
2: Keren, luar biasa banget Kak Sania.
1: Keren ya. Walaupun lagunya santai tapi kayaknya tegang semua di belakang
2: belum
1: peserta.
2: Belum bisa kita santai sekarang.
1: Karena belum diumumkan siapa yang jadi juara.
2: Betul
1: ya.
2: Banget.
1: Oke, okay, kalau gitu sebelum kita umumkan juara Festival Gita Indonesia, kita sekarang mau ngapain dulu, Lan?
2: Nah, jadi setelah kita lihat seluruh penampilan ya dari semua para finalis, kita sekarang akan menyapa dulu nih buat yang tadi hadir di acara rangkaian Festival Gita Indonesia yang dari jam 10 pagi tadi, Des.
1: Iya, nah, betul.
2: Tentunya juga yang tadi udah pada ikut coaching. Acaranya juga seru banget tadi gue lihat ada
1: coachingnya, ada apa?
2: Ada tentang sosial media, ada tentang jamu, makanan tradisional Indonesia dan lain-lain. Nah, sekarang kita saatnya untuk mengumumkan 5 pemenang dari konten terbaik di Pancasila Content Challenge.
1: Ya, kita akan umumkan ada 5 account ya ini ya.
2: Yes,
1: 5
2: betul.
1: Akun yang memenangkan Pancasila Content Challenge.
2: Betul. Kita harus periksa dulu deh kira-kira tadi di sini siapa yang udah bikin kontennya, mungkin boleh tepuk tangan dulu. Oh, udah banyak.
1: Ada yang ngikutan bikin Pancasila Content Challenge tadi?
2: Udah pada upload ya tadi juga kayaknya.
1: Ini kita bakal umumin ya, siap-siap ada 5 pemenang.
2: Betul.
1: Ini kayaknya yang baca namanya Ellen deh, karena agak susah di sounding namanya ya.
2: Oke, ini kayaknya karena pakai akun, kebanyakan pakai second account kali sekarang ya. Yang pertama mungkin yang kita pengen panggil ke atas panggung adalah @_KalisaFiles.
1: Iya, @_KalisaFiles.
2: Kalisa Files, ada yang punya akunnya ada? _ Kalisa Files? Ada?
1: Ada.
2: Oh, tuh.
1: Ada, oke. Kemudian yang kedua langsung aja ada siapa, Lan?
2: Ada Sasbilah _.
1: Oke, dari @SaasBlh_.
2: Sasbilah _. Ada yang punya akunnya Sasbilah _?
1: Sebelah mana?
2: Ada yang punya?
1: Boleh ke panggung?
2: Boleh naik ke atas panggung untuk akun-akun yang sudah disebutkan tadi.
1: Iya.
2: Oh, nih.
1: Oke, terus yang ketiga ada @Korui.
2: @Korui. Ada yang punya akunnya? @Korui.
1: Oke.
2: Oke.
1: Terus siapa lagi?
2: Berikutnya ada @Quinza.
1: Q-E-E-N-Z-H-A.
2: Oh, ini @Quinza.
1: Oke.
2: Luar biasa. Terus yang kelima, Des?
1: Yang kelima ada @Klariestayang.
2: Klariestayang. Siapa yang punya akun
1: @Klariestayang? @Klariestayang ada?
2: Ada yang punya? Mungkin?
1: Ada.
2: Situ. Boleh.
1: Kamu Klariestayang, aku Desi Old.
2: Jangan terlalu mengumbar umur gitu lah,
1: soalnya pakai kata yang ya. Ya udah, untuk apresiasi nih kepada pemenang, 5 pemenang Pancasila Content Challenge, kita akan undang kepada Sekretaris Jenderal Pustaka Indonesia, Ibu Kaisari Pita.
2: Kepada Ibu Kaisari? Oh.
1: Oke. Ibu Kaisari akan memberikan apresiasi kepada 5 pemenang konten terbaik di Pancasila Content Challenge.
2: Luar biasa. Aku gak tahu ya, Des. Mereka beneran pakai akun beneran apa second account ya?
1: Ayo,
2: ada yang pakai second account gak?
1: Gen Z.
2: Ada yang pakai second account? Kamu pakai first?
1: Pakai first account.
2: Ya. Kamu pakai first? Oh, keren.
1: Kok namanya susah-susah sih pakai first account?
2: Kamu yang Queen saya ya? Oh, yang Queen saya.
1: Selamat sekali lagi untuk 5 pemenang konten terbaik.
2: Luar biasa.
1: Pancasila Content Challenge.
2: Ternyata cowoknya satu doang, Des.
1: Iya, cowoknya tadi Korui ya, @Korui ya.
2: Korui ya, bener
1: ya. Lebih simpel soalnya kalau cowok kayaknya nama akunnya ya.
2: Mungkin nama aslinya dia deh.
1: Iya, kayaknya sih gitu. Oke, satu lagi. Iya, dapat apresiasi dari Pustaka Indonesia. Oke, mau foto dulu?
2: Untuk berfoto bersama.
1: Ya, foto dulu dengan Ibu Kaisari Pita. Senyum dong, 1, 2, 3.
2: Sekali lagi. 1, 2, 3.
1: Iya, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Kaisari, silakan kembali ke tempat. Untuk para pemenang juga silakan kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih.
2: Luar biasa, sudah ada 5 pemenang dan dari 5 akun itu sudah berhasil untuk mengupload dan juga hasilnya bagus-bagus banget pastinya.
1: Betul. Kalau gitu sekarang kita sudah sampai ke babak yang paling ditunggu-tunggu.
2: Ah, ini dia.
1: Ini adalah pengumuman Dewan Juri. Siapakah yang akan menjadi juara Festival Gita Indonesia?
2: Betul.
1: Kita undang Ketua Dewan Juri untuk membacakan keputusan Dewan Juri kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Amin, M.S.N.M.A. Disilakan.

0: Oke, oh ada. Oke, silakan Pak Amin. Oh, pakai standing mic katanya supaya bisa baca puisi. Kelamaan dong, Pak. Makin deg-degan pesertanya nanti. Oke, silakan Pak Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saya mewakili Mbak Sania dan Bung Agus. Susah sekali tadi menyuruh siapa yang mengumumkan itu, tanda bahwa kami bertiga itu dalam satu frekuensi yang sama. Boleh tepuk tangan buat Mbak Sania dan Bung Agus yang saya wakili. Terus terang, kami tidak menyangka bahwa kualitas dari para finalis ini selevel tadi. Boleh tepuk tangan. Bahkan kalau boleh saya beritahu Pak Direktur RRI, malah kualitasnya lebih bagus dari yang sebelumnya. Saya gak menyebut merek, tapi festival atau lomba yang sebelumnya. Terus terang, mengapa? Karena ketika dibebani membawa lagu-lagu yang berbuatan nasionalisme, Pancasila, dan lain-lain, itu pasti lebih sulit daripada membawakan lagu-lagu yang memang karakternya sudah pop. Tetapi yang terjadi adalah begitu beragam musik yang kita dengar tadi, benar gak? Ada gospel, ada EDM, electronic dance music, benar. Ada reggae, benar. Ada rock, benar. Dan seperti yang saya ekspektasi pada saat saya masih ruang tunggu, saya berpikir apakah ada yang berani mengeluarkan spoken voice? Apakah ada yang berani nge-rap? Apakah ada yang berani nembang? Ada, bos. Ternyata ada. Gila. Makanya saya bilang bahwa mudah-mudahan talent-talent ini akan ikut di bintang radio selanjutnya, sehingga kemudian levelnya bisa semakin baik. Setuju? Oke. Beberapa peserta materi vokalnya, ya Allah, powerful banget dan matang. Tinggal seperti yang dikatakan oleh Mbak Sania, juara itu terminal, bukan akhir. Mengapa? Karena kalian masih muda. You have to find your originality. Because in pop industry, in pop music, we are talking about identity. Kalian harus menemukan identitas kalian, dan itu sebuah proses yang panjang. Kalian harus menemukan target marketnya apa. You have to identify your market. Marketnya apa, itu perlu diketahui. Dan perbanyak referensi, konsisten. Dan ini pesan khusus dari Mbak Sania dan Mas Agus, hindari star syndrome. Betul? Jangan somse, karena ini hanya terminal, bukan akhir. Tetapi itu ada dari terutama talent-talent yang powerful banget suaranya ya. Saya nggak bisa sebut di sini, nggak enak. Tapi mohon tolong itu diolah banget, perbanyak referensi. Karena at the end of the day, you have to find your identity. You have to find your originality. Setuju? Okay, we start from number fifth. Dari pria, harapan dua. Mas Cielo. Boleh tepuk tangan. Harapan satu, Afgansa. Ah, ini udah mulai tegang-tegang nih. Harapan juara tiga adalah Brian. Nah, semakin tegang. Soalnya kalau juara dua disebut, automatically juara satu udah ketahuan. Benar gak sih? Pulang ah, pulang, pulang, pulang, pulang, jangan ya. Belum. Juara dua adalah O'Hara dari Nabire. Dan juara satu adalah Iza dari Makassar. Oke, sekarang kita ke Putri. Kita ke Putri. Turunin dong musiknya dikit. Oke. Jadi pas habis namanya baru dinaikin. Harapan 2 Areta. Naik. Ya. Turun, turun, turun lagi. Asik. Jadi kayak ada koneksitas antara pengumuman dengan musik. Harapan 2 Astrella. Tiga. Ya, tegang dikit kan? Tegang, tegang. Jihan dari Semarang. Mantap bos, musiknya mantap. Nah, kalau disebut juara dua, automatically juara satu udah ketahuan. Boleh dong? Gua mainin sedikit psikologisnya. Yes, sedap. Juara dua adalah yang ini berapa? Yang ini siapa?

0: banyak banget masukan juga dari Pak Amin ya untuk para peserta supaya kedepannya lebih baik lagi.
1: Betul.
0: Oke, kalau gitu sekarang kita akan langsung saja kepada pemberian plakat dan juga apresiasi. Ya. Kepada juara harapan 2 putra dan putri, silakan maju ke depan untuk menerima plakat dan apresiasi yang akan diserahkan oleh Ibu Wike Dwiana, pimpinan cabang BJB Gajah Mada. Iya. Kepada Ibu Wike, silakan naik ke atas panggung untuk memberikan plakat dan juga apresiasi juara harapan 2 putra dan putri, ada Cielo dan juga Areta. Iya, tepuk tangan dong untuk juara harapan 2 putra dan
1: luar
0: putri.
1: Biasa.
0: Silakan berfoto bersama dulu, mungkin nanti Ibu Wike
1: dipersilakan untuk berfoto bersama.
0: Iya. Oke. Kok matching ya bajunya, juara harapan 2 sama-sama hijau warnanya
1: ya.
0: Ternyata.
1: Kayak mereka janjian deh, Des. Iya sih?
0: Oke, silakan diabadikan. Terima kasih banyak Ibu Wike. Silakan kembali ke tempat Ibu Wike.
1: Untuk selanjutnya, Des, kita akan panggilkan kepada juara harapan 1 putra dan putri untuk maju ke depan menerima plakat dan juga apresiasi.
0: Ya. Iya. Ini akan diserahkan oleh
1: Direktur Sinergi for Indonesia, Bapak Bambang Indra.
0: Iya.
1: Untuk Bapak Bambang Indra.
0: Pak Bambang, sebelah mana? Oh iya,
1: oh, oke. Okay.
0: Ini adalah juara harapan 1 putra dan putri, ada Afgan Syah.
1: Yes.
0: Dan juga Astrella ya, betul?
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Silakan ya. Bapak Bambang untuk memberikan apresiasi kepada harapan 1 dan harapan 1 putra dan putri.
0: Oke. Okay. Afgan Syah, namanya luar udah penyanyi biasa. Banget ya.
1: Afgan banget ya.
0: Boleh berfoto bersama
1: berfoto terlebih
0: dengan
1: dahulu.
0: Pak Bambang.
1: Silakan diabadikan momennya.
0: Iya.
1: Silakan.
0: Oke. Okay. Oh, siapa tuh yang teriak?
1: Siapa tuh?
0: Oh, di atas.
1: Oh, di atas.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Bambang. Silakan kembali ke tempat.
1: Dan berikan sekali lagi tepuk tangan untuk harapan 1 putra dan putri.
0: Berikutnya kami mohon juara 3 putra dan putri untuk maju ke depan. Ada Brian dan juga Jihan. Ya, dan akan diserahkan plakat dan juga apresiasi oleh Ketua Umum Pusaka Indonesia, Bapak Setio Hajar Dewantoro.
1: Silakan untuk Bapak Setio.
0: Ya. Ini juara 3, ada Brian dan juga Jihan.
1: Luar biasa ya.
0: Akan diserahkan oleh Pak Setio Hajar Dewantoro. Juara 3. Ini juga bajunya agak matching ya.
1: Lucu ya, merah sama pink ya.
0: Oke. Silakan berfoto bersama dengan Pak Setio untuk juara 3.
1: Yes.
0: Oke. Brian dan juga Jihan.
1: Mana pendukungnya Brian dan Jihan? Wah, wow, rame banget, luar biasa.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Setio. Silakan kembali ke tempat.
1: Yes, dan berikutnya kita akan panggilkan kepada juara 2 putra dan putri untuk maju ke depan. Luar biasa. Dan ya, apresiasi akan diserahkan oleh Bapak Raden Ahmad Kurnia selaku Consumer Manager BSI.
0: Silakan kepada Bapak Raden Ahmad Kurnia, juara 2 ya. Ini ada Ohara dan juga Kayla Rara.
1: Luar biasa. Mana pendukungnya Kayla Rara coba? Oh, banyak tuh. Mana pendukungnya Ohara? Wus. Ohara ini dari Nabire.
0: Bire.
1: Luar biasa.
0: Wow. Oke. Juara 2.
1: Untuk berfoto bersama Bapak Raden Ahmad Kurnia. Ya, silakan diberikan dulu momennya.
0: Boleh diabadikan teman-teman. Oke.
1: Luar biasa, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi.
0: Ohara dan juga Kayla Rara berhasil menjadi juara dua putra dan putri Festival Gita Indonesia. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Silakan kembali ke tempat. Dan berikutnya
1: ya,
0: kepada juara satu putra dan putri untuk maju ke depan ada Izzat dan juga Joy. Silakan.
1: Luar biasa, berikan
0: tepuk tangan
1: ya.
0: Dong. Ini juara satunya dan kami mohon untuk maju ke depan kepada Ketua Dewan Pengawas LPPRRI Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto untuk menyerahkan plakat dan juga apresiasi kepada juara satu putra dan putri Festival Gita Indonesia. Juara satu nih, mana pendukungnya Joy?

0: dia berikan terlebih dahulu momennya.
1: Oke. Juara satu, Izzat dan juga Joy, Festival Gita Indonesia 2026.
0: Luar biasa.
1: Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk juara satu. Terima kasih banyak, Pak Anwar. Silakan kembali ke tempat. Teman-teman juga. Ya, ini adalah juara-juara kita hari ini di Festival Gita Indonesia.
0: Tapi deh, selain dari yang sudah dibacakan tadi, kita juga masih punya satu juara lagi.
1: Yes, jadi akan ada juara favorit dari hasil vote terbanyak kira-kira yang tadi sudah dibuka ya.
0: Betul, siapa kira-kira juara favoritnya? Boleh denger dong?
1: Siapa juara favoritnya?
0: Gak ikutan.
1: Langsung aja kita umumkan, ini dia juara favorit yang mendapatkan jumlah vote terbanyak di Gita Fest RRI 2026. Dan juara favoritnya adalah 3, Jihan.
0: Selamat Jihan.
1: Silakan Jihan, boleh maju ke depan.
0: Boleh, maju lagi.
1: Ya, dan Jihan akan mendapatkan apresiasi akan diberikan oleh analis kebijakan ahli media dari BPIP kepada yang terhormat Bapak Dr. Ahdiat Eskom MMSI. Silakan maju ke depan Bapak untuk menyerahkan apresiasi kepada juara favorit. Jadi juara favorit ini diambil dari hasil vote terbanyak yang tadi sudah kita buka.
0: Betul banget.
1: Sampai ke 10 finalis tadi tampil ya.
0: Luar biasa.

0: Ruth ya berikan momennya terlebih dahulu.
1: Iya. Ini dia juara favorit yaitu Jihan. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih banyak Bapak Adiat, silakan kembali ke tempat. Jihan juga silakan kembali ke tempat.
0: Luar biasa.
1: Ini dia 10 ya juara kita pada hari ini.
0: Betul. Dan selanjutnya Des. Aduh.
1: Apa?
0: Inilah saat yang kita tidak suka ya.
1: Apa tuh?
0: Karena kita sudah sampai ke penghujung acara ternyata Des.
1: Betul, tapi yang pasti dari penampilan 10 peserta ya, perjalanan betul? Mereka ini gak hanya menghadirkan harmoni dan yes, keindahan musik,
0: tapi juga mempertemukan semangat, bakat, serta kecintaan generasi muda terhadap Indonesia pastinya.
1: Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Pusaka Indonesia,
0: yes,
1: Kementerian Ekonomi Kreatif, Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, PT Adil, Kirana Troops, Mr. Brad, Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management, Hotel 88 and supported by Synergy for Indonesia.
0: Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan, narasumber, para finalis, dewan juri, pendukung acara, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mensukseskan acara Festival Gita Indonesia. Semoga ajang ini menjadi inspirasi bagi lahirnya talenta bangsa yang mampu mengharumkan nama Indonesia melalui karya dan prestasi. Akhir kata saya ucapkan, saya Elanda Krisandaru pamit.
1: Saya Desi Aldiana pamit dan sampai jumpa.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: kamu menghasut manusia yang kemarin?
1: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
0: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
1: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
2: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat malam teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Donata Mahuse. Pemerintah Provinsi Papua Selatan meningkatkan kapasitas dan kinerja kelembagaan otonomi khusus Otsus di daerah tersebut. Hal tersebut disampaikan Asisten 1 Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Sekda Papua Selatan Agustinus Joko Guritno dalam sambutannya saat membuka kegiatan penguatan kapasitas dan kinerja kelembagaan otonomi khusus di Hotel Halogen Merauke pada Rabu 10 Juni 2026. Menurutnya kegiatan tersebut penting lantaran selama 25 tahun pelaksanaan Otsus masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Untuk itu kegiatan ini bisa memberikan solusi aplikasi di tengah-tengah masyarakat di Provinsi Papua Selatan. Guritno mengatakan melalui kegiatan penguatan kapasitas itu diharapkan nantinya kelembagaan pemerintahan provinsi dan DPRP Papua Selatan maupun organisasi perangkat daerah OPD yang bertugas untuk memberikan pelayanan di bidang Otsus mengalami perubahan yang lebih baik. Kita ke informasi berikutnya teman Pro 2. Wakil Ketua 3 DPRP Papua Selatan Yosep Albin Gebse melakukan reses di Kampung Koa Distrik Animha. Dalam kunjungan itu Yosep Albin Gebse didampingi Wakil Ketua 3 DPRK Kabupaten Merauke Dominikus Cambu. Perjalanan ditempuh dari Merauke menuju Kampung Koa Distrik Animha sekitar 4 jam menggunakan kendaraan roda 4 hingga Kampung Wayau dan menggunakan transportasi speedboat ke Kampung Koa. Yosep Albin Gemse mengatakan kedatangan ke Kampung Koa merupakan agenda DPRP Provinsi Papua Selatan dalam menyerap aspirasi masyarakat di wilayah Distrik Animha. Selain itu, pemetaan wilayah adat Animha bagi orang Papua Selatan itu pusatnya di Distrik Animha, sehingga perlu dibentengi dengan tanda pembatasan wilayah adat dari golongan adat yang terdapat di suku Marin. Yosep Albin Gemse menjelaskan untuk perbatasan wilayah adat perlu adanya kebersamaan masyarakat adat untuk duduk kembali dalam menyepakati tugu perbatasan wilayah adat di Distrik Animha. Dalam reses itu, Yosep Albin Gebse juga membagikan sejumlah bahan makanan kepada masyarakat di Kampung Koa, Distrik Animha. Kita ke informasi terakhir, teman Pro 2. Aparat kampung dinilai memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan administrasi kependudukan dan pembangunan di wilayah Papua Selatan. Karena itu, peningkatan kapasitas aparatur kampung menjadi salah satu kebutuhan yang harus didorong pada Kamis 4 Juni 2026. Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Papua Selatan, Hermina Ewenkos mengatakan, aparat kampung membutuhkan pembekalan agar mampu mengikuti perkembangan sistem pemerintah dan pelayanan. Menurut Hermina, kegiatan peningkatan kapasitas aparatur kampung pernah dilaksanakan di Kabupaten Mapi dan Bovendigul. Program tersebut mendapatkan sambutan positif dari peserta yang mengikuti kegiatan tersebut. Namun pada tahun ini sejumlah kegiatan tidak dapat dilaksanakan akibat efisiensi anggaran. Meski demikian, kebutuhan peningkatan kemampuan aparatur kampung tetap menjadi perhatian pemerintah. Ia menilai pembangunan harus dimulai dari kampung agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara merata. Oleh sebab itu, penguatan kapasitas aparatur kampung tetap diperlukan untuk mendukung pelayanan dan pembangunan. Saya Donata Mahuse, demikian Info Pro 2.

0: Selamat malam teman Pradua. Jumpa lagi ya dengan saya Donata Mahose ya, tentunya di hari ini ya, edisi tanggal Kamis ya, tanggal 11 Juni 2026 tentunya ya. Teman Pradua bakal temanin kalian semua teman Pradua hingga pukul 12 nanti. Dan tadi kita sudah ikuti bersama ada info Pradua, kemudian akan ada beberapa hiburan lagu-lagu ya hingga pukul 20 nanti, karena nantinya di pukul 20 selama 1 jam ke depan ya bakal Dona hadirkan buat kamu, yaitu beberapa informasi seputaran teknologi ya. Dan juga di pukul 21 nanti bakal ada musik live chat ya, langsung dari Pro 2 RRI Jakarta, teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Teman terbaik.

0: Aduh, hore, akhirnya awal bulan juga. Sedikit lagi gajian. Ma, saya jalan dulu ya.
1: Dan, hari ini kok sudah gajian kan, Nak?
0: Mama tunggu ya. Sepertinya hari ini sudah gajian. Sudah awal bulan juga toh. Jadi, Mama tunggu ya. Kalau sudah gajian, nanti Dani isi kiosnya Mama lagi, oke?
1: Oh, oke, Nak. Dani, maaf ya. Mama tidak buat sarapan pagi ini. Soalnya uang yang kemarin kok kasih tuh, Mama sudah kasih Priska. Dia ada mau print tugas kah? Tugas kampus begitu, jadi Mama kasih. Maaf ya, Dani, jangan kok marah.
0: Ah, terapa-apa, Mama. Ini juga saya sudah minum teh nih. Nanti saya beli roti saja. Doakan ya, semoga hari ini sudah gajian ya, Ma.
1: Oh, iya, iya. Hati-hati ya, Dani.
0: Iya, Ma. Lupa.
1: Apa? Dani kok lupa apa?
0: Lupa salim wanita tercantik di dunia. Dama, jalan dulu.
1: Iya, Dani. Hati-hati ya.
0: Aduh, sudah jam 3, gaji belum masuk juga ya.
2: Dani, toko baru sampai kita buka kantor subuh tuh. Pulang kerja, ke sana yuk. Kita cek barang-barang di sana. Ada baju, jaket, celana cowok cewek. Wih, banyak baru bagus-bagus kah?
0: Yuka, duh tapi...
2: Ais, ayo sudah, kok juga harus ganti kok putas tuh. Mana kancingnya sudah rusak, ada robek juga kok putas tuh. Mending kok beli yang baru di sana sebentar.
0: Tapi kita kan belum gajian, nah.
2: Lah, masa kok tidak ada simpanan begitu? Kayak saya lihat kok ini kerja ada gaji tapi kok penampilan tuh macam orang yang telah kerja saja, Dani. Kalau gajian tuh beli kemeja baru, sepatu baru, sama tas baru juga, biar kelihatan rapi sedikit lah.
0: Nah, kok tuh enak, gajimu kok bisa pakai sendiri, orang tuamu dua-duanya kerja. Lah, kalau saya?
2: Ya, tapi kan kok juga harus bisa lihat kok berdiri sendiri tuh, Dan.
0: Sudahlah. Ngomong-ngomong, tuh gajian kapan nih?
2: Is, tidak tahu nih, tunggu saya sudah.
0: Malam.
1: Malam. Dani kok sudah pulang?
0: Ma, kenapa?
1: Ah, tidak Dani, Mama mungkin cuma kecapean saja.
0: Ya sudah, Dani ke kamar dulu ya. Oh iya, baru Bapak?
1: Oh, Bapak masih ojek. Mungkin sedikit lagi baru pulang kah, Pak Dani? Bapak tadi juga tidak makan siang toh. Jadi kayaknya hari ini Bapak pulang cepat. Oh iya, baru kok sudah gajian kah?

0: Makan dulu, Dani.
1: Iya, Ma.
2: Dani, Dani, Nak, Dani.
1: Iya, Ma. Ma, Ma kenapa?
2: Dani, tolong belikan Bapak paracetamol dulu, Dani. Bapak ada demam ini. Mungkin karena tadi malam kena angin kah? Aduh, Bapak juga belum makan, Dani. Jadi Bapak lemas.
1: Duh, ampun, nih. Sabar, Ma. Saya cuci muka dulu, ya.

0: Ma, ini obat demam sama vitamin. Bapak mana?
1: Bapak ada di kamar, Dani. Bapak ada tidur.
0: Oh, Ma. Maaf ya, Dani puang tidak cukup untuk beli obat batuk untuk Mama ini.
1: Iya, Dani, tidak apa-apa. Mama ini cuma batuk biasa saja. Mungkin karena tidak enak badan juga, Kak. Nanti minum air hangat saja, sudah sembuh sendiri.
0: Iya, oke, Ma. Dani, mandi dulu ya. Mau ke kantor ini.
1: Iya, nak, iya.
0: Saya jalan dulu ya.
1: Iya nak, hati-hati ya Dani. Kakak, sapu uang semester sudah ada kakak?
0: Sabar ya dek, kakak lagi tunggu gajian ini. Nanti kalau sudah gajian, kakak bayar setengah dulu tidak apa-apa kan? Soalnya sisanya tuh mau perbaiki genteng tuh, sudah bocor, takutnya ambruk lagi.
1: Iya kakak, terima kasih. Dah kakak.
0: Iya dah dek. Nah, gimana? Sudah ada info kah?
1: Belum, Kak Coklat.
2: Halo, dengan Bapak Dani.
0: Iya, benar. Dengan siapa ya?
2: Saya Kiki dari Cicilan Cerdas. Mau menginformasikan bahwa pinjaman atas nama Bapak Roberto sudah jatuh tempo dan harus segera dilunasi selambat-lambatnya tanggal 20 sebesar 5 juta rupiah. Soalnya Bapak Roberto kami hubungi tidak dijawab. Jadi kami menelpon ke anaknya. Apa benar Bapak Dani ini anaknya?
0: Oke Mbak, terima kasih ya. Nanti saya hubungi lagi ya.
2: Baik Pak, kami tunggu ya. Terima kasih.
1: Dani, kau sudah pulang kan nak? Ayo, makan malam dulu. Kau kenapa Dani? Ada masalah apa?
0: Mama.
1: Ada apa ini? Kau kenapa? Sini.
0: Mama, Dani capek, Ma. Dani capek.
1: Kenapa Dani? Ada apa? Sini cerita sama Mama, sini, sini. Kenapa?
0: Ma, kenapa semua yang saya lakukan tuh rasanya selalu tidak pernah cukup?
3: Dani, ada apa, nak?
0: Bapak, kenapa pinjam uang, Bapak? Sekarang ini saya bingung, saya harus utamakan siapa ini? Bapak kah? Priska kah? Atau kebutuhan rumah ini? Yang mana? Saya capek, Tuhane. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan diri saya tidak bisa.
3: Dani, Bapak minta maaf. Kemarin motornya Bapak itu rusak. Harus servis, nak. Dan Bapak harus pinjam uang supaya bisa tetap ojek, nak.
0: Tapi Bapak seharusnya kasih tahu Dani. Ini terlalu banyak buat Dani, Bapak. Dani itu kayak rasa gagal jadi anak. Gagal jadi kakak yang bisa urus adenya. Tidak bisa bayar utang. Bahkan tidak bisa bayar obat untuk saya punya orang tua. Saya rasa saya gagal.
1: Dani, sini, sini sayang. Dani bukan anak yang gagal, Dani. Dani itu anak yang kuat. Anak yang paling bikin mama dengan bapak bangga. Sini, sayang, sini.
3: Bapak sayang sama Dani. Maaf selama ini kita tidak melihat apa yang Dani butuh. Kita hanya selalu menuntut tanpa tahu apa yang Dani butuh. Nah,
1: anak mama kuat, anak mama hebat. Kami minta maaf ya Dani. Seharusnya justru kami yang bisa jadi bahu untuk Dani bersandar. Tapi selama ini malah tanggung jawab yang Dani pikul terlalu besar untuk kami. Maaf ya Dani.
0: Maaf Pak, Dani tidak kecewa kok. Dani tidak marah sama Mama dengan Bapak. Dani hanya ingin Mama sama Bapak tuh tahu kalau Dani juga pengen seperti anak muda pada umumnya. Tapi Dani sudah paham sekarang kalau memang sudah saatnya juga Dani yang menjaga dan mengurus Mama dengan Bapak. Dani mau bilang terima kasih juga sama mama dengan bapak sudah mau dengar apa yang Dani keluhkan.
4: Dewasa bukan berarti memikul seluruh tanggung jawab. Tetapi dewasa adalah ketika kamu tahu bahwa senyuman orang yang kamu perjuangkan juga adalah bahagiamu.

0: Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah. Dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.
1: Teman terbaik.

Oke, teman Prada, kita jumpa lagi ya di program Jaga Malam. Dah, tadi kita sudah ikuti bersama ada beberapa hiburan lagu-lagu ya setelah info Prada. Kemudian di pukul 20 atau di pukul 8 ini selama 1 jam ke depan ya, bakal Dona juga hadirkan buat kamu, yaitu beberapa informasi ya seputar teknologi ya yang bakal Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu di malam hari ini teman Pradua. Dan sebelum ke informasinya, Dona mau menyapa kalian nih ya, mungkin yang lagi bersantai ya bersama keluarga di rumah, selamat bersantai ya, ataupun kamu yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya ya di luar rumah ya. Jadi sebelum ketika berkendaraan ya, iya, pastikan jaga keselamatan ya, karena keselamatan itu nomor satu ya teman Pradua. Dan juga buat kamu ya yang masih bersibuk-sibuk di seputaran toko-toko ataupun di swalayan ya, selamat malam saja buat kamu, dan selamat bersibuk-sibuk ya tentunya teman Pradua. Dan buat kamu yang mungkin lagi bersantai ya juga di rumah, selamat bersantai sih bersama keluarga tentunya teman Pradua. Oke, kita dengarkan dulu ya satu nomor lagu sebelum ke informasinya teman Pradua. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, kita masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Kita memperoleh kita masih di jaga malam ya, tentunya dengan info-info seputaran teknologi ya yang bakal Dona hadirkan untuk kamu. Mana-mana kamu di malam hari ini, teman perdua. Yuk kita ke informasi yang pertama ya, teman perdua. Di mana ada 7 tanda HP kamu ya yang sudah harus kamu ganti, teman perdua. Ini buat kamu yang punya HP sering hang ya, ataupun ada kendala-kendala kerusakan ya. Ada 7 tanda ya untuk HP kamu sudah harus diganti ya. Iya. Yuk kita simak sama-sama ya, seperti apa nih ya, teman perdua. HP mulai sering ngambek ya, jarang jangan tunggu kamu sampai mati total ya baru kamu panik ya. Iya. Kadang HP yang terlihat masih menyala ternyata sudah kasih banyak tanda ya kalau sudah waktunya harus diganti nih, teman perdua, biar tidak kena masalah di tengah aktivitas ya. Ini ada 7 tanda HP kamu ya yang harus diganti baru, teman perdua. Yang pertama, baterai boros ya. Baterainya iya, baterainya boros cepat ya, cepat drop meski baru di charge ya, teman perdua. Kemudian yang berikutnya ya, HP sering lemot ya, bahkan buat buka aplikasi ringan saja susah nih, teman perdua. Kemudian yang ketiga, layar sering error ya, teman perdua, atau ada muncul garis-garis aneh ya. Iya. Kemudian yang keempat ya, sering restart sendiri atau tiba-tiba mati. Kemudian yang kelima ya, menyimpan penyimpanan ya selalu.

Kemudian yang keenam ya, yaitu kamera speaker atau mic ya mulai bermasalah ya. Yang ketujuh sudah tidak dapat update sistem lagi. Aduh, teman produk ini wajib untuk kita ketahui ya. Jadi kalau sudah error begitu lebih baik ganti ya teman produk. Kalau beberapa tanda ini muncul ya, mulai muncul bersamaan ya, bisa jadi HP kamu memang sudah waktunya pensiun ya teman peradua. Jangan tunggu rusak, jangan tunggu rusak total ya teman peradua, karena kadang ganti lewat karena kadang ganti lebih awal justru hemat dan aman ya teman peradua. Aduh, ini perlu ya untuk kita ketahui bersama, apalagi HP kita ketika kita sudah ada hal-hal penting ya, ini wajib untuk kita ketahui bahwa segera untuk kita di tengah kesibukan ya, jangan sampai HP ya HP rusak, karena ini sangat penting ya ketika kita mau berkomunikasi ya. Jadi HP ya harus segera diganti ya, kalau memang sudah ada 7 tanda-tanda ya yang tadi sudah Dona sebutkan bersama dan kita simak bersama ya teman peradua. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi yang pertama ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan tentunya kita masih dijaga malam ya dengan info-info seputaran teknologi yang bakal Dona hadirkan untuk kamu ya, mana-mana kamu di malam hari ini teman peradua. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di jaga malam, jangan galau malam-malam.

Oke, teman Prada, kita masih di Jaga Malam ya, tentunya dengan info-info seputaran teknologi yang bakal Don hadirkan untuk kamu ya. Dan kita di informasi yang berikutnya nih, teman Prada, di mana, kenapa ya sampai BlackBerry gagal bersaing ya dengan Android dan iPhone. Nah, ini ada 5 alasan ya, teman Prada. Wow, kalau bilang BlackBerry itu zaman masih SMA ya, saya Kak Dona masih zaman SMA tuh ya. Iya. Kenapa sampai BlackBerry gagal bersaing ya dengan Android atau iPhone ya, teman Prada. Yuk kita lihat ya seperti apa ya dan kenapa ya. Iya.

Tahun 2000-an ya, BlackBerry adalah ikon ponsel pintar yang identik dengan produktivitas dan prestisi ya, terutama di kalangan profesional teman perdua. Namun kejayaannya tidak bertahan lama ya, seiring munculnya Android dan iPhone ya, yang lebih inovatif, ramah pengguna ya. Posisi BlackBerry bertahan perlahan tergeser ya. Kenapa BlackBerry gagal bersaing dengan Android dan iPhone ya? Ini berikut ada beberapa penjelasannya teman perdua. Yang pertama ya, terlambat berinovasi ya. Kenapa sampai bisa gagal bersaing ya? Pertama karena terlambat berinovasi ya. Alasan BlackBerry kalah saing ya dengan paling menonjol adalah kegagalannya merespons ya perubahan tren teman perdua. Saat para pesaing beralih ke layar sentuh penuh dengan sistem operasi modern ya, BlackBerry masih bertahan ya dengan desain klasik dan OS yang sudah ketinggalan zaman ya teman perdua. Ketika akhirnya mereka meluncurkan ya peran layar sentuh dan sistem operasi baru ya, semuanya sudah terlambat teman perdua. Konsumen telah berpindah ke platform lain yang fleksibel dan kaya fitur ya teman perdua. Kemudian yang berikutnya ya, yaitu ekosistem aplikasi yang kurang kuat ya, salah satu penyebab jatuhnya BlackBerry. Iya, jatuhnya BlackBerry adalah lemahnya dukungan aplikasi. Kemudian BlackBerry World ya, toko aplikasinya sangat terbatas ya, dan kurang menarik minat para developer ya teman perdua. Berbeda dengan Android dan iPhone ya, yang memiliki toko aplikasi dengan jutaan pilihan ya, pengguna BlackBerry merasa tertekan ya, dan tidak bisa menikmati aplikasi populer teman perdua. Kemudian yang berikutnya ya, fokus berlebihan ya pada pasar corporate ya sejak awal ya teman perdua. BlackBerry memang menyasar ya pasar profesional dan corporate dengan fitur keamanan dan enkripsi ya. Namun ketika tren smartphone bergeser ya ke arah gaya hidup digital, BlackBerry ya gagal mengikuti arus teman perdua. Kemudian yang berikutnya, strategi dan kepemimpinan yang lemah teman perdua. Mengapa BlackBerry hilang dari pasaran ya? Salah satunya karena kesalahan dalam pengambilan keputusan strategi ya teman perdua. Mereka sempat ya meremehkan potensi iPhone dan lambat merespon ya inovasi dan kompetitor ya teman perdua. Pergantian CEO dan CEO ya, iya. Pergantian CEO dan visi perubahan yang tidak konsisten juga memperparah ya kondisi teman perdua. Saat momentum sudah hilang ya, BlackBerry semakin sulit ya mengejar ketertinggalannya teman perdua. Yang berikutnya yang kelima ya teman perdua, kurang minat konsumen umum. Desain BlackBerry dianggap terlalu formal ya, dan kurang menarik ya secara visual teman perdua, terutama dibandingkan dengan desain Android dan iPhone ya yang lebih elegan teman perdua. Sayangnya ya, BlackBerry tidak berhasil ya membangun citra yang sesuai dengan selera pasar umum teman perdua.

Oke, Taman Prado, itulah tadi ya kenapa ada beberapa alasan ya kenapa sampai BlackBerry gagal bersaing dengan iPhone dan Android ya Taman Prado. Ini pertama mungkin karena terlambat ya, terlambat berinovasi, kemudian ada ekosistem aplikasi yang kurang kuat ya. Kemudian yang berikutnya mungkin fokus ya berlebihan pada pasar korporat ya Taman Prado. Kemudian ada strategi dan kepemimpinan juga yang lemah ya Taman Prado. Ini kenapa sampai BlackBerry hilang ya? Iya, karena lebih banyak ya konsumen menggunakan aplikasi Android dan juga BlackBerry karena ada pergeseran ya antara BlackBerry dan juga iPhone ya, karena kalau dilihat ya Android lebih gampang ya menurut para konsumen ya, bahwa aplikasinya sangat populer juga ya. Oke, Taman Prado, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya. Tapi kamu jangan kemana-mana, kita masih dijaga malam ya dengan info-info seputaran teknologi yang bakal Dona hadirkan untuk kamu nanti, dan juga yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, Taman Prado. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

Pro 2. Yuk kita ke informasi terakhir ya teman Pro 2, di mana kalau suara kamu ya di cloning ya dan dipakai orang lain ya, apakah kamu bisa dapat royalti teman Pro 2? Yuk kita simak sama-sama ya. Kalau suara kamu ya di cloning dan dipakai orang lain, apakah kamu masih berhak dapat royalti ya? Di era ya, memahami hak cipta dapat intellectual property menjadi semakin penting ya, apalagi saat karya lokal punya peluang untuk menjangkau audiens global nih teman peradua. Musik Indonesia semakin sering ya didengar di luar negeri, konten lokal viral, kemudian brand lokal mendunia ya. Tapi ketika karya kita menjadi konsumen global ya, siapa yang sebenarnya paling diuntungkan nih teman peradua? Di era saat ini, suara visual bahkan gaya kreatif bisa direplikasi ya dengan mudah teman produk. Sementara itu, banyak kreator belum menyadari ya nilai besar dari intellectual property ya yang mereka miliki teman produk, karena saat karya menembus pasar global ya.

bagaimana kreator Indonesia bisa go global tanpa kehilangan hak atas karyanya nih teman Pro2. Menurut kamu gimana teman Pro2 ketika konten-konten yang sudah viral, apalagi yang di Indonesia ya, kita punya konten-konten lokal ya yang sudah viral bahkan mendunia ya, ini menjadi tantangan tersendiri ya. Kira-kira ada dapat royalti tidak nih teman Pro2? Jadi menurut kamu gimana teman Pro2? Harus dapat atau gimana ini? Iya. Jadi teman Pro2 itulah kenapa sampai punya hak cipta ya. Karena di saat di era sekarang ya, ini pentingnya untuk kita harus pila-pila ya. Karena konten-konten kita kalau sudah viral ya, pastinya misalnya seperti brand lokal atau konten-konten kita lokal yang sering viral-viral ya, ini penting untuk kita mengetahui ya, dan juga bagaimana sampai bisnis kita ya bisa mendapatkan hak dan royalti kita nih teman Pro2. Oke, teman Pro2, itulah tadi ya informasi yang sudah Don hadirkan untuk kamu ya. Dan waktu juga sudah membatasi kita, tidak terasa ya, sudah menunjukkan pukul 8 ya, lewat 52 menit teman Pro2. Dan tentunya di pukul 21 atau di pukul 9 nanti ya, bakal ada musik live chat langsung dari Pro2 RRI Jakarta. Dan kita akan jumpa lagi di pukul... nantinya di pukul 22 teman Pro2. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro2, meroket teman terbaik kamu.

Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan.
1: Selamat malam Indonesia.
2: Selamat malam Indonesia.
1: Yo, ada kita berdua nemenin lo di hari ini tentunya. Dan hari ini cukup spesial.
2: Sangat spesial. Bukan cukup spesial.
1: Sangat-sangat spesial.
2: Sangat spesial, bro. Karena hari ini,
1: yes,
2: adalah hari Kamis ya.
1: Betul. Gak salah sih.
2: Iya.
1: Gak salah sih.
2: Dan kita akan kedatangan band. Menurut gua ya, teman bro dua, ini band nomor satu Indonesia.
1: Betul, gak diraguin lagi sih sebenarnya.
2: Gak diraguin lagi.
1: Karena udah 30 tahun berkarya,
2: yep,
1: di dunia musik Indonesia tentunya. Apalagi kalau bukan
2: siapa?
1: Siapa ayo?
2: Lanjut kita
1: udah
2: ada. Sila on Seven. Ini sudah ramai banget di Studio, yes, Pro 2 Jakarta ya.
1: Betul.
2: Kurang lebih ada 79 orang.
1: Salah, 80 nggak sih?
2: Oh, udah 80 ya. Jadi kita bakal seru-seruan sama Sila on 7 1 jam ke depan, teman Pro 2.
1: Yoi, jadi buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang ingin ikut keseruannya di malam hari ini, ikut bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
2: Buat yang beruntung nanti, teman Pro 2,
1: yes,
2: lo bisa ngobrol langsung sama Sila on 7.
1: Yoi, kita udah pilih beberapa yang sudah bertanya.
2: Belum kita pilih. Jadi masih ada kesempatan buat yang lain yang bertanya sekarang ya di 0811.
1: Yes, 800-105.
2: Nanti bakal kita pilih siapakah yang beruntung yang bakal kita telepon buat ngobrol-ngobrol sama Sila on 7.
1: Tuh, di mana lagi ada kesempatan buat ngobrol sama Sila on 7 ya.
2: Misalkan
1: kan
2: mau tanya Mas Duta, iya kan? Gimana nih AC Milan? Kok kalau lolos Liga Champion kan gitu? Boleh.
1: Boleh. Masa iya musim depan Liga Lokal?
2: Ya kan? Atau mungkin mau nanya sama Mas Eros juga boleh.
1: Boleh.
2: Nanya sama Mas Adam juga boleh.
1: Boleh pokoknya. Ya gak boleh nanya ke kita ya.
2: Iya, jangan. Karena kita gak bisa jawab.
1: Betul.
2: Jadi kita punya satu buah lagu dulu opening di malam hari ini, teman Pro 2.
1: Yoi.
2: Ini adalah lagu yang ada di track pertama di album pertama Sila on 7.
1: Apa itu?
2: Sila on 7 dengan Tertati.
1: Alright, here we go.

0: MLC Music Live Chat.
1: Yo, yang kita tunggu-tunggu teman Pro 2 se-Indonesia.
0: Yes.
1: Kalau mendengar intro seperti ini, dus tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk duk tak juk juk tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk tak tak
0: ding ding ding ding.
1: Ini dia Silon Seven. Wow. Waduh, supporternya banyak bro.
0: Okay.
1: Dari sudut kiri, dari sudut kanan. Assalamualaikum, selamat malam, mas-mas dari Silon Seven.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Indonesia. Waduh. Piye kabare?
2: Ya, gini-gini aja.
1: Teman-teman se-Indonesia, Silon Seven sudah ada nih ya.
0: Yes.
1: Di ruang dengar kamu semua. Selama
0: betul.
1: Beberapa waktu ke depan kita bakal ngobrol bareng-bareng dengan Silon Seven.
0: Yoi.
1: Ini sudah banyak banget pertanyaan yang masuk sebenarnya ya.
0: Betul.
1: Apa kita nggak usah nanya nih?
0: Iya.
1: Ini udah banyak banget pertanyaan yang masuk dari WhatsApp, banyak dari aja. YouTube.
0: Betul.
1: Bacain aja ya.
0: Bacain aja ya.
1: Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita tanya dulu nih. Ini pertanyaan mungkin yang udah jarang ditanyain sama banyak. Waduh. Siapa itu?
0: Rampai sekali.
1: Jadi kalau mungkin anak-anak generasi terbaru ya, anak-anak SMA atau mungkin SMP, ini mungkin belum tahu nama Silon Seven itu artinya apa sih?
0: Nah, ini dia.
1: Silon Seven ini.
2: Gimana dong?
1: Apa sih dari Silon Seven ini? Kenapa namanya Silon Seven, mas-mas semua?
2: Kenapa atau artinya?
1: Artinya dan juga kenapa?
2: Sila artinya musikal. On Seven itu waktu itu ditambahkan mungkin artinya tujuh nada lah.
0: Oke.
2: Ya awalnya kan waktu kita pertama kali berkumpul itu namanya Sheila Gang. Terus waktu kita dapat apa, kita akhirnya masuk ke industri dari pihak label itu ada rekomendasi untuk kata gengnya itu dihilangkan atau diganti.
1: Nah,
2: terus akhirnya ada tambahan On Seven.
1: Wih, Sila On Seven.
0: Betul.
1: Sudah terjawab ya teman-teman ya.
0: Iya. Yeah,
1: tadi nanya.
0: Karena mungkin ya generasi sekarang mungkin nggak tahu cerita di balik Sila On Seven itu sendiri.
1: Iya.
0: Yeah, kan?
1: Gitu.
3: Sila King.
0: Sila King, betul.
1: Dan Silon Seven ini berasal dari Jogja ya teman-teman.
0: Betul.
1: Ya. Bukan dari Jakarta, bukan.
0: Bukan.
1: Jadi jangan sampai salah nih.
3: Jakarta tapi ada Jognya depannya.
0: Oh, iya.
1: Jogjakarta,
0: betul banget.
3: YKC kalau orang bilang.
1: YKC.
3: Yogyakarta City.
0: Hey. Tapi boleh gak sih ceritain sedikit gitu. Pertama kali kumpul tuh kapan dan kenapa tuh waktu itu?
3: Iya, kalau saya sama Adam tuh sebenarnya kan teman kecil toh. Dari, maksudnya benar-benar dari, ya masih piik-piik banget saya sama Adam tuh. Oh ya SD lah. Terus ya sampai gede. Terus SMP itu dia udah mulai gitar-gitaran. Jadi emang interestnya udah beda, dia gitar, saya nyanyi, dia kenjreng-kenjreng. Terus SMA dia bikin band. Oh, waktu SMP itu sempat main acara 17-an di komplek lah.
0: Oke. Okay.
3: SMP, ya SMP kenal kamu, kenal sama Sakti. Kalau sama Sakti sebenarnya saya teman satu antar jemput waktu SD.
0: Oh.
3: Tapi okay. Memang beda SD, beda SD tapi satu antar jemput.
0: Oke.
3: Okay. Jadi udah tau lah Sakti. Terus SMP itu ternyata satu kelas sama Adam si Sakti. Jadi waktu ketemu lagi tuh, oh ya kamu yang dulu satu antar jemput teman saya, okay. Gitu-gitulah.
0: Okay.
3: SMP terus SMA Sakti sama Adam bikin band lah. Jadi emang sebenarnya cikal bakalnya Silon Seven tuh sebenarnya ya Adam sama Sakti sebenarnya.
0: Oke. Okay.
3: Jadi dia mereka bikin band, terus mereka latihan berempat lah waktu itu, formasinya empat orang. Terus kamu latihan berapa kali sih waktu itu?
2: Kali.
3: Oh ya, pokoknya dia udah latihan sekali sama formasi itu.
2: Bayar, Pak.
3: Terus pokoknya kalau enggak salah dia tuh cerita ke teman-temannya, maksudnya kayak kalau enggak kita besok latihannya ini aja sama temanku, ada temanku satu komplek hobinya nyanyi, kok seneng nyanyi gitu.
0: Oke.
3: Terus akhirnya aku di latihan kedua berarti aku. Nah, aku latihan kedua itu aku diajakin sama Adam. Emang parah sih sebenarnya dia. Orang di komplek gitaran sama aku, aku main band enggak ngajak aku kan. Tapi hari latihan kedua dia inilah apa kembali ke jalan yang benar lah dia. Dia ngajakin aku latihan. Terus akhirnya pokoknya gimana caranya, ternyata pada akhirnya kita juga ngerasa ini kayaknya bandnya enggak prospek juga. Terus vakum lah.
1: Iya, vakum lah.
3: Sosokan vakum.
1: Itu masih SMP ya? Masih SMP ya? Masih SMP udah vakum ya? SMA.
0: Oh, SMA vakum. Oh,
3: gak ada yang tahu vakum. Terus habis itu pokoknya berhenti. Mm-hmm. Terus gak tanya berapa lama itu kenal sama Eros ini.
1: Iya. Yeah. Hmm. Ketemunya di mana Mas Bisa?
3: Eros dikenalin sama... Oh, saudaranya Eros itu temannya Sakti.
1: Oke. Okay.
3: Terus dikenalin. Nah, kebetulan waktu itu Eros tuh sebenarnya udah punya band.
1: Oke. Okay.
3: Satu band sama Ica Cikustik.
1: Oke.
3: Okay. Sama Adit Cikustik. Okay. Itu dia satu band, ada namanya Dizzy lah, di Jogja lumayan
1: terkenal.
3: Lumayan ngetop lah gitu. Yeah. Terus waktu itu juga udah punya lagu sendiri juga mereka. Cuman kayaknya itu kan generasinya agak kayak 3 tahun 4 tahun di atas kami kan. Jadi mungkin Eros ke secara chemistry mungkin di kalau main musiknya sih oke-oke aja, tapi mungkin kayak chemistry di luar panggungnya mungkin dia ngerasa paling muda gitu kan. Jadi mungkin enggak kurang nyambung apa gimana, enggak tahulah dia. Terus akhirnya ketemu kita gitu. Yeah. Kebetulan enggak nyambung juga.
0: Jadi sama aja.
3: Sama aja. Jadi pokoknya akhirnya terus ya ngebandnya akhirnya jadi sama kita gitu.
1: Oke. Okay. Ya,
3: dikenalin itulah. Terus akhirnya jadi Sila Geng itu. Gitu. Pertama kali bikin stiker lah itu. Sebenarnya itu namai 96 itu pertama kali bikin stiker Sila Geng.
1: Oh, masih ada enggak tuh masih stikernya?
3: Ada di mana ya? Di paling di itu
2: di satu di udah ketempel.
3: Mini di mini kompo gitu masih ada. Yeah,
0: kompo. Okay, wow.
3: Ah enggak tahu Genji enggak tahu mini kompo kali ya.
0: Jujur enggak ya? Tahu.
3: Mini kompo tuh buat sekarang, kalau sekarang tuh speaker Bluetooth lah.
1: Oh, iya.
3: Itu kayak CD play device buat ngeplay, kalau itu sebelum CD lah itu ada pokoknya ngeplay kaset lah namanya.
0: Okay, alright.
3: Media untuk mendengarkan album fisik dalam bentuk awal tuh yaitu dulu vinil ya.
0: Vinil.
3: Terus habis itu kaset. Terus CD. Mm-hmm. Terus apa lagi?
4: Terus ada fisiknya.
3: Terus
1: laserdisc.
3: Laserdisc. Mm-mm. Ya itulah.
1: Tapi Mas Duta, kalau misalkan boleh tahu nih, lagu apa yang dulu pertama kali yang ada di album Sila Geng yang udah dibuat secara demonya nih sama teman-teman Sila Geng waktu itu ya? Masih Sila Geng.
3: Masuk di album ya? Yang masuk di album ya Kita.
1: Kita?
3: Itu, kita.
1: Itu paling pertama? Kita
3: pertama. Kalau Dan itu malah terakhir-terakhir.
1: Okay.
3: Jadi Dan itu sebenarnya lagu... kloter demo yang terlalu optimis sebenarnya.
1: Oke. Okay. Okay.
3: Karena waktu itu sebenarnya kan demo pertama itu cuma isinya berapa lagu. Salah satunya Kita. Terus waktu ditanya sama produsernya, kamu masih punya lagu lagi nggak? Ada, padahal belum ada.
1: Siapa yang ngomong ada duluan tuh, Mas?
3: Ya, jika sini.
1: Oh iya. Yang penting ada dulu aja.
0: Yang penting ada dulu aja.
3: Terus akhirnya keluar lagu Dan itu di kloter terakhir itu.
0: Oh. Oke. Okay. Wow. Benar.
1: Tapi kita mau tanya sama yang tadi bikin lagu Dan ya, Mas Eros.
0: Benar.
1: Kalau boleh ditanya nih, ini kan banyak banget lagu Sila on Seven itu yang pakai nama-nama orang ya, kayak Perhatikan Rani.
0: Betul.
1: Nah, terus ada Jangan Beritahu Nia. Ya,
3: Will Dan sebenarnya.
1: Oh iya, Will Dan. Oh, iya.
3: Laki-laki.
1: Ada
0: Lia,
1: ada Ibu Linda.
0: Ibu Linda.
1: Ada Hailila Song ya.
0: Mm-mm.
1: Nah itu memang realnya ada Mas, inspirasi orangnya atau memang gimana Mas Eros?
4: Ada yang beberapa yang memang ada, tapi ada juga yang kalau kayak Sevia itu kan konsepnya sebenarnya kayak dulu kan kalau anak nakal suka mencuri dibilang si kancil.
1: Mm-mm.
4: Nah dulu kepengennya selingkuhan itu dipanggil Sevia, nickname-nya gitu.
1: Oh.
4: Namanya Sevia, makanya ya buat nickname aja gitu.
1: Oh.
4: Tapi kalau Kaidila itu adikku memang.
1: Oh. Kalau perhatikan Rani kakaknya Mas Eros.
4: Oh iya iya itu kakak sepupuku.
2: Namanya perhatikan.
1: Iya iya
0: iya iya. Dipanggilnya perha dong. Iya.
1: Masak kan? Kan. Itu kiper Bayern Munchen kan?
0: Oh iya benar, Oliver Kahn benar. Iya, iya, iya. Oke.
1: Lanjut dia.
0: Yes. Oke, okay, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya dari Sheila on 7 yang berjudul Sederhana nih.
1: Nah, ini.
0: Okay. Ini. Jadi di liriknya itu ada
3: itu juga nama orang itu.
0: Oh, iya beneran.
1: Sederhana, serius.
3: Sederhana Yawan.
0: Kok ada juga nama orang ya?
1: Iya.
0: Oke, di salah satu penggalan liriknya kan karena bukanlah gaya kita mengejar validasi semata nih. Nah, ini kan mungkin gak tau ya anggapan aku aja nih. Kalau musisi mungkin validasi seorang musisi adalah lagunya viral atau mungkin sekarang ya sosmed gitu kan viral. Nah, kalau Sheila on 7 gimana nih?
3: Nah, itu yang kita nggak pernah lakuin emang soalnya.
0: Oke.
3: Okay. Kita emang nggak pernah. Pokoknya kita bikin aja. Validasinya validasi dari maksudnya kita satu grup aja.
0: Oke.
3: Okay. Maksudnya kayak ini ada demo, ada lagu, terus kita dengerin sama-sama, terus coba garap, terus happy nggak? Ini kita suka nggak? Kalau kita suka, yaudah coba nanti produsernya milih yang mana gitu. Lebih kayak gitu sih. Tapi kalau tujuan buat gimana-gimana tuh gak pernah ini sih. Bener-bener kayak taste-nya kita aja gitu. Maksudnya kayak, oh ini lagu bagus nih, ini lagu ini. Tapi kita pun sampai sekarang juga gak tahu sebenarnya kenapa kok dan itu orang bisa relate sebegitunya, bisa semeledak itu. Terus Sevia, terus lagu-lagu Sheila on 7 yang lain lah gitu. Jadi kita lebih sebatas bikin yang kita rasa paling bagus aja ya buat kita ya. Lebih kayak gitu sih, jadi emang validasi, gak pernah ngejar validasi itu sih sebenarnya. Karena buat kita, kita berusaha menyenangkan orang-orang yang prioritas perlu disenangkan dulu aja lah.
1: Okay.
3: Yang pasti kan kita sebagai seniman ya diri kita dulu.
0: Yeah.
3: Jadi kita bangga gak bawain lagu ini, happy gak bawain lagu ini. Kalau kita udah bangga dan happy, bolehlah kita ada harapan kecil misalnya okay, orang bisa happy enggak ya gitu. Tapi lebih kayak gitu sih, enggak yang kayak enggak pernah yang sampai sebenarnya kita enggak seneng tapi terus
0: dipaksain
3: terus ternyata lagunya ngetop gitu. Enggak hampir semua lagu Sheila on 7 yang jadi hits itu emang kita se-happy itu bikinnya dan se-happy itu bawainnya.
1: Gitu. Luar biasa.
3: Karena ya itu kita bukan orang industri ya, soalnya seniman aja. Kebetulan ketemu label yang emang bisa mikirin industrinya kan waktu itu kan Sony Music gitu. Lebih kayak gitu aja gitu. Jadi waktu itu ya mungkin perfect match aja gitu. Kombinasi yang okay aja. Tapi kan namanya jodoh juga pasti ada umurnya juga kan. Ada masanya okay, ada masanya enggak okay gitu. Ya hidup ya begitu.
1: Tapi kalau di lagu Sederhana ini apa ya maksudnya? Apa sih sesuatu yang pengen disampaikan teman-teman Sheila on 7 mungkin di tengah keadaan Indonesia yang juga lagi sedikit sulit ya?
0: Betul.
4: Sedikit.
1: Oh, sedikit. Oh. Gimana Mas? Langsung ngepris gitu.
0: Langsung ngepris.
1: Tapi apa sih yang mau disampaikan mungkin dari teman-teman Sheila on 7 untuk
3: ya sebenarnya kalau sekilas kan dari apa yang kita ceritain itu kan sebenarnya menggambarkan. Jadi poinnya intinya Sederhana ini cikal bakalnya emang dari Mas Eros, tapi dari apa yang kita diskusikan, emang itu proses yang harus dijalani Sheila on 7 berapa puluh tahun untuk bisa keluar lagu itu.
1: Oke.
0: Okay. Okay.
3: Karena maksudnya untuk bisa keluar tema seperti itu, karena kan temanya emang sebenarnya menceritakan jalannya Sheila on 7 mencoba mencerna dari kita mulai terjun di industri pertama di usia 18-19 itu sampai sekarang umur 40 hampir 50 ya itu tuh kan pasti ada masa-masanya juga kita sebagai anak muda umur belasan tahun awal 20-an tiba-tiba punya rezeki yang lumayan gitu, alhamdulillah terus cara kita menggunakannya dengan bijak gitu kalau bahasa Jawanya ngecak itu kayak menempatkan pada tempatnya gitu itu kan pasti adalah blunder-blundernya pasti ada tapi kan si Lawan Seven seiring waktu juga makin dewasa, makin belajar juga kan. Yes. Maksudnya menerjemahkan mana sih yang sebenarnya itu cuman kepengenan aja, tapi sebenarnya itu bukan yang benar-benar kita butuhin gitu.
1: Oke.
3: Okay. Oke. Okay. Jadi akhirnya kita sampai juga di fase insya Allah konsisten ya istiqomah, ya benar-benar bisa tahu menempatkan segala sesuatunya pada porsinya gitu. Maksudnya kayak ya kalau butuh kan pasti itu harusnya prioritas dulu kan.
1: Iya. Yeah.
3: Karena nggak semua orang punya kesempatan atau punya rezeki untuk bisa memenuhi keinginan sekaligus kebutuhan dalam satu waktu. Yes. Kadang-kadang keinginannya harus dipending dulu. Yang mana yang butuh. Yang lebih kasihan adalah yang ngeduluin keinginannya daripada sebenarnya yang dia butuhin. Kebutuhan, kan itu. Itu menurut kita ya. Yang pernah kita jalani. Jadi kita tuh membagi cerita aja sebenarnya. Jadi gak mungkin tuh kalau kayak umur 20-an terus tiba-tiba bikin
1: sederhana
3: lirik kayak gini kan. So tua banget gitu. Jadi emang yang kita ceritain tuh yang pernah kita jalanin gitu. Jadi kalau ternyata di luar sana ada yang kira-kira tracknya seperti itu, ya lu gak sendiri loh gitu.
1: Okay.
3: Ini ada yang udah sampai hampir gocap, tapi ya alhamdulillah mereka happy dan selamat hidupnya lah gitu loh kasarannya. Jadi lu gak sendiri gitu. Lu berarti di track itu yang menjalani itu ada yang udah jadi referensi lu gitu.
1: Oke. Okay.
3: Tapi kalau yang ternyata tracknya bukan di situ, yang standar sukses atau standar kebahagiaannya beda, ya kan nggak akan match sama lagu itu.
1: Benar.
3: Kan, itu kan boleh-boleh aja, bebas-bebas aja. Karena kan setiap pilihan hidup pasti ada konsekuensinya kan.
1: Betul.
3: Itu dia. Itu aja gitu.
1: Luar biasa.
0: Bapak Duta ya. Wejangannya luar biasa.
3: Ya itu ya karena di usia ini aja. Kalau ya itu tadi 19-20 kan gak mungkin ngomongin itu gitu.
1: Berarti kalau ini Mas Duta yang ngasih wejangan ke Mas Milano Allegri panjang. Ais, ini
0: aduh. PR panjang sih. Mainnya di Liga
3: kalau komposisinya atau Milan tuh terlalu sederhana.
0: Ada terlalunya ya.
1: Nanti kita bakal lanjut lagi dengan bacain pertanyaan dari teman-teman. Dan mungkin ada yang mau telepon ngobrol langsung sama si Lawan Seven. Bakal kita telepon abis lagu yang satu ini.
0: Yoi. Okay? Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
1: Let's go.

0: Pak Eros, Pak Adem.
1: Mona mau nanya
2: apa mau naik gunung, apa mau nasi goreng, apa mau apa?
0: Mau tanya ke Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
2: Oke.
1: Silakan.
2: Nanya-nanya.
0: Pertama mau ngucapin terima kasih sudah menemani masa remaja saya hingga dewasa ini.
2: Wes. Aku matur nuwun.
0: Sampai akhirnya anak-anak saya juga suka Ceylon 7.
2: Wah, alhamdulillah. Ini namanya ini apa? Bakat punya downline berarti. MLM.
0: Ini soalnya anak-anak saya udah nungguin konsernya Ceylon 7 di Semarang nih. Oh, Pak Duta.
2: Ya doain aja ya.
0: Iya, ya mau nanya lagi Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem. Jika bisa kembali ke masa awalnya Ceylon 7 tahun 96, nasihat apa yang ingin kalian sampaikan kepada diri kalian sendiri?
3: Oke.
2: Nasihatnya. Oke. Kita pertanyaannya angel-angel.
1: Susah-susah pertanyaannya kayaknya ya.
4: Eros.
0: Iya.
4: Ceritanya Eros ngomong ke Eros nih.
1: Iya, benar.
4: Ros, buat tolong rajin ke dokter gigi biar besok umur 47 tuh enggak sakit gigimu, enggak ompok.
2: Nah, berarti ini masalah fisik ini berarti. Dudut. Makanya kamu kalau olahraga tuh pemanasan, sering nge-gym supaya nanti kalau kamu umur 40-an ke atas pinggangmu enggak sakit-sakit. Ya, terus. Perutnya enggak pegel-pegel. Itu kamu pemanasan sama nge-gym, penguatan. Masa otot.
3: Masa otot.
1: Masa otot.
4: Masa gitu.
2: Masa gitu. Supaya nanti ototnya Masya Allah.
1: Boleh.
3: Luar biasa. Kalau Mas Adam,
1: Mas Adam.
0: Pak Eros, Pak Adam.
5: Dam. Kalau sekolah jangan sering bolos.
0: Nah, gitu ya.
2: Nah,
1: itu aja
0: Pak Duta.
2: Iya.
1: Oke.
5: 96 toh masih sekolah itu.
1: Ya. Oh, ya benar.
3: 96 masih sekolah tuh Mas Adam, Mona.
0: Oke.
3: Ada yang mau disampaikan lagi enggak?
0: Pokoknya terima kasih deh buat Pak Duta, Pak Eros, sama Pak Adam sekali lagi. Mungkin
2: sama-sama
0: tahun ini baru pertama kali anak-anak saya mau nonton konsernya dari bapak-bapak.
2: Ya amin, mudah-mudahan kesempatannya ada, tempatnya sesuai ya, mudah-mudahan nyaman.
3: Amin.
0: Ya buat Pro 2 Jakarta terima kasih banyak.
3: Thank you. Sama-sama ya. Terima kasih Mona.
1: Thank you.
3: Kita baca dulu yang sudah chat nih.
1: Ya, ada siapa tuh?
3: WhatsApp ada Nugroho Adi.
1: Oke,
3: halo, itu? Saya Adi Silageng Madiun. Katanya suka Ceylon 7 sejak lagu pertama keluar kelas 3 SD. Nonton Ceylon 7 pertama waktu malam tahun baru 2005 di alun-alun utara Jogja setelah tsunami. Punya kaset lengkap katanya.
1: Woi, oke.
2: Kayak MU.
1: Bener.
3: Nah ini katanya sebentar lagi kan Piala Dunia. Jadi pertanyaan dong, jagoan para personel Ceylon 7 di Piala Dunia tahun ini negara mana aja?
2: Oke.
3: Italia enggak ada nih ya?
2: Enggak masuk. Ya Italia masih libur makanya enggak masuk.
1: Cuti.
2: Makanya enggak masuk dia.
1: Bener.
3: Apa kalau Mas?
1: Mas Eros.
5: Saya Prancis.
3: Prancis sama Prancis Les Blue ya. Oke.
1: Mas Duta.

0: Jadi ada yang mengabsen-absen ya dari Mataram hadir, Sorong hadir katanya, Pontianak, Sumenep, wah ini banyak ini.
1: Banyak ini.
0: Kendari betul. Sepia katanya. Waduh.
1: Ada dari Kupang.
0: Kapan ke Kupang? Silaun Seven.
2: Waduh. Doakan
0: ya. Boleh
2: kita minta doanya lah kita bisa muter Indonesia.
1: Yo eh. Oke.
0: Okay. Ada lagi yang nanya nih. Ini dia. Nah. Dari siapa ini?
1: Dari Apriyatna.
0: Di Banten.
1: Yo eh.
0: Nah. Ini kapan ada konser tunggal lagi?
1: Okay.
2: Waduh. Oh, dari tadi pertanyaannya berat-berat terus ya.
1: Oke. Okay.
2: Belum
1: ya.
2: Pokoknya agendanya masih main festival-festival.
1: Oke. Didoakan aja nanti ya.
0: Nah, ini ada dari Banten lagi nih, Serang Banten.
1: Mm-mm.
0: Ada Muhammad Arafi Maulana, katanya mau tanya gimana cara menciptakan lagu yang baik dan benar.
1: Waduh.
0: Saya punya semua kaset dan CD-nya si Laun Seven. Wih, Banten.
2: Mari,
0: gimana cara gimana? Menciptakan lagu dan baik dan benar, Mas?
2: Mas Alan, silakan cerita.
3: Gimana tuh ya? Lagu baik dan benar gimana ya?
0: Lagu gak baik
3: dan ada itu lagu.
0: Mungkin lagu-lagu kayak si Laun Seven mungkin yang baik dan benar.
2: Ya sebenarnya nggak benar juga. Kalau relate sama orang mungkin ya. Tapi kan belum tentu baik dan belum tentu benar juga.
1: Betul.
2: Baik kan relatif.
1: Mm-mm.
2: Nah gimana Ras? Kita bikin lagu aja lah. Coba kamu kasih tahu rahasianya. Oh jangan ya?
3: Gini sih ya kan setiap orang setiap orang itu kan punya daya serap yang berbeda maksudnya dengan apa yang dia dengar kan.
1: Betul.
3: Masalah referensi. Jadi aku gak tahu kamu usia berapa, tapi semakin banyak lagu yang kamu dengar macamnya apa segala macam itu akan semakin unik nanti yang kamu bikin gitu. Jadi jangan males dengerin lagu. Jangan cuma Cilawan Seven aja, semua
1: harus
3: dengerin.
1: Betul. Okay.
3: Itu. Cuman kalau baik dan benar itu enggak ada teori seperti itu.
1: Oke. Okay. Benar.
0: Satu lagi.
1: Oke, terakhir. Ini dari Angga di Cirebon nih. Katanya mau tanya, apakah Cilawan Seven tidak kangen ngisi soundtrack penuh kayak di film 30 Hari Mencari Cinta?
0: Hmm.
1: Nah, tuh.
2: Kangen tapi belum ada yang nawarin. Yang emosi manajer.
1: Iya, bener.
0: Pak manajer agak sedikit.
2: Dengan mengawali sebuah masalah.
1: Iya, bener.
2: Agak gini. Ada yang nawarin tapi belum ada yang cocok lagi.
1: Oke, gitu aja. Bener.
0: Jadi ditunggu cocok dulu ya.
1: Nah, itu dia. Jadi
2: gak taunya saya bilang gitu nanti langsung Adam langsung ceting.
1: Langsung rame ini.
2: Maksudnya gimana sih? Waktu itu saya sudah masukin proposal.
0: Oke, saya itu. Tapi by the way abis ini kita bakal dengerin si Laun Seven ngejreng-ngejreng.
1: Yoi.
0: Oke. Tapi kita dengerin dulu sederhananya dari si Laun Seven, teman Pro 2.
1: Yoi, jadi tonton di MLC Music Live Chat.
0: Let's go. Music Live Chat.

0: Well, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Sila on Seven.
1: Yeay. Dan sekarang waktunya akan ada sedikit live session ya.
0: Yo,
1: nah, teman-teman Sila on Seven untuk seluruh teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
0: Yo, yo.
1: Ya, langsungin aja gitu ya.
0: Yo, langsung aja
1: gaskan
0: enggak sih?
2: Siap.
0: Sudah siap?
1: Siap. Ini dia.
0: Langsung aja Sila on Seven.
3: Oke. Ada request? Enggak, oke.

0: Yeay, terima kasih.
1: Hujan turun.
0: Waduh.
1: Hujan turun ya. Nih, hujan turun. Ingin pulang katanya. Apa nih, kamus hidupku.
0: Waduh.
1: Kamus hidupku. Itu ada lagi.
2: Lagu ini sulit itu. Sulit titik.
1: Kamus hidupku, Mas Adam melawak mulu.
0: Itu.
1: Hujan turun gimana?
2: Hujan turun.
1: Lagi. Iya.
2: Oke. Okay. Ada lagu apa?
3: Mana?
2: Kui. Apa terserah? Cek. Tak kayak Alan lo.
3: Bisa lah Alan, kalau rupanya.
4: Nah, bisa apa mas?
0: Oh, bisa.
1: Bisa.
0: Bro.
1: Hujan turun.
2: Bisa. Tak akan ku halangi.
3: Siap,
2: apa kore?

0: Bapak-bapak sudah siap? Siap.
1: Yo.
0: Ini dia hujan turun.

0: Alhamdulillah. Gimana? Gimana? Gimana teman-teman? Gimana? Gimana teman-teman? Sudah?
1: Sudah?
0: Sudah? Cukup?
1: Lagi?
2: Lagi?
1: Oh lagi? Oke.
3: Satu lagi ya?
0: Satu lagi. Lagu apa? Lagu apa?
3: Hah? Wah, Riki.
0: Yang terlewatkan.
3: Ya boleh, yang terlewatkan. Tapi ya, pada nyanyi ya.
0: Yo,
1: let's go.
0: Ayo, yang terlewatkan pada nyanyi. Ayo, supporter. Dari RRI.
3: Masuk aja.
0: Ayo. Dia telah berdiri. Oh, bukan.
1: Salah. Ya. Bukan ya.
0: Beda.
3: Coba lagi.
0: Maaf.
3: Jangan lagi.

Oke, teman berada kita masih di Jaga Malam ya, tentunya dengan tadi kita sudah ikuti bersama ada musik live chat ya, langsung dari Pro 2 RRI Jakarta dan tentunya di pukul 22 selama 1 jam ke depan juga ya, bakal Don hadirkan buat kamu ya beberapa informasi menarik buat kamu ya, menemani kamu di malam hari ini teman Pro 2. Tapi sebelum ke informasinya ya, ada nama menyapa kalian wajib ya untuk kamu selalu dengar ya. Iya. Asik ya. Nah, terutama buat kamu yang sudah pada istirahat ya. Selamat beristirahat saja buat kamu ya, dan juga yang belum beraktivitas masih di luar rumah ya, utamakan harus pulang tempo ya, karena masih ada hari kerja besok, kan libur ya. Iya. Oke, teman Prada, dan juga buat kamu yang sudah pada istirahat ya, pastikan untuk selalu memeriksa pintu jendela apakah sudah pada tutup belum ya, dengan harapan ya ini antisipasi juga ya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang memang kita tidak inginkan bersama ya teman Prado. Dan tentunya kita di informasi, beberapa informasi sudah Dona siapkan untuk kamu ya, kamu di malam hari ini teman Prado. Yuk kita langsung saja ya teman Prado ke informasi yang pertama ya.

informasi yang pertama teman peradua ya, di mana pria sekarang lebih memilih lebih pilih sifat ya daripada kecantikan saat cari pasangan. Ya menurut kamu gimana nih teman peradua? Yang dicari banyak cowok ternyata bukan cuma soal fisik ya. Cantik memang bikin banyak orang melirik ya, tapi yang bikin stay biasanya karena nyaman ya, nyambung dan bisa jadi teman hidup yang asik nih teman peradua. Sebuah penelitian yang menemukan kalau sifat ya seperti baik hati, kemudian humoris dan terbuka ya, dan cerdas justru jadi kualitas yang paling dicari ya buat hubungan serius ya. Survei YouGov di 20 negara termasuk Indonesia juga menunjukkan ya, menunjukkan hal yang sama ya, kepribadian yang penting ya daripada penampilan bukan hubungan jangka panjang. Karena kalau cuma modal visual ya, rasa kagum bisa hilang ya, tapi kalau bisa diajak ngobrol sampai lupa waktu, saling support dan tumbuh bareng ya, itu yang biasanya bikin hubungan bertahan lebih lama ya. Menurut kamu gimana? Betul ya? Iya, jadi kita mencari pasangan itu yang pengennya nyaman, nyambung ya, dan humoris ya, pengennya apa nih? Menjalankan hubungan dengan serius ya, tidak harus cantik ya, yang penting bisa bikin kamu nyaman ya, bisa ajak hidup bersama ya, kemudian saling support ya, itu yang penting teman peradua ya. Iya, karena apa, tujuannya adalah hidup bersama ya, bukan hanya tinggal bersama ya. Oke. Jadi ada riset yang mengatakan bahwa pria sekarang lebih pilih sifat ya daripada kecantikan ya saat cari pasangan. Ya menurut kamu gimana teman peradua? Boleh kamu chat Kadona ya. Menurut kamu apa sih? Iya. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi yang pertama yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya. Jangan kemana-mana, kita masih di Jaga Malam ya, tentunya dengan info-info menarik ya teman peradua. Jadi tetap stay teman peradua di Jaga Malam.

Buat kamu yang sudah pada istirahat ya, selamat beristirahat saja buat kamu ya, dan juga yang masih bersantai di rumah ya, mungkin menikmati kopinya di malam hari ini ya. Iya, selamat malam saja buat kamu ya, teman peradua. Yuk kita ke informasi berikutnya ya, teman peradua.

Baik, kita memperaduannya kita, terutama kita yang di Merauke ya, pastinya sudah mengalami ya, atau sedang menjalani ya, yaitu ada musim kemarau ya. Iya, kita identik ketika kalau sudah musim kemarau ya, pastinya dibarengi dengan yang namanya dingin-dingin ya. Iya, dengan suasana yang dingin ya, ini perlu untuk kita tetap menjaga kesehatan juga ya, teman peraduan. Langkah awal dari BMKG ya, hadapi musim kemarau 2026 ya, lebih panjang ya dan kering teman peradua. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ya, BMKG memprediksi musim kemarau 2026 ya berlangsung secara bertahap mulai Juni hingga Juli ya teman peradua. Sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan mengalami kemarau ya yang lebih kering ya dan berlangsung lebih lama ya dibandingkan kondisi normal teman peradua. Kepala BMKG Teuku Faisal mengatakan ya, puncak musim kemarau ya diprediksi pada Juli hingga September ya 2026 mendatang teman peradua. Sementara itu, Agustus diperkirakan ya menjadi periode dengan wilayah terdampak terbanyak ya, mencakup hampir setengah zona musim di Indonesia teman peradua. Menghadapi kondisi tersebut ya, BMKG menghimbau pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat ya untuk melakukan langkah antisipasi sejak dini guna mengurangi resiko yang dapat muncul selama kemarau ya berlangsung teman peradua. Menyesuaikan jadwal tanam ya dan memilih tanaman yang lebih tahan kekeringan ya menjadi langkah penting untuk menghadapi ya musim kemarau yang lebih panjang nih teman peradua. Pengelola sumber daya air ya perlu diperkuat melalui revitalisasi waduk ya, perbaikan distribusi air dan optimalisasi cadangan air bersih teman peradua. Pasokan air untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTH harus ya dijaga agar kebutuhan energi tetap terpenuhi selama musim kemarau teman peradua. Kesiapsiagaan ya terhadap dampak kesehatan seperti penurunan kualitas udara dan peningkatan risiko ISPA ya perlu ditingkatkan dengan respon yang cepat pula teman peradua. Kemudian antisipasi kekeringan ya serta kebakaran hutan dan lahan atau karhutla perlu dilakukan ya melalui koordinasi dan mitigasi yang baik teman peradua. Kemudian teman peradua, musim kemarau juga ya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan hasil perikanan ya dan produksi garam ya melalui pengelolaan yang tepat pula teman peradua. Ini ada untungnya juga ya dan tetap waspada ya teman peradua dengan adanya kekeringan ya. Kita di Merauke pastinya sudah masuk musim kemarau ya dengan adanya dingin yang pastinya kita merasakan ya kalau sudah masuk musim kemarau ataupun musim kering ya pastinya dingin ya. Iya, dan kita sudah mengalami nih teman peradua. Jadi ketika kita sudah mengalaminya ya perlu untuk tetap menjaga kesehatan ya. Kemudian stok-stok air juga ya, ini perlu dijaga ya sehingga tidak kekeringan juga ya. Iya. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu di malam hari ini teman peradua ya.
Tapi kamu jangan kemana-mana ya, kita masih di Jaga Malam ya, tentunya dengan info-info menarik ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, dan nantinya yang sudah akan Dona hadirkan untuk kamu nanti teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, kita masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Kamu semuanya teman peradua. Yuk kita ke informasi yang terakhir ya teman peradua. Di mana 79% ya pria rela minta maaf walau tidak salah demi kedamaian teman peradua. Ini menurut kamu betul apa? Betul nih teman peradua. Yuk kita simak sama-sama ya seperti apa nih. Tidak semua ya kata maaf lahir karena rasa bersalah teman peradua. Kadang ada orang yang memilih minta maaf duluan ya cuman karena pengen masalah cepat selesai.

dan drama tidak semakin panjang, teman Prado. Peneliti dari Amerika ya mengungkapkan kalau banyak pria lebih gampang mengalami ya stres pas konflik ya. Detak jantung naik, kemudian emosi semakin kepancing ya, sampai suasana makin mikir jernih ya. Makanya kata maaf ya, sering jadi jalan pintas ya untuk ngeredahin ya situasi, teman peradua. Sikap ini juga ya selalu tidak berarti ya selalu mengalah ya teman peradua, malah bisa

Jadi menurut kamu bagaimana nih teman Pro 27? Tidak, kalau lebih baik kita minta maaf ya daripada minta izin ya. Ini sangat penting ya. Apalagi kalau namanya pria ya, sudah darah naik, sudah yang ada di depan, iya, picah sudah. Jadi lebih baik minta maaf ya daripada minta izin ya. Itu hal yang paling mudah ya, sehingga tidak masalahnya tidak berkepanjangan ya. Ini sangat penting, apalagi kalau darah tinggi, dengan darah tinggi baru dapat. Iya. Oke, teman peradua, ini menurut para ahli ya, studi mengatakan bahwa 79% ya pria rela minta maaf kalau walaupun itu tidak salah ya, demi kedamaian ya teman peradua. Oke, teman peradua, tidak terasa juga ya, waktu sudah menunjukkan pukul 22:52 waktu Indonesia Timur. Itu tandanya program Jaga Malam kita sudah berakhir ya teman peradua. Berbagai informasi dan hiburan ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu dari pukul 5 tadi ya, 5 sore ya, hingga pukul 22. Dengan harapan semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya teman peradua. Akhirnya saya Donata Mahuse ya, mewakili teman-teman yang bertugas di hari ini, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Dan nantinya setelah ini bakal ada jazz musik hingga pukul 12 nanti. Dan tentunya kita akan jumpa lagi di pukul 5 nanti ya, esok pagi. Dan kamu akan ditemani sama Kak Dona nantinya di day part 2 di pukul 11 nanti teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Hore, akhirnya awal bulan juga. Sedikit lagi gajian. Ma, saya jalan dulu ya.
1: Dan, hari ini kau sudah gajian kan, Nak?
0: Mama tunggu ya. Sepertinya hari ini sudah gajian. Sudah awal bulan juga toh. Jadi, Mama tunggu ya. Kalau sudah gajian, nanti Dani isi kiosnya Mama lagi, oke?
1: Oh, oke, Nak. Dani, maaf ya. Mama tidak buat sarapan pagi ini. Soalnya uang yang kemarin kau kasih tuh, Mama sudah kasih Priska. Dia ada mau print tugas kah? Tugas kampus begitu. Jadi Mama kasih. Maaf ya Dani, jangan kau marah.
0: Ah, tidak apa-apa Mama. Ini juga saya sudah minum teh nih. Nanti saya beli roti saja. Doakan ya. Semoga hari ini sudah gajian ya Ma.
1: Oh, iya, iya. Hati-hati ya Dani.
0: Iya Ma. Lupa.
1: Apa? Dani kok lupa apa?
0: Lupa salim wanita tercantik di dunia. Dama, jalan dulu.
1: Iya, Dani. Hati-hati ya.
0: Aduh, sudah jam 3, gaji belum masuk juga ya.
2: Dani, toko baru sampai kita bukaan terus buka tuh. Pulang kerja, ke sana yuk. Kita cek barang-barang di sana. Ada baju, jaket, celana cowok cewek. Wih, banyak baru bagus-bagus kah?
0: Luka. Duh, tapi...
2: Ais, ayo sudah. Kok juga harus ganti kopu tas tuh? Mana kancingnya sudah rusak. Ada robek juga kopu tas tuh. Mending kau beli yang baru di sana sebentar.
0: Tapi kita kan belum gajian, nah.
2: Lah, masa kau tidak ada simpanan begitu? Kayak saya lihat kau ini kerja ada gaji, tapi kau penampilan tuh macam orang yang telah kerja saja, Dani. Kalau gajian tuh beli kemeja baru, sepatu baru, sama tas baru juga. Biar kelihatan rapi sedikit lah.
0: Nah. Kok tuh enak, gajimu kok bisa pakai sendiri. Orang tuamu dua-duanya kerja. Lah, kalau saya?
2: Ya, tapi kan kok juga harus bisa lihat kok berdiri sendiri tuh, Dan.
0: Sudahlah. Ngomong-ngomong, tuh gajian kapan nih?
2: Is, telah tahu nih, tunggu saya sudah.
0: Malam.
1: Malam. Dani kok sudah pulang?
0: Ma, kenapa?
1: Ah, tidak Dani, Mama mungkin cuma kecapean saja.
0: Ya sudah, Dani ke kamar dulu ya. Baru Bapak?
1: Oh, Bapak masih ojek. Mungkin sedikit lagi baru pulang kah, Pak Dani? Bapak tadi juga tidak makan siang toh. Jadi kayaknya hari ini Bapak pulang cepat. Baru aku sudah gajian

0: Makan dulu, Dani.
1: Iya, Ma.
2: Dani, Dani, Nak, Dani.
1: Iya, Ma. Ma, kenapa?
2: Dani, tolong belikan Bapak parasetamol dulu, Dani. Bapak ada demam ini. Mungkin karena tadi malam kena angin kah? Aduh, Bapak juga belum makan, Dani. Jadi Bapak lemas.
1: Duh, ampun, nih. Sabar, Ma. Saya cuci muka dulu, ya.

0: Ma, ini obat demam sama vitamin. Bapak mana?
1: Bapak ada di kamar, Dani. Bapak udah tidur.
0: Ma, maaf ya, Dani puang tidak cukup untuk beli obat batuk untuk mama ini.
1: Iya, Dani, tidak apa-apa. Mama ini cuma batuk biasa saja, mungkin karena tidak enak badan juga, Kak. Nanti minum air hangat saja, sudah sembuh sendiri.
0: Iya, oke, Ma. Dani, mandi dulu ya, mau ke kantor ini.
1: Iya, nak, iya.
0: Ma, saya jalan dulu ya.
1: Iya, nak. Hati-hati, Dani. Kakak, sepu uang semester sudah ada, kakak?
0: Sabar ya, dek. Kakak lagi tunggu gajian ini. Nanti kalau sudah gajian, kakak bayar setengah dulu tidak apa-apa, kak? Soalnya sisanya tuh mau perbaiki genteng tuh. Sudah bocor, takutnya ambruk lagi.
1: Iya, kakak. Terima kasih. Dah, kakak.
0: Iya, dah, dek. Nah, gimana? Sudah ada info kah?
1: Belum, Kak Coklat.
2: Halo, dengan Bapak Dani?
0: Iya, benar. Dengan siapa ya?
2: Saya Kiki dari Cicilan Cerdas. Mau menginformasikan bahwa pinjaman atas nama Bapak Roberto sudah jatuh tempo dan harus segera dilunasi selambat-lambatnya tanggal 20 sebesar 5 juta rupiah. Soalnya Bapak Roberto sekali hubungi tidak dijawab. Jadi kami menelpon ke anaknya. Apa benar Bapak Dani ini anaknya?
0: Oke, Mbak. Terima kasih ya. Nanti saya hubungi lagi ya.
2: Baik, Pak. Kami tunggu ya. Terima kasih.
1: Dani, kau sudah pulang kan, nak? Ayo, makan malam dulu. Kau kenapa, Dani?

0: Ada nih, ada apa? Sini cerita sama mama, sini, sini. Kenapa?
1: Ma, kenapa? Semua yang saya lakukan tuh rasanya selalu tidak pernah cukup.
2: Dani, ada apa, nak?
1: Bapak, kenapa pinjam uang bapak? Sekarang ini saya bingung, saya harus utamakan siapa ini? Bapakkah, Priska kah, atau kebutuhan rumah ini? Yang mana? Saya capek, Tuhane. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan diri saya tidak bisa.
2: Dani, bapak minta maaf. Kemarin motornya bapak itu rusak, harus servis, nak. Dan bapak harus pinjam uang supaya bisa tetap ojek, nak.
1: Tapi bapak seharusnya kasih tahu Dani. Ini terlalu banyak buat Dani, bapak. Dani itu kayak rasa gagal jadi anak, gagal jadi kakak yang bisa urus adiknya, tidak bisa bayar utang, bahkan tidak bisa bayar obat untuk saya punya orang tua. Saya rasa saya gagal.
0: Dani, sini sayang. Dani bukan anak yang gagal, Dani. Dani itu anak yang kuat, anak yang paling bikin mama dengan bapak bangga. Sini sayang, sini.
2: Bapak sayang sama Dani. Maaf selama ini kita tidak melihat apa yang Dani butuh. Kita hanya selalu menuntut tanpa tahu apa yang Dani butuh. Nah,
0: anak mama kuat, anak mama hebat. Kami minta maaf ya Dani. Seharusnya justru kami yang bisa jadi bahu untuk Dani bersandar. Tapi selama ini malah tanggung jawab yang Dani pikul terlalu besar untuk kami. Maaf ya Dani.
1: Maaf, Dani tidak kecewa kok. Dani tidak marah sama mama dengan bapak. Dani hanya ingin mama sama bapak tuh tahu kalau Dani juga pengen seperti anak muda pada umumnya. Tapi Dani sudah paham sekarang kalau memang sudah saatnya juga Dani yang menjaga dan mengurus mama dengan bapak. Dani mau bilang terima kasih juga sama mama dengan bapak sudah mau dengar apa yang Dani keluhkan.
3: Dewasa bukan berarti memikul seluruh tanggung jawab. Tetapi dewasa adalah ketika kamu tahu bahwa senyuman orang yang kamu perjuangkan juga adalah bahagiamu.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara.
4: Merdeka.

Who am I?

tekstil dan produk tekstil. Faisal Riza melakukan kunjungan untuk melihat langsung proses produksi perusahaan tekstil di Bandung. Kunjungan itu dilakukan dalam rangka mengecek sejumlah sektor industri, termasuk industri tekstil di tengah kekhawatiran publik terkait dampak pelemahan rupiah dan ketidakstabilan pasar modal saat ini. Dia juga mengapresiasi pencapaian industri garment tersebut yang tidak

menyatakan komitmen memperkuat hubungan strategis, yaitu antara Indonesia dan Amerika Serikat di tengah dinamika di kawasan Indo-Pasifik. Kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, menyatakan kedua negara memiliki nilai-nilai bersama yang menjadi fondasi kuat dalam hubungan bilateral, yaitu demokrasi, kebebasan, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Heyman menilai hubungan Indonesia dan Amerika Serikat merupakan salah satu kemitraan paling penting di kawasan Asia Pasifik, di mana menurutnya hal itu semakin menguat setelah melakukan perjalanan ke berbagai wilayah di Indonesia selama setahun terakhir. Menurutnya, kerjasama kedua negara saat ini berkembang di berbagai bidang strategis, selain memperkuat kemitraan pertahanan dan keamanan maritim, Indonesia dan Amerika Serikat juga meningkatkan kolaborasi dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang berdampak pada kedua negara. Pesan serupa disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Christopher Lando, yang dalam sambutannya Lando menegaskan pentingnya hubungan dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN sebagai mitra strategis Amerika Serikat. Sementara hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terus mengalami pendalaman, terutama setelah kedua negara meningkatkan status hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2023.

0: CONCACAF 2000, oh, ini yang ketiga. Sebelumnya mereka ketemu di CONCACAF 2005 pada Piala Asia, kemudian di pembukaan 2003 di Selatan mereka menang imbang Afrika Selatan Meksiko, dan ini yang ketiga pembukaan Piala Dunia 2006 di mana kita berjumpa. Nah, tapi tentu kekuatan kedua tim harus diakui lumayan berbeda. Selain kita akan tampil sebagai tuan rumah yang dibantu oleh puluhan ribu, dari beberapa pertandingan sebelumnya, kita lima pertandingan sebelumnya satu lebih coba sebelum terbuka ini. Meksiko lagi di atas angin.
1: Meksiko di atas angin.
0: Dibanding dengan ya,
2: apa karena peringkatnya ada di 15 dunia sedangkan Afrika di 60 atau seperti apa, Bu Fata?
0: Ya, sebetulnya untuk kita mencapai dunia ini faktor peringkat ya sedikit banyaknya juga berpengaruh, tapi tidak selalu menjadi penentu. Kita lebih melihat ada sekali kesimpulan dan juga hasil. Pertama, di lima pertandingan terakhir menjelang ada resmi ini. Kalau Meksiko kan sebelumnya mereka melakukan pertandingan itu tidak pernah salah. Ada Serbia, mereka bahkan menang telah 5-1 paling lalu, kemudian menghadapi Australia yang juga salah satu tim dari Asia, mereka menang 7-0. Kemudian sebelumnya mereka juga mencoba tim asal Afrika. Mereka sadar bahwa di grup ini, di grup A ini, mereka satu grup yang salah satu tim dari Afrika. Nah, mereka melakukan uji coba melalui Ghana dan mereka unggul telah 2-0. Yang sebelumnya hanya tim dari Eropa, Belgia yang menahan mereka imbang. Dan juga ya, salah satu kandidat juara di Piala Dunia 2006 itu dengan imbang. Jika kita bandingkan dengan 5 laga terakhir dari Afrika Selatan itu sangat sangat agak jauh ya. Afrika Selatan bahkan di 5 laga terakhir belum pernah meraih kemenangan. Lawan Jamaika saja mereka ditahan imbang. Kemudian lawan Nicaragua juga mereka ditahan imbang. Lawan Panama sebagai uji coba mereka sadar bahwa mereka dengan Meksiko dan Panama dianggap sebagai tim yang warna bermain mereka juga kalah dengan 1-2. Kemudian mereka juga kalah menghadapi Kamerun sebagainya dari Afrika dengan 1-2. Ini dari 5 pertandingan terakhir ini saja jadi ketimpangan. Keuntungan Meksiko sebagai tuan rumah dia ada kejuangan sendiri kali juga menjadi menjadi faktor yang bisa tidak mempengaruhi psikologis. Kita tahu bahwa partai pembuka di setiap ajang Piala Dunia biasa agak sangat lumayan berat untuk bermain lepas.
1: Nah, jadi malah jadi tekanan ya.
0: Menjadi betul menjadi pressure psikologis bagi mereka. Nah, dengan segala tadi mau tidak mau Meksiko menjadi kenyataan dulu kan kita berkali ini. Nah, ini sekaligus menjadi beban psikologis mereka. Dan ada tentu ketiga lagi dicoba yang mereka sudah mulai mendarat di Kanada dan Amerika.
2: Yeah.
0: Nah, itu menjadi gambaran clear. Hmm. Tapi banyak juga yang bahwa jangan lupa ada beberapa pihak itu tidak semata-mata mengejar kemenangan dalam laga uji coba itu ketiga kali tempat di mana Piala Dunia akan diadakan ini. Mereka ada yang banyak mengatakan bahwa kemenangan itu dalam bonus juga bagaimana mereka melihat kekuatan internal organisasi mereka, kemudian bagaimana mereka melihat formasi di tempat sudah sesuai dengan keinginan pelatih, kemudian bagaimana pelatih juga bisa melihat asik mengatakan atau daya tahan ibu yang diberikan akan lebih baik juga. Saya itu mengatakan bahwa kemenangan bukan menjadi tujuan akhir. Lebih baik kepada
2: bagaimana dengan pertandingan Korea Selatan ya dengan Ceko ya, satu salah ya mengapa untuk di pertandingan kedua
0: ya, kalau untuk pada yang akan berlangsung besok 9 itu tidak kalah menarik ya. Kita tahu bahwa Korea Selatan menuju ke Piala Dunia ini lumayan ketat-ketat. Lumayan ketat-ketat, tidak tampil secemerlang Jepang misalnya, atau Iran misalnya, itu lumayan ketat-ketat. Tapi itu jadi salah satu barometer atau salah satu cambuk yang membuat Korea Selatan selalu tampil mengejutkan.
2: Yeah.
0: Awal-awal laga yang mereka lakukan oleh sejarah. Nah, kita balik ke belakang, kita melihat gimana ada penampilan dunia, kemudian penampilan kesehatan yang biasa mengejutkan. Mereka tampil dengan sangat determinasi yang sangat tinggi, kemudian kesehatan yang menjadi ciri mereka, dan juga tentu ada beberapa yang mereka misalnya itu pasti akan memperkuat bahkan Selatan dari Selatan di putaran final Piala Dunia. Sehingga kita tidak bisa melihat Korea Selatan sebagai barometer mereka menghadapi putaran final Piala Dunia di Seoul ini.
2: Ya.
0: Sementara di sisi yang lain, Cek itu memang agak berat perjalanannya. Terus itu yang Korea Selatan lah. Tapi Republik Ceko itu lebih berat. Nah, mereka harus melalui babak playoff ya.
2: Ya.
0: Babak playoff Eropa, mereka sebelumnya di penyusuan grup itu mereka menghentikan Irlandia melalui di penalti. Kemudian di playoff Eropa mereka tandaskan Denmark juga melalui di penalti. Dan ini menjadi gambaran bahwa makin kesini makin menghentikan kualitasnya. Salah mereka tinggi di Eropa itu adalah Denmark. Salah satu kesempatan bola Eropa yang sejatinya selalu menjuarai internasional lagi nih mewakili Eropa. Mereka tandas saja. Jadi tampilan Ceko akan memberikan kejutan. Nah, kalau kita membandingkan dua pertandingan dalam ini, Meksiko dan Afrika Selatan, kemudian Korea Selatan dan Republik Ceko, apa sih yang lihat dalam ini? Jauh lebih

You're good.

Cambridge English atau kesalahan atas kesalahan penilaian ujian International English Language Testing System yang memengaruhi puluhan ribu peserta. Dalam pernyataannya, Ofqual menyatakan denda diberikan setelah Cambridge English menerbitkan hasil yang keliru kepada ribuan peserta tes bahasa Inggris. Ofqual Departemen Pemerintah Non-Kementerian Inggris menyatakan kesalahan sistem komputer dalam proses hasil IELTS menyebabkan puluhan ribu peserta di seluruh dunia pada periode 2023-2025 menerima nilai yang tidak akurat. Peserta yang terdampak kesalahan sistem itu termasuk mereka yang mengikuti tes untuk keperluan visa, relokasi, maupun pendaftaran masuk universitas. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisa Trias Puspitasari menegaskan tekad meningkatkan pencapaian dalam Australian Open 2026 setelah musim lalu finish sebagai runner-up. Ana dan Trias menjaga peluang tersebut setelah melaju ke perempat final setelah mengalahkan Polina Bukrova, Yehina Yekatenier dengan 2-1-9, 2-1-12, pada babak 16 besar di Koi Center.

dan masyarakat. Mari kita

Eropa.

Dosen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan kegiatan melibatkan

gram

hingga perusahaan.

Çok iyi.

pembukaan Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko

sedangkan partai

Kenapa buaya takut jika kepalanya dipukul dengan tongkat? Jadi, kepala buaya mempunyai banyak reseptor sensorik, lalu ketika buaya mendapatkan pukulan pada kepalanya, hal ini dapat mengganggu sistem sensorik mereka, sehingga buaya menjadi sebagai respon alami terhadap ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Nah, kalau suatu saat kalian terancam dengan keberatan,

hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau software di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kuli. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program dialog interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 anti teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
2: Terorisme adalah tindakan atau

16.00 waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui live interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan dialog interaktif Yesus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 waktu Indonesia Barat.

menyerahkan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak resolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan perubahan baru. Ia percaya perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia

who I do it.

dan

0: RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.

di sekitar kita masih banyak orang yang belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai murid Yesus, kita dipanggil untuk selalu tergerak oleh belas kasih, melihat penderitaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak hanya tergerak oleh belas kasih, kita juga dipanggil untuk berbuat sesuatu bagi mereka. Kita diminta untuk berbagi dengan sesama sekecil apapun. Sebagai orang beriman, kita tidak boleh berpikir bahwa kita tidak mempunyai apapun untuk diberikan atau dibagikan kepada orang lain. Apapun yang ada pada kita, perlu kita bagikan pada sesama. Tuhan ingin menunjukkan belas kasih-Nya melalui kita, melalui para murid dan pengikut-Nya. Karena itu, kita mesti selalu mudah tergerak oleh belas kasih, melihat penderitaan orang lain, dan berbagi, mengulurkan tangan untuk meringankan penderitaan mereka. Berbelas kasih, berbagi, dan memberi, kita tidak akan jatuh miskin.

Ujian kita adalah tanda pengharapan kita yang besar dan iman kita terhadap kuasa Tuhan yang tidak pernah gagal. Dan saat ini saat kita meninggikan

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T. Bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

0: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
0: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
0: Padahal 5. Oh
1: no. Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
0: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena.

0: Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
2: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
1: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
2: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
1: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
3: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam.

0: parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: macam apa ini? Semua berantakan, hancur.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
4: Spadia. Selamat pagi, teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Spadia.
5: Spada, selamat pagi teman Pro 2. Saya Kakak Frankie, selamat pagi buat teman Pro 2 yang baru dengerin siaran kita ya di pagi hari ini. Pagi yang cerah, pagi yang semangat teman Pro 2. Apalagi semangat Piala Dunia ya, karena resmi kemarin, bukan kemarin ya, pagi tadi ya, subuh tadi, turnamen dari Piala Dunia 2026 resmi digelar. Jadi Piala Dunia 2026 ini akhirnya resmi dibuka melalui seremoni meriah di Stadion Azteca Mexico City. Ini dilakukan pada Jumat 12 Juni 2026. Jadi turnamen sepak bola terbesar dunia tersebut ya diawali pertunjukan hiburan spektakuler yang menghadirkan sejumlah musisi ternama Amerika Latin. Ribuan penonton memenuhi stadion bersejarah itu ya untuk menyaksikan rangkaian acara sebelum laga pembuka resmi digelar. Dan suasana pun juga semakin semarak ketika penyanyi Kolombia J Balvin membawa sejumlah lagu populer di hadapan penonton. Penampilan J Balvin sendiri ya menjadi salah satu momen yang paling dinanti dalam seremoni pembuka turnamen tersebut. Didukung tata cahaya megah dan koreografi atraktif, ia berhasil ya membangkitkan antusiasme puluhan ribu supporter hadir. Upacara pembuka juga menampilkan kekayaan budaya dari Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada sebagai tuan rumah. Nah, atraksi seni tradisional dipadukan teknologi modern untuk menandai dimulainya edisi terbesar sepanjang sejarah turnamen tersebut. Setelah rangkaian pertunjukan berlangsung, panggung utama kemudian menjadi milik penyanyi Kolombia Shakira yang tampil memukau. Ia dipercaya ya menutup seremoni pembuka melalui penampilan spesial yang disaksikan jutaan penggemar sepak bola dunia. Shakira membawakan lagu Dai Dai bersama Burna Boy dalam penampilan yang mendapat sambutan meriah penonton. Dan kehadirannya ya membangkitkan kembali kenangan penggemar terhadap berbagai momen ikonik Piala Dunia yang melibatkannya. Atmosfer pembukaan menunjukkan antusiasme publik. Terhadap penyelenggara Piala Dunia 2026 ya teman, yang berlangsung meriah. Turnamen kali ini ya menjadi edisi terbesar dengan keikutsertaan 48 tim dari berbagai negara. Usai seremoni pembukaan, perhatian publik beralih menuju pertandingan Meksiko menghadapi Afrika Selatan di stadion. Laga tersebut menandai dimulainya perjalanan panjang perebutan trofi paling bergengsi dalam dunia sepak bola internasional. Gimana, semalam ada yang nonton teman Pro 2? Ya, selain live di TVRI dan TVRI Nasional dan TVRI Sport, ini juga semalam live juga ya di Pro 3 RRI seluruh Indonesia dan Pro 1 ya, teman Pro 2 di setiap daerah. Dan Meksiko akhirnya menang ya, tadi subuh jam berapa tadi ya, pokoknya kisaran-kisaran tadi lah. Awal-awal kita mau on air juga, awal Pro 2 on air ya, karena Pro 1 on air terus. Yaitu Meksiko 2 dan Afrika kosong ya, teman Pro 2, waduh. Kita tinggal lihat aja pertandingan-pertandingan jadwal berikutnya di Piala Dunia. Kamu dukung negara mana nih? Kuning, hijau, orange? Okay, itu dia satu informasi tentang pembukaan Piala Dunia ya, yang diisi oleh J Balvin dan juga Shakira, yang tentunya membuat pembukaan Piala Dunia 2026 spektakuler. di Meksiko ya, tepatnya di Stadion Azteca, Mexico City. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, masih ada informasi lainnya lagi yang bakalan kita update lagi ya, menemani suasana pagi kamu yang lagi di jalan hati-hati, yang lagi mau ke sekolah ataupun juga lagi apa ya, keluar rumah gitu kan, ke kantor, kemana saja yang menjadi aktivitas kamu di pagi hari ini. Selamat pagi ya, semoga menjadi awal hari yang menyenangkan, awal hari yang bahagia sesuai dengan cuaca kita di pagi ini yang cerah sekali ya teman berdua. Ataupun juga kamu yang lagi di rumah, masih di rumah. Oke deh, selamat pagi juga kakak Frankie sapa ya. Semoga menjadi pagi yang menyenangkan juga bersama dengan orang-orang rumah atau yang ada di kos kamu, di mana saja ya. Selamat pagi. Yang ada di pasar juga, pasar Mopa, pasar Wamanggu, yang stay on di 96.4 Pro 2 ataupun juga di aplikasi RRI Digital. Selamat pagi ya, yang ada di Merauke atau di luar Merauke. Oke, bersama saya kakak Frankie, jangan kemana-mana.

Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Wilfred Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi,

tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: Guys, kamu tahu Fikri kan? Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB Hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
1: Shh.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Hah, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo, Om.
3: Ayah ada, sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet, sayang.
2: Hah, ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
5: Spandia!
6: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Bikin pagi kamu makin seru.
6: Spandia!

0: Terima kasih teman Pro 2, kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan saat ini kita akan ada dalam sesi obrolan bersama dengan Telkomsel Papua Selatan tentang internetan semakin murah dengan jaringan berkualitas. Sudah tersambung by telepon bersama saya Kakak Frankie, yaitu dari Telkomsel Papua Selatan ada Bapak atau Kakak Rido Faisal. Selamat pagi Kak Rido.
1: Selamat pagi Kak Frankie.
0: Iya, gimana kabarnya nih Kak Rido?
1: Sehat, Frankie sehat ya?
0: Iya, sehat juga. Baik, Kak Rido, ini tentang pelayanan internetan yang semakin murah dari Telkomsel. Seperti apa nih informasi untuk pelanggan setia Kak Rido?
1: Oke, saya sebelumnya mengucapkan terima kasih dulu ya kepada RRI Pro 2, Kak Fengki yang sudah memberikan kesempatan ke Telkomsel untuk menyapa masyarakat Papua Selatan. Nah, tadi tentang paket data ya, Kak Fengki ya?
0: Iya, betul.
1: Oke, Kak Fengki, saat ini Telkomsel itu ada promo loh yang menarik, nah, khusus untuk internet murah di Perdana baru. Ada paket yang 60 giga seharga 100.000 dan 16 giga seharga 46.000, murah kan? Nah, dengan harga yang sangat terjangkau ini, pelanggan bisa menikmati jaringan Telkomsel yang luas dan stabil di Papua Selatan.
0: Baik, jadi untuk kartu perdana yang internet murah ini kurang lebih 60 giga hanya dengan 100.000 dan 16 giga 46.000. Tentunya penikmat dari pelanggan Telkomsel. Dan itu pun juga sepertinya harus diimbangi juga dengan keandalan dari setiap jaringan yang didapatkan ya oleh pelanggan ya. Nah, kalau untuk jaringannya sendiri seperti apa saat ini?
1: Oke, Kak Franky. Jadi Telkomsel nih untuk meningkatkan kualitas layanan, saat ini Telkomsel juga telah memiliki jalur community gateway sebagai backup konektivitas. Jadi sehingga layanan pelanggan ini tetap terjaga, Kak Franky.
0: Baik, jadi layanan untuk berinternetan dengan Telkomsel dengan adanya jalur community gateway ini akan menjadi backup konektivitas sehingga tetap stabil dengan kualitas yang normal dan tidak membuat pelanggan Telkomsel mengalami kesulitan lagi ya dalam berinternetan ya. Nah, tadi kan Kak Rido sempat katakan kalau yang internetan perdana murah itu adalah untuk kartu baru atau pelanggan baru ya. Nah, tetapi bagaimana untuk pelanggan Telkomsel yang sudah menggunakan kartu selama ini?
1: Oke, nah selain promo kartu baru, Telkomsel juga menyediakan paket yang sangat terjangkau untuk seluruh pelanggan Telkomsel di Papua Selatan. Nah, kita itu ada 10 giga, masa aktifnya 3 hari, harganya cuma 30.000, murah banget kan? Terus ada 5 giga, masa aktifnya 5 hari, seharga 30.000 juga. Dan juga ada 5 giga, masa aktif 7 hari, seharga 35.000. Nah, ini murah-murah Kak Franky. Paket ini kami hadirkan agar kebutuhan internet masyarakat di Papua Selatan ini bisa terpenuhi dengan harga yang murah, lebih ramah di kantong.
0: Baik. Jadi bisa dikatakan kalau Telkomsel sekarang benar-benar semakin murah, tidak hanya untuk pelanggan baru saja ya, atau kartu perdana baru dengan 60.000 gigabyte harganya 100.000, demikian pun juga tadi ya 16 gigabyte itu harganya 46.000, tetapi juga pelanggan yang selama ini sudah setia bersama dengan Telkomsel di wilayah Papua Selatan pun juga selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk semuanya. Seperti yang tadi Kak Rido sampaikan ya, dengan Rp30.000 saja, masa waktu 3 hari itu sudah bisa dapatin 10 giga ya. Dan juga 5 hari dengan Rp30.000 itu udah dapatin 5 giga sama 7 hari seharga Rp35.000. Seperti itu ya?
1: Betul Kak Franky, dan ini bisa didapatin di semua outlet yang ada di Papua Selatan Kak Franky.
0: Berarti tidak hanya di wilayah kota Kabupaten Merauke saja, tetapi di seluruh penjualan outlet-outlet Telkomsel di mana saja berada. Nah, kedepannya Telkomsel ingin seperti apa nih dalam hal ingin memberikan kepuasan internet kepada pelanggan setia Telkomsel?
1: Oke, okay, thank you. Jadi Telkomsel akan terus berkontribusi ya dalam memperluas jangkauan jaringan di Papua Selatan serta menghadirkan pelayanan terbaik bagi pelanggan. Jadi kami di Telkomsel mengajak masyarakat Papua Selatan untuk terus mempercayakan kebutuhan komunikasinya kepada Telkomsel. Karena sekarang internet berkualitas itu ya, tidak harus mahal. Sekarang udah murah-murah loh Telkomsel. Ayo buruan.
0: Baik.
1: Gitu, Kak Peng.
0: Jadi sepertinya internetan yang berkualitas dengan harga yang murah cuma Telkomsel. Khususnya kita juga di wilayah Papua Selatan. Sukses ya buat Kak Rido dan juga Telkomsel ya. Dan nantinya kita bakal ketemu di obrolan berikutnya gitu. Dan terima kasih untuk kesempatannya obrolan singkat di pagi hari ini bersama Pro 2 RRI Merauke, Kak Rido.
1: Thank you, Kak Rengki, juga para pendengar RRI Pro 2.
0: Baik, itu dia teman Pro 2, obrolan kita tentang internet semakin murah dengan jaringan berkualitas. Tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret. Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu. Tadi aku baca berita, ibu-ibu di jambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang. Bentar. Cuma balas WA. Jambret! Lontong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Selamat pagi teman Produa. Bikin pagi kamu makin seru. Pada cuaca hari ini.

0: Terima kasih teman Pro 2, kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, saya Kakak Frankie dan kita di Info Cuaca. Sudah tersambung dengan prakirawan dari Stasiun Meteorologi Mopa Merauke, ada Yunita STR. Selamat pagi Kak Yunita.
1: Selamat pagi Kak Frankie.
0: Gimana kabarnya pagi ini?
1: Kabar baik Kak.
0: Kabar baik ya. Silakan nih untuk perakiran cuaca wilayah Merauke selengkapnya di hari ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 RR Merauke dimanapun kalian berada. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya untuk edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026. Kali ini bersama saya Yunita, perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke. Untuk kondisi cuaca wilayah Kabupaten Merauke pagi hari ini umumnya terpantau cerah berawan. Kemudian untuk siang, sore hingga malam hari nanti diperkirakan wilayah Kabupaten Merauke umumnya berawan, dan dini hari nanti diperkirakan wilayah Merauke akan kembali cerah berawan. Suhu udara di wilayah Kabupaten Merauke diperkirakan berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 90%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Merauke umumnya bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 8 hingga 30 km per jam. Selanjutnya kita beralih ke informasi perakiraan tinggi gelombang. Untuk wilayah perairan Asmat diperkirakan tinggi gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara untuk perairan Yosudarso, perairan Merauke hingga Laut Arafuru Timur diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Berikutnya informasi pasang dan surut air laut untuk perairan Merauke dan sekitarnya. Untuk pasang maksimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 4 meter pada jam 11 waktu Indonesia Timur siang hari ini dan 4,5 meter pada jam 22 waktu Indonesia Timur malam hari nanti. Sementara untuk surut minimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 3 meter pada jam 16 waktu Indonesia Timur atau jam 4 sore nanti dan 1,6 meter pada jam 5 waktu Indonesia Timur dini hari nanti. Sementara untuk perakiran cuaca esok hari, Sabtu 13 Juni 2026, esok hari cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, kembali ke Kak Frankie di Pro 2 RR Merauke.
0: Kak Yudita, makasih. Jadi pagi ini cerah berawan, siang sampai malam berawan, dan dini hari cerah berawan. Kemudian juga untuk esok perakiraan cuacanya juga cerah berawan. Berarti sepertinya memang kita sudah mulai memasuki benar-benar musim panas atau musim kemarau seperti itu ya.
1: Betul sekali Kak Frankie.
0: Baik, ya. Terima kasih buat Kak Yunita untuk informasinya. Selamat beraktivitas kembali, sehat terus, selamat pagi.
1: Terima kasih kembali, selamat pagi.
0: Iya, Yunita perakirawan dari Stasiun Meteorologi Mopa Merauke.

Terima kasih teman Pro 2, kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ini kalau udah cuaca kayak gini sih, belakangan ini panas, cerah, berawan, ya kan? Ya seringkali kita juga bisa dehidrasi atau kekurangan air. Ya, kekurangan air dan kekurangan dan kurang minum air juga itu harus diwaspadai. Nah, ini teman Pro 2, Kak Frankie pengen bagikan ke kamu tanda-tanda kurang minum air putih yang perlu kita waspadai. Jangan sampai cuaca panas kamu yang di luar kerja terus gitu kan sampai lupa minum. Nah, itu yang harus kamu kenali keadaan tubuh kamu kalau kamu tuh sedang kekurangan yang namanya air putih itu sendiri. Jadi sebagian besar tubuh manusia kan terdiri dari air yang berperan penting mendukung kerja sel, jaringan, dan organ. Nah, maka dari itu asupan air putih sebagai pasokan cairan tubuh ini sangat penting. Nah, jadi kalau kurang minum air putih bisa mengarah pada masalah serius seperti dehidrasi yang bisa membawa pada kondisi yang lebih berbahaya. Dan kondisi ini perlu diperhatikan karena tubuh membutuhkan cairan yang cukup agar berbagai fungsi organ tetap berjalan optimal. Ya, ini dia beberapa ciri tubuh ya, kekurangan cairan yang mudah dikenali. Nah, jika kamu mengalami kondisi kayak gini, tandanya kamu perlu nih untuk segera mendapat asupan cairan yang cukup. Yang pertama yaitu merasa haus, teman Pro 2. Jadi tanda yang paling umum tubuh kurang air putih adalah munculnya rasa haus yang terasa lebih sering dari biasanya. Jadi kondisi ini merupakan sinyal alami bahwa persediaan cairan tubuh kamu itu mulai berkurang ya, dan perlu segera dipenuhi. Yang kedua yaitu mulut kering serta napas tidak sedap. Jadi kurang minum air putih menurunkan produksi air liur sehingga mulut dan bibir terasa kering, tidak nyaman juga terjadi ya. Akibatnya bakteri di dalam mulut lebih mudah menumpuk dan memicu bau mulut yang terasa mengganggu kesehatan. Yang ketiga, urin berwarna gelap, teman Pro 2. Urin berwarna lebih gelap bisa menjadi tanda bahwa tubuh kamu tuh kekurangan asupan air putih yang seharusnya terpenuhi setiap hari. Dan kondisi ini terjadi karena tubuh menahan cairan sehingga limbah seperti urea dan natrium lebih pekat di urin. Yang keempat yaitu cepat mengalami kelelahan. Jadi kurang minum air putih membuat tubuh tuh lebih cepat lelah karena dehidrasi dapat mengganggu kualitas siklus tidur malam. Orang yang kekurangan cairan cenderung kurang tidur, sedangkan asupan cukup mendukung istirahat lebih berkualitas. Yang kelima yaitu konsentrasi menurun ya teman Pro 2. Jadi kurang asupan air putih dapat mengganggu konsentrasi karena tubuh tidak memenuhi cukup cairan untuk mendukung fungsi otak. Dehidrasi dapat menurunkan daya ingat dan membuat fokus mudah terganggu. Jadi itu dia ya, beberapa poin yang dimana kamu harus memahami tanda-tanda kurang minum air putih yang penting agar tubuh tetap terdehidrasi dan berfungsi secara optimal setiap hari. Jadi biasakan mencukupi kebutuhan cairan ya teman Pro 2 agar kesehatan tetap terjaga dan berbagai gangguan akibat dehidrasi dapat dicegah lebih awal gitu teman Pro 2. Nah, apalagi cuaca panas kayak gini, sudahkah kamu minum air? Jangan sampai sibuk lupa deh minum air ya. Segelas air kan tidak membuang waktu dan tenaga ya, dan air putih juga tidak mahal, murah atau gratis ya teman Pro 2 ya. Ya, apalagi kamu yang punya tumbler kan bisa tuh dibawa dari rumah, kayak gitu ya, kalau memang kamu banyak di lapangan. Oke, satu info ringan ya, teman Pro 2, tapi bisa memberikan dampak yang sangat besar untuk kesehatan kamu ya, teman Pro 2, meskipun hanya minum air putih, yang sudah Kakak Frankie bagikan untuk kamu semuanya. Oke, jangan kemana-mana, kita sudahi dulu untuk program Spada pagi hari ini. Di jam 9 nanti ada hitlist, nanti ketemu saya lagi Kakak Frankie di jam 10 di Info Pro 2. Selamat pagi dan selamat beraktivitas ya teman Pro 2 ya. Semoga hari ini, hari Jumat ini menjadi hari yang bahagia, hari yang menyenangkan buat kalian semuanya. Hati-hati di jalan, yang lagi di pasar, yang lagi di toko, berjualan, berdagang, sukses. Yang lagi di kantor juga sukses ya, di mana saja ya. Selamat pagi buat teman Pro 2 semuanya. Tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Merauke 96.4 MHz ataupun juga di aplikasi RRI Digital.